103,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Sahabat Setara, masih bersama Mela tentunya ya, yang menemani di acaranya Tembang Kenangan sampai pukul 8 nanti. Bagaimana sahabat Setara, sekarang sudah pukul 7 ini, udah banyak yang memulai aktivitasnya mungkin ya. Ibu-ibu udah pada lega belum ini? Anak-anaknya udah berangkat sekolah, suaminya sudah berangkat kerja, tinggal mengerjakan pekerjaan rumah ditemani dengan Mela tentunya. Oke sahabat Setara, Mela akan melanjutkan untuk membacakan atensi-atensi dari sahabat Setara yang sudah bergabung bersama Mela. Supaya nanti lagunya dapat terputarkan semua, semoga terputarkan semua ya. Karena memang antusiasme dari sahabat Setara ini sangat meledak-ledak nih, jadi menambah semangat Mela tentunya. Oke sahabat Setara, Mela akan bacakan yang pertama, ada dari Mama Pelangi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Setara FM, waalaikumsalam. Pagi juga buat non cantik Mela ya, pagi juga Ibu. Mama Pelangi hadir mau minta lagunya Keroncong Cincin dari Kus Plus. Salam-salamnya buat Mbak Titin Wardani, Mbak Minas, Mbak Runtah, Mbak Yanti, Pak Prasetyo Bilungan, Mbak Cemplon, Mbak Hanum, Mbak Reni, Mbak Dewi Hotija, Siti Maimunah, Mbak Elam, Mbak Arkan, Mbak Ila Cipari, Mama Aisyah, Mama Zidan, Mama Siva, Mama Bintang, Mama Putri, Nom Putri, Umi Kultum, Umi Kulsum, Pak Prayit, Pak Jumali, Pak Daryono, Pak Sodik, Pak Kisno, Pak Suripto, Pak Sean, Ayah Hidir, Hambraling, Saputra, Bang Dori, Burham Cilongok, Pak Ridwan, Senfilen, Mas Dimas, Misbah Channel, dan semua yang lagi on di Setara. Buat non penyiar yang cantik, sehat, sukses selalu, amin. Lanjut lagi ini ada dari siapa, Mbak Dewi Hotija. Assalamualaikum, pagi Mbak Mela. Waalaikumsalam, pagi juga Mbak Setara Banjar FM yang selalu di hati. Nitip salamnya buat Mama Aisyah, Mama Putri, Mama Pelangi, Mbak Kulsum, Mbak Kultum, Sanfilan, sama dikasih Mbak Runta, Mbak Cimbulan, Mbak Titin Wardani, Mbak Ezidan, Mbak Alaska, Mbak Yanti, Mbak Hanum, Mbak Mega, Puminus, Pralisa Putra, Mas Edi Marmanto, Afgan, Mas Heru, Mas Ponompora, Mas Arif Widianto, Mbak Upik Atin, keluarga dan sahabat yang di Sarioso Wonosobo. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Buat Bapak sehat panjang umur dan bahagia nggih Pak, lagune Mbak Gambaran Cinta dari Inka Kristi. Buat Mbak Melanya selamat pagi, selamat bertugas, sehat.

Oke, sahabat Setara, aduh ini waktunya juga sudah pukul 7 ya. Kayaknya mau langsung Mela putarkan aja nih lagu-lagu requestannya. Tapi yang pasti stay tune terus bersama Mela ya, karena Mela akan menemani sahabat Setara semuanya sampai pukul 10 siang nanti. Akan Mela putarkan satu lagu dari requestan siapa ini di penelpon ya, memori di SMA katanya. Dari Bateria Sonata, langsung saja akan Mela putarkan.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh.
1: Iya, namanya siapa Ibu?
0: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem ya. Alamatnya mana Ibu?
0: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Iya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitamat?
0: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
0: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana Ibu?
0: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
0: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol Ibu?
0: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Ibu buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
0: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04 RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga.
3: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

0: Lah. Pak. Saiki wis kosong, Mbok. Ganu nek krokok. Kok si ora ketungan kok. Ruang tamu wis kaya pengasapan demam berdarah. Diran saiki wis mandeg rokok gari ngakni kene kambekan. Watu kok mandeg-mandeg kok.
1: Ya Allah, Bu. Anu bocor lagi ngak-ngaki nih. Apa Senin Kemis malah diomei. Mbara, golet nak tambah apa piwe?
0: Mulane nek ana wong wadon ngomong kuwi aja mung diringokna, dipahami Bapak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Wis balik, Nok?
2: Sampun, Bu. Bapak nang apa, Pak? Kayang remet teman cekang ngarep omah. Mesti lagi gawe konten sinetron ya.
1: Konten sembarangan. Kie Nok, Bapak lagi lara, malah ibu ceramah Mama Dede.
0: Ibu, kesel ngomongin bapakmu, Nok. Kemudian kau ngajeng seringan kelompok, akhir siki dampaknya mbok, rasa ngakni.
2: Sabar, Bu. Pak, iki sino tumbas habutop nggo bapak. Habutop kue, obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop, sing mampu menjaga daya tahan tubuh, dan apik nganggo sing duwe penyakit darah tinggi, jantung, diabetes, lan TBC kaya bapak.
3: Habutop, obat herbal, ramuan Arab, sing lagi.

0: jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutop sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

103,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati sahabat Setara. Masih Mela temani tentunya ya di acaranya Tembang Kenangan. Karena memang Tembang Kenangan ini nanti berakhir di pukul 8. Jadi tentu saja Mela menemani sampai pukul 8 nanti. Sahabat Setara, gak lupa juga kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia ya, dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Habutop ini terbuat dari bahan herbal alami yang memang sangat bagus untuk memelihara daya tahan tubuh. Dan selain untuk memelihara daya tahan tubuh, Habutop juga bagus untuk penderita stroke, kolesterol, terus ada juga hipertensi dan lain sebagainya. Masih banyak hal lagi manfaat dari Habutop ini. Apalagi Habutop sudah bersertifikat halal dan ber-BPOM ya. Jadi ini sudah sangat aman dan terjamin untuk dikonsumsi. Dan untuk sahabat Sarah yang mau mengkonsumsi Habutop, bisa saja langsung menuju ke apotek terdekat ya. Atau bisa juga check out melalui TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Atau bisa juga COD melalui nomor di 08223110070. Di 08223110070. Sahabat Setara, ini sudah pukul 7:30, kayaknya sudah banyak ibu-ibu yang mulai santai nih. Karena bapaknya terus anaknya sudah berangkat untuk beraktivitas di hari ini. Atau mungkin malah ada yang masih sibuk nih, masih ada anak kecil di rumah, tapi gak apa-apa ya. Apapun itu kegiatannya, Mela akan selalu menghibur sahabat Setara semuanya. Oke sahabat Setara, sebelum Mela melanjutkan ke lagu-lagu berikutnya ya, Mela akan bacakan kembali atensi-atensi dari sahabat Setara yang sudah bergabung bersama Mela agar nanti lagunya masih bisa terputarkan. Ada dari Pak Hamami. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Mela. Waalaikumsalam, pagi juga Bapak. Gimana kabarnya nih pagi ini? Semoga sehat selalu, amin. Dari Bung Hamami di Belpas Cilongok, mau minta lagu kenangannya Tabahkanlah Hati dari Edi S. Salamnya buat Pak Ridwan, Pak Sodik, Pak Abinion, cuma dikasih Ayah Dirham, Pak Suripto, Pak Jamal Putitin, Mbak Cemplon, Mbak Ezi dan Pak Daryono, Pak Kasmuri, Mbak Yanti Baruntah, semoga sehat selalu. Buat Mbak Melanya terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut ada dari Pak Suyadi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Mela, salam-salam buat Bu Rianti, Bunda Munjiati, Mama Eri Suripto, Bunda Wasilah, Pak Budi Arjo, Pak Teguh, Om Madu, Divanes, Om Beri, dan semua saja sahabat Setara Radio Banjarnegara. Selamat pagi semuanya, buat Mbak Mela selamat pagi, selamat bertugas sampai tuntas, terima kasih. Lanjut lagi ada dari Pak Soma dikasih ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Selamat pagi Mbak Mela, pagi juga Bapak. Soma dikasih di Kartanegara hadir di Tembang Kenangan, mau minta lagunya Puas di Hatimu Sakit di Hatiku. Salamnya buat semua sahabat Setara, selamat pagi. Buat Mbak Mela semoga sehat selalu, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus ada lagi ini. Waduh, ini kayaknya pada semangat-semangat banget ya. Mela bacakan kembali. Ada dari Pak Arif Widianto di Bandaran Garung Wonosobo. Assalamualaikum Mbak Mela, selamat pagi. Waalaikumsalam Bapak, pagi juga. Kali ini mau minta lagunya Jangan Ada Air Mata dari Paramita Rusyadi. Dikirim buat Mbak Rupiah, Atin, Wawan Rahmadi, Paman Bardi, Wiwit Hidayah, Dewi Khotijah, Pona Pora, dan semua saja untuk mendengar Radio Setara FM. Buat yang tugas, terima kasih. Salam-salam. Salam sehat, salam hangat untuk Anda dan keluarga. Amin. Terima kasih kembali. Semoga doa baik kembali, nggih. Waduh Bapak, kayaknya lagunya sudah sudah tidak bisa terputarkan karena memang waktunya terbatas, nggih. Karena sekarang sudah pukul 7:35. Ini berarti sekitar 25 menit lagi Mela bisa menemani. Nah, sahabat Setara, tadi sudah Mela akan bacakan beberapa atensi ya dari sahabat Setara yang sudah bergabung. Mungkin nanti di sesi selanjutnya bisa Mela bacakan kembali yang sebelum sempat Mela bacakan. Dan kayaknya habis ini mau langsung Mela putarkan aja nih satu lagu requestan tadi dengan judul Cintaku Takkan Pernah Berubah dari Ani Carrera. Requestannya siapa itu tadi? Ada yang inget gak? Tapi yang pasti stay tune terus ya bersama Mela di Setara Radio Banjarnegara selalu.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih toh setelah menggunakan Habutop gitu?
2: Setelah minum Habutop herbal itu, sekarang

0: sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang, dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutab Herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutab, jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Habutab ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutab ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutabnya ini gitu.
0: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya, harus segera diatasi dengan Habutab Herbal.

0: bersama-sama.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24, yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras, yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera, yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan namanya.
2: Dengan ibu Sari.
1: Alamatnya dari mana ibu?
2: Dari Jalan Kibangun Salebu Majenang.
1: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
2: Iya mas.
1: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa ibu?
2: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang mas, udah hampir 5 bulanan.
1: Iya, setelah mengonsumsi Habutop bagaimana ibu yang ngerasakan?
2: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
1: Udah habis berapa botol ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Ya kalau boleh tahu saya aktivitas keseharian ibu apa ibu?
2: Saya ibu rumah tangga.
1: Ini yang terakhir ibu, saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
2: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
1: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

93,4 Stara Radio Banjarnegara selalu di hati. Sahabat Stara masih bersama Mela tentunya ya. Karena Mela memang akan menemani di satu acara ini Tembang Kenangan itu sampai pukul 8. Jadi sekarang sudah pukul 7.56. Ini artinya di sesi kali ini Mela harus pamit undur diri di acaranya Tembang Kenangan. Tapi tenang saja, nanti akan Mela lanjutkan kembali tentunya ya. Mela temani lagi di acaranya Dangdut Pasar Senggol dari pukul 8 sampai pukul 10 siang. Jadi yang pasti stay tune terus ya di Stara Radio Banjarnegara selalu di hati. Sahabat Stara, sebelum Mela pamit undur diri, Mela mau bacakan kembali atensi dari sahabat Stara yang masih tersisa ya. Ada dari Om Toto ini. Assalamualaikum Mbak Mela, waalaikumsalam. Request lagunya Jamal Mirdad, Cinta Anak Kampung. Salamnya buat Wong Klirong, Kebumen kabeh baik. Buat Mbak Mela yang suaranya bikin greget, selamat siaran sampai tuntas. Matur nuwun ugi. Terus lanjut ada dari Mbak Upih ini. Mbak Upih Atin di Manaran Garung Wonosobo. Selamat pagi Mbak, mau minta lagu dari Paramita Rusyadi. Cinta Dikirim buat Wiwit Hidayah, Dewi Hotija dan semua saja buat pendengar Radio Stara FM. Spesial buat Mai Bojo, tetap sehat, semangat untuk keluarga buat yang baca, terima kasih. Waduh, ini salam-salam buat Bojo nih kayaknya ya. Terus lanjut ada dari siapa ini? Oh ternyata sudah tidak ada. Jadi itu ya tadi yang sudah Mela bacakan, kayaknya lagunya belum bisa terputarkan karena memang keterbatasan waktu. Oke sahabat Stara, sebelum pamit Mela mau mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh sahabat Stara yang sudah bergabung bersama Mela, yang sudah mengirimkan atensinya kepada Mela. Mela ucapkan terima kasih. Dan juga mohon maaf apabila ada satu dua patah kata yang kurang berkenan atau mungkin ada atensi yang terlewat ya, jadi lagu-lagunya tidak bisa terputarkan. Sahabat Stara, stay safe terus, sehat selalu juga, berbanyak minum air putih, jaga kesehatan ya, jaga pola makan, jaga pola tidur juga. Dan jangan lupa untuk mengkonsumsi Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Mela akan pamit undur diri setelah ini, tapi nanti tentunya akan Mela putarkan satu lagu sebagai penutup ya di acaranya Tembang Kenangan. Sebelum nanti bertemu ke Mela kembali di acaranya apa ya? Di acaranya DPS tentunya ya, sahabat Stara. Stay tune terus bersama Mela di Stara Radio Banjarnegara selalu di hati. Mela pamit undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Hai, saya Ariel KDI. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.
1: Biar tetap semangat beraktivitas, terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil. Jangan lupa jaga kesehatan. Salah satunya dengan rutin minum Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetok.

0: Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
1: Di Apotik Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
0: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
1: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Legend Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01, RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

Sahabat Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

berniat baik untuk meminang kekasihnya dibatasi oleh orang tua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Selamat pagi, masih pagi ini ya sama Setara.
1: Senang.
0: Masih ditemani dengan Mela tentunya ya. Akan Mela temani di acaranya Dangdut Pasar Senggol sampai pukul 10 nanti. Jadi stay tune terus bersama Mela di Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. So, Setara, bagaimana sekarang sudah cukup santai mungkin ya ibu-ibu di rumah ini? Karena sudah pukul 8 ternyata. Yang ini dimana bapak-bapak sudah memulai aktivitasnya di pagi hari ini. Dan anak-anak juga sudah pada mulai sekolah ya. Ini udah jam 8, udah pelajaran kayaknya. Atau mungkin ada yang lagi di kebun, ibu-ibu udah mau berangkat ke kebun, bapak-bapak. Atau yang lagi di pasar nih, masih ramai kayaknya. Jadi yang pasti apapun itu kegiatannya, Mela doakan semoga selalu diberikan kelancaran, kemudahan, kesehatan juga ya. Karena ini yang paling terpenting dari yang terpenting, itu kesehatan. Dan juga rizki yang berkah, barokah, umur yang panjang juga tentunya. Dan yang pasti apapun kegiatannya juga, Mela akan selalu menemani dan akan selalu Mela hibur di Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Sahabat Setara, ini jam berapa nih? Jam 8. Kayaknya waktunya lagi masih semangat-semangatnya nih, masih sejuk tentunya ya. Seperti di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara, panas, sebenarnya panas nih, matahari udah muncul. Cuma memang hawanya sejuk, dingin gitu. Tapi emang kita di daerah atas mungkin ya. Tapi yang pasti sahabat Setara, gak lupa juga ya, kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia. Dan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Sahabat Setara, tadi sudah Mela putarkan beberapa lagu, bukan beberapa, baru satu lagu ya. Satu lagu sebagai pembuka di acaranya DPS, kemudian nanti akan Mela putarkan lagi 1-2 lagu. Sebelum Mela sapa-sapa kembali, atensi dari sahabat Setara semuanya. Jadi untuk sahabat Setara yang belum bergabung bersama Mela, bisa saja langsung bergabung ya, tentunya di nomor 0822-31070, di 0822-31070. Akan ada lagu Ayu Ting Ting nih dengan judul Jangan Ya Dek. Akan Mela putarkan tentunya setelah iklan yang satu ini.
2: Ini apa baru beli vitamin mata, cu? Coba bacain aturan pakainya. Mata abang gak jelas, 21 tulisan kecil banget.
3: Diminumnya ini 2 kapsul 3 kali sehari, bah. Ini kan Vitama yang iklannya sering diputar di radio itu kan, bah?
2: Iya benar, cu. Aman gak ya, cu?
3: Menurut yang aku dengar sih aman, bah. Karena udah ada nomor pomnya, udah sama halal. Nih, di kemasannya juga ada logo halal dan nomor pomnya. Coba aku cek dulu ya nomor pomnya di webnya Bepom.
2: Iya, sok cu, sok.
3: Ada nih, bah, udah terdaftar kok. Vitama. Ya udah, abah langsung minum aja 2 kapsul sekaligus. Nanti siang sama malam juga 2 kapsul ya, bah.
2: Iya, udah alhamdulillah kalau gitu. Abah bisa langsung minum vitamanya. Solusi kesehatan mata Tea.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
6: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah kolam Cinta, Petuguran, Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondolharjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondolharjo.

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Sahabat Setara masih bersama Mela tentunya ya. Mela akan menemani di acaranya DPS sampai pukul 10 nanti. Jadi sahabat Setara jangan bosan-bosan untuk mendengarkan suara Mela ya. Karena Mela seneng nih kalau ngobrol kayak gini, antusiasme dari sahabat Setara semuanya membangkitkan semangat Mela. Oke sahabat Setara, sebelum Mela melanjutkan ke lagu-lagu berikutnya ya, Mela mau bacakan dulu atensi-atensi dari sahabat Setara semuanya. Dan semoga nanti lagunya bisa terputarkan semua. Ada dari Senviland di kawasannya Terminal Kalibening ini, Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut maning Mbak Mela ning acaranya Dangdut Pasar Senggol dengan judulnya Rosmala, dari Tosya Rosmala dengan judul Bagai Ranting Yang Kering atau Selimut Biru. Matur nuwun Mbak Mela, sami-sami. Terus lanjut lagi, ada dari Mbak Yanti di Bilungan. Selamat pagi menjelang siang Mbak Mela, hadir lagi minta tembang Nyandasku Mumet Dasmu Pie. Salamnya buat semua pendengar Setara Banjarnegara, buat Mbak Mela Watersun, Watersun Uki. Terus ada dari Mbak Upi ini, Mbak Upi Atin di Bararar Garung Wonosobo. Selamat pagi Mbak. Oh ini tadi kayaknya sudah nih. Waduh Mela salah bacakan. Ada dari Mama Aisyah ternyata harusnya ya. Dangdut Pasar Senggol di hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Mela yang cantik, ini Mama Aisyah hadir lagi mau request lagunya Dolanan Geni. Salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Isna, Mbak Cemplon, Mbak Dewi Hotijah, Mbak Mines, Mbak Runtah, Mbak Titin Wardani, Bu Mika, Mbak Tini, Mama Putri, Mama Wansi, dan Mama Nala, Mama Bintang, Mama Pelangi, Mama Davina, Ibu Salia, Umi Kulsum, Umi Kultum, Mama Tegar, Mbak Ani, Mbak Eka, dan untuk semua sahabat Setara Banjarnegara. Buat Mbak Mela yang cantik, selamat bertugas dan terima kasih kembali. Waduh ini kayaknya semangat banget ya. Mau ikut meramaikan Setara Radio tentunya. Oke sahabat Setara, setelah ini kayaknya langsung aja deh Mela putarkan ya, biar nanti requestan semua lagunya bisa terputar. Bagai ranting yang kering, tadi requestan siapa ini? Oh tapi sebelum itu ada yang mau bergabung bersama kita via telepon ini kayaknya ya, dari Mbak Titin. Mungkin bisa kita sapa dulu Mbak Titinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang.
0: Pagi menjelang siang Mbak Mela juga Mbak Mela. Betul habuto.
1: Oh betul aman asamnya. Masih ngetop-top markotop.
0: Markotop pokoknya. Ibu
1: Mela cantik.
0: Anggih mau request lagu apa? Anggih mau apa ini?
1: Lagunya Cinta Lahir Batin.
0: Cinta Lahir Batin, waduh. Cinta harus dengan lahir batin ya Ibu ya.
1: Iya bener.
0: Aduh. Salam-salamnya
1: ya, siapa salamnya yang mau? Ya salamnya motokopi aja tadi di lagu Melodis ya. Cuma nambahi salam buat mbahnya Alaska yang di Cipari Selatan, juga Om Toto.
0: Oke.
1: Ya udah kayak gitu aja pokoknya buat semuanya. Toba Setara Banjar selalu di hati. Pagi menang siang. Semoga tetap sehat, panjang umur, banyak rezeki, berbarokah, sukses selalu, dimudahkan segala urusannya. Doanya sama buat Mbak Mela cantik bertugas. Jangan lupa ya, senyum, bahagia tak tunggu lagunya. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penting aku. Waduh barusan sudah bergabung dengan kita via telepon. Dari siapa ini? Dari Mbak Titin. Salam-salamnya. Ya Allah ini semua doa baik sudah tercurahkan kepada Mela ya. Jadi Mela doakan juga untuk semua sahabat Setara dimanapun berada, untuk selalu diberikan kesehatan tentunya ya. Ini yang poin paling pertama sebenarnya. Terus ada lagi kemudahan dan kelancaran rezeki. Kemudahan segala dilancarkan ya, dilancarkan, dimudahkan segala aktivitasnya, segala pekerjaannya. Dan yang pasti juga diberikan umur yang berkah barokah panjang pokoknya. Sama Setara langsung saja akan Mela putarkan Bagai Ranting Yang Kering. Stay tune terus bersama Mela tentunya di Setara Radio Banjarnegara selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursi dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu? Sebelum konsumsi Vitama.
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
5: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
6: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
5: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
6: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
7: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Suki dari Kedung Banten.
1: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama?
2: Iya, betul. Saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Ya, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terbeng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjar Negara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda, Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara. Tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati sama Setara. Masih bersama Mela tentunya ya. Mela menemani di acaranya apa ini? Di acaranya DPS tentunya ya, Dangdut Pancar Single sampai pukul 10 nanti. Jadi jangan bosan-bosan untuk selalu bersama Mela ya sahabat Setara, bersama Mbak Uni Masute juga tentunya di Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Sama Setara, sebelum Mela melanjutkan ke acara-acara berikutnya ya, ke lagu-lagu berikutnya, gak lupa juga ya, kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Habutop ini terbuat dari bahan herbal alami seperti jinten hitam, terus ada lagi daun kelor, ada lagi jahe dan kunyit, yang dimana bahan-bahan ini memang sudah terkenal dari zaman dahulu itu sangat baik untuk daya tahan tubuh. Seperti kalau kita biasanya kan itu badannya udah mulai ngerasa gak enak, udah dingin, kita biasanya minum wedang jahe. Nah, karena jahe memang udah sangat terkenal untuk menghangatkan tubuh, jinten hitam juga sudah sangat terkenal untuk memelihara daya tahan tubuh. Jadi daripada sahabat Setara semuanya repot-repot meracik keempat bahan ini, karena repot ya kalau harus meracik sendiri, sedangkan di Habutop ini dalam satu kapsul itu sudah terkandung 4 kandungan herbal alami. Jadi tidak perlu repot-repot ya sahabat Setara, apalagi Habutop ini sudah sangat mudah didapatkan karena sudah tersedia di berbagai macam apotik ya, apotik terdekat dari sahabat Setara semuanya. Jadi sahabat Setara bisa saja langsung menuju ke apotik untuk mendapatkan Habutopnya. Atau bisa juga check out nih, waduh zaman sekarang 2026 tinggal buka HP pasti itu barang udah sampai di rumah. Bisa check out melalui TikToknya Star Radio Banjarnegara, atau bisa juga COD ya melalui nomor di 0822-31070, di 0822-31070. Dan sama Setara juga gak usah khawatir, karena yang pasti Habutop ini sudah ber-BPOM dan bersertifikat halal ya. Dan lagi selain untuk memelihara daya tahan tubuh, Habutop juga berhasiat untuk penderita stroke, kolesterol, hipertensi, mah, terus bisa juga untuk melancarkan haid, melancarkan ASI juga tentunya. Jadi ini pasti aman untuk busui ya sama Setara. Jadi langsung saja untuk dikonsumsi Habutopnya, cus lah dibeli sekarang aja karena memang banyak banget manfaat dari Habutop ini. Oke sama Setara, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih 3 ya ini ya. Kayaknya biar gak terlalu banyak terbuang waktunya. Kayak soalnya kalau Mela disuruh ngobrol terus kayak gini, Mela bakal betah banget, ini bahaya nanti gak terputar-putar lagunya. Stay safe terus dan jaga kesehatan selalu juga ya sahabat Setara. Sehabis ini akan Mela putarkan satu lagu dengan judul Terpikat Dirimu dari Lala Widi, Demi Cinta Aku Padamu. Oh, aku terpikat dirimu. Dan yang pasti ini tadi lagu requestan, tapi memang atensinya belum sempat Mela bacakan, mungkin di sesi berikutnya ya sahabat Setara. Stay tune terus bersama Mela di Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Say, apa kabar? Ya Allah, gak nyangka ya kita bisa ketemu di sini.
1: Iya nih, wah alhamdulillah ya. Kita bisa ketemu lagi setelah lulus SMA.
0: Iya ya, berapa tahun yang lalu gitu, lama pokoknya ya. Tapi ngomong-ngomong, kamu kok sekarang kurusan ya? Dulu badan kamu berisi loh.
1: Iya nih Wi, semenjak kena asma aku jadi kurus gini. Udah capek berobat kesana kesini.
0: Ya ampun, kasihan banget kamu. Nih, coba deh, kamu konsumsi Habutop. Dulu ibu aku juga kena asma. Alhamdulillah, sekarang lebih baik.
1: Yang bener Wi, aku mau dong Wi. Emang Habutop belinya di mana Wi?
0: Di apotek ada, di online ada, di radio-radio juga ada An.
1: Alhamdulillah, Habutop emang terbuat dari apaan sih?
0: Habutop itu terbuat dari bahan-bahan alami seperti jahe, kunyit, habatus sauda, dan daun kelor.
1: Wah, aman dong Wi, terbuat dari bahan-bahan alami mah.
0: Jelas dong An.
1: Aku mau langsung beli deh kalau gitu. Makasih ya Wi buat saran dan infonya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimanah. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimanah. Dan Apotek Ashifa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya Bu Suhar, alamat Pesugihan.
1: Ibu Suhar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu seperti apa Bu? Silahkan.
2: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya dibelikan Habutop oleh anak saya. Alhamdulillah habis satu botol isi 100 kapsul. Badan terasa sehat.
1: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habutop itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya silahkan.
2: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: 103,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati sahabat Setara. Masih bersama Mela tentunya ya.
1: Ya.
0: Karena Mela memang menemani di acaranya DPS ini selama 2 jam. Dan sekarang sudah 9.34. Waduh, ternyata udah 1 jam setengah nih. Gak kerasa ya, cepet banget waktu berlalu nih sahabat Setara. Tapi yang pasti ini baru awal hari, belum mencapai pertengahan hari. Jadi kita masih harus tetap semangat, harus menyimpan energi buat di jam-jam berikutnya tentunya. Oke sahabat Setara, sebelum Mela melanjutkan ke lagu-lagu berikutnya, Mela mau bacakan kembali atensi tadi yang belum sempat Mela bacakan ya. Ada dari siapa ini? Coba Mela carikan. Ada dari Mbak Yuni di Banjarnegara. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang. Mbak Mela hadir lagi dari Banjarnegara, Kecamatan Mandiraja. Minta digelirkan lagu Kasetian Jati ya Mbak. Salamnya buat semua pendengar Setara saja. Buat Mbak Melanya, selamat beraktivitas, semangat selalu dan terima kasih. Terima kasih kembali. Lanjut, ada dari Mbak Dewi Hotijah ini. Assalamualaikum, pagi menjelang siang Mbak Mela. Waalaikumsalam. Dangdut Pasar Senggol yang selalu jadi teman setiaku. Nitip salamnya buat semua saja pendengar setia Setara di mana saja. Mau minta lagunya Mbak, Cincin Putih dari Handika. Maaf ya Mbak, aku lagi suka sama lagu-lagu tempo dulu. Tidak apa-apa, Mela putarkan ya walaupun Mela tidak tahu lagu-lagunya. Buat Mbak Mela, selamat bertugas, sehat panjang umur, semua dipermudahkan dan tetap bahagia. Amin. Terima kasih. Waduh, doa baiknya ini sangat-sangat bagus ya. Tapi semua doa baik tentunya bagus sahabat Setara. Semangat juga Mbak. Terima kasih. Lanjut lagi, ada dari Davina ini. Assalamualaikum sahabat Setara FM. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Waalaikumsalam. Dari Mama Davina Sanum di Talagening Curug Ciputut Bobot Sari Purbalingga. Mau nitip salam buat sahabat Setara Mbak Mina, Mbak Mines, Mama Putri Runtah dan lain-lain. Minta lagunya Davin Kalamunan. Oh, dari Davin Kalamunan. Buat Mbak Mela, salam sayang. Wadah, terima kasih. Sayang juga Mama Davina. Jadi sahabat Setara, memang doa baik ini sangat banyak tercurah ya kalau jadi penyiar radio ternyata. Tapi Mela senang sekali tentunya karena banyak yang mendoakan. Jadi tentunya Mela doakan kembali. Semoga sehat selalu ya sahabat Setara semuanya dimanapun berada. Jaga kesehatan dengan cara pola makannya diatur ya. Jangan terlalu banyak makan junk food. Kita makan yang tinggi seratnya aja, seperti sayur dan buah-buahan. Nah sahabat Setara, setelah ini akan Mela putarkan tadi satu lagu requestan ya. Dan tadi atensi yang sudah Mela bacakan, lagunya ternyata sudah Mela putarkan. Semoga sahabat Setara semuanya menikmati ya. Mela putarkan satu lagu Lamunan ya. Nanti minta lamunan katanya. Dari Cantika Davinka tapi adanya. Lamunan dari Cantika Davinka. Stay tune terus bersama Mela di Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
2: Iya Mas, gak apa-apa.
1: Ibu namanya siapa?
2: Ibu Yatina, Limangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, Ibu kan pengonsumsi Habutop?
2: Iya betul Mas.
1: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa Ibu?
2: Ma, darahnya juga rendah Mas.
1: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
2: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
1: Sudah habis berapa botol Ibu?
2: 4 botol.
1: Iya, mungkin kesan-kesannya bagaimana Ibu buat yang punya keluhan seperti Ibu?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya,

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Sama Setara. Aduh, ini sekarang sudah pukul 9.57 ya, dan Mela ternyata menemani di DPS ini di 2 jam. Dari pukul 8 sampai pukul 10. Berarti artinya di sesi kali ini Mela harus pamit undur diri. Tapi sebelum itu, Mela mau mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh sahabat Setara dimanapun berada ya, yang sudah mengirimkan salam-salam, kirim atensi untuk sapa-menyapa kepada Mela. Terima kasih banyak sahabat Setara. Dan Mela juga mau mengucapkan mohon maaf apabila ada 1-2 patah kata yang kurang berkenan. Atau mungkin ada kata-kata atensi-atensi yang belum sempat Mela bacakan ya, jadi lagunya pun belum sempat terputarkan. Ya sahabat Setara, jangan lupa juga untuk selalu jaga kesehatan, stay safe juga dimanapun berada. Dan kalau tubuh udah merasa gampang lelah, gampang capek ya, karena ini kan sudah memasuki musim penghujan ya. Belum memasuki sih, tapi pancaroba, peralihan gitu. Jadi memang ini imun daya tahan tubuh itu lagi menurun. Dan gampang banget nih dimasukin oleh virus-virus bakteri membawa penyakit. Nah, untuk mencegah itu semua, sahabat Setara bisa mengkonsumsi multivitamin tambahan ya, yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan jangan khawatir, karena Habutop ini bahan-bahannya itu herbal ya, jadi sangat aman jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Dan apalagi sudah terbukti ya, karena sudah ber-BPOM dan bersertifikat halal, jadi sangat aman dan terjamin, tidak perlu diragukan lagi ya sahabat Setara. Jadi cus aja dikonsumsi Habutopnya, dapatkan Habutop di apotek terdekat atau check out melalui TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Atau bisa juga COD melalui nomor di 0822-31070, di 0822-31070. Sehabis ini akan Mela putarkan satu lagu sebagai penutup ya di acaranya Dangdut Pasar Senggol. Besok akan bertemu lagi bersama Mela di jam yang sama, di jam 6 pagi sampai jam 10 siang. Yang pasti stay tune terus di Setara Radio Banjarnegara bersama Mela, Mbak Uni dan juga Mas Suta. Mela pamit undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

aja kita ikuti acara Dangdutnya. Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. 93

0: curanmor, pencurian sepeda motor.
1: Ih, salah.
0: Curahan perasaan dan humor.
2: Ya wis ya, udah siap kafe ya. Turung cerita nyong, ge si Jimaring. Cerita tentang bocah cilik kang. Nah, anak mamak-mamak, dua anak, wadon jenengane Samen. Lengkape Samen Jako pergi. Undangane Samen ge. Lah cita-citane ge Samen ge jan sapa lulus SD, kudu kelas 3 SMP dijanjeni nang mamake ge mau. Oh kapanana ngger kuwi ranking 1 tek dolanaken ya maring Surabaya. Oh nang Surabaya ya dolan maring Ancol, maring Taman Mini Indonesia Indah, maring dunia fantasi lah pokoknya ngaduk deok lah. Anaknya wongan orang ngerti ya, ujar-ujarnya nang Surabaya ndarani anak Ancol temenan dong, ya ngandel baik tapi ya ora urusan si penting nyong piknik kaya gue dah titi mangsane wis ranking 1 temenan gue anaknya palingannya mamake repot dadi bakul rujak bekem. Rujak bebek nang cangkem lah. Iya temenan gue saking repot teh lari sih. Akhirnya mamake ora tayeng jujuk na anaknya maring Surabaya. Dan tadi akhirnya kesimpulannya gue anak kon mangkat dewek petimbo kesasar biungnya maring terminal ngomong karo supir bise. Dajal yo aja ngapa duarep ngomong karo supir bise yo tiliki yo.
3: Kita ngundang siapa Rika?
4: Kita ngundang Rika, Rika supir mbak.
3: Supir keprivet. Supir.
4: Tapi sama siapa? Lalu segini apa? Rekan dan ini.
3: Apa kok?
4: Ini orang perlu orang jenengan.
3: Orang apa? Mbak ngepit. Orang kene, karena bengkel. Mbak ngepit.
4: Astagfirullahaladzim. Ini malingnya orang gak pepit, pak. Ini mbak montor. Ajangannya ikut ekbe lah.
3: Dari ngepak.
4: Oke.
3: Nyong dua anak
4: ya.
3: Dan apa? Ngeri ke anak. Ini kok tanggung jawab. Soal teman. Bucu pura tahu. Kalau Rika kok tanggung jawab.
4: Orang pun tanggung jawab.

0: ya. Ngeris betul nang aring sono, stasiun kana Solo kana kaek kaek. Betundung Rika ngomong karo anak enyong. Anak enyong dene ngerti, wis gudul Solo ae kowe bae.
1: Lho terus?
0: Tas kaek kowe bae, manut bae, lampu anak enyong terus ngerti.
2: Nah, temenan yuk Kang. Dadi anake mau si Samen gue mau dititip nang maring supire numpak bis. Jagong enang sanding supire, tapi wong nang bocah cilik ya bolak-balik takun, baik bolak-balik takun, baik.
3: Pak supir, ngarep takon.
1: Takon apa?
3: Apa supir bis kabean elek?
1: Opri bae.
3: Apa supir bis kabean elek kaya Rika?
1: Cuma ntar sopan seminggu hari takon jajal kalau untuk takonnya kayak gue malah enak-enak nama tua.
3: Lah kenapa orang ngerti ya takon ya, Jan?
1: Lah kue takon apa tentang gelut? Udah cedek, cerewet kayak biungnya buahnya kue, Jan.
3: Ya wes, satu udah dijawab ya, orang apa-apa. Sehingga takon maning pak supir. Ini wes gudul Solo apa urung?
1: Gudul Solo ini nemu, lebih gudul anak kandre. Ini jagong-jagong turun lah, si bener lah, saya takon baik lah. Aku milih takon gudul Solo apa urung. Nah karena kandre takon man gudul Solo apa urung. Turun ya turun.
3: Dah, ini kayaknya wis gudul apa ya Pak Supir ya? Karena mandan rame ya. Wis gudul terminal Solo ke ya?
1: Astagfirullahaladzim. Mujur-jurnya kerame gue gudulnya terminal apa kepribe. Dia ini gudul pasar paing. Kota kiri, ini gudul pasar paing, maos. Terminal-terminal Solo kepribe, betul-betul. Lajan sini lah, sawung. Numpak bis waya. Numpak udar-udaran. Lokeh, gue karpojan. Turut-turut-turut, kok gampang nak wis gudul Solo tak abalin, tak gugan, yang cepatir lah.
2: Ya wes, akhirnya si Samen gue mau turunan jero besi dijanjeni sih panger gudul Solo dikabarin sama supire. Kali ngana apa Kang, barang gudul stasiun Solo gue supire kelalen di TTP. Supire kelalen, orang ngabari gue bocah. Supire kelalen, orang ngomong ke karo bocah mau gue kelalen, jangan kelalen blas banu ke priwe ku. Ke blandrang gudul aring Surabaya. Oh ala, akhirnya ke priwe jajal yo.
1: Astagfirullahaladzim, ya Allah, aduh Gusti, mana kelalennya gila? Aduh, nyos dipesenin enak biungnya kayak mau, anggur segitul Solo gak balik. Ya malah segitul Surabaya, bocah sih turu bay, astagfirullahaladzim, kelalen, ya Allah, kepriwege ya, jan, priwege ya, aduh, duh. Apa tak balik, gue balik jajal lah, katakan keluar penumpang liatnya pada gelem apa orang. Dulur-dulur, nyum sewo. Nyum ki mau gak amanat. Dititipi nang ibu-ibu, dititipi anak ye. Ayan-ayan tujuannya maring Solo. Wong nabi yungnya ngomong, anggar nang Solo anaknya dikabari, dibugah. Ki males gitu Surabaya, jangan kelalin temenan sumpah lah. Nyum kelalin temenan sumpah lah orang lembu lah keprimiki ya. Ki melasih ki bucat cidik, bukidang Surabaya. Itu primiki, berbalik berapa yon? Justru lagi bucat ripet, kok gak balik maning? Gratis, tenang baik lah, cepatin lah. Kini jangan kemasa, usah buat ke temenan.
2: Dah Kang, yuk penumpang liane ternyata merasa kasihan iba gue mari bocah cilik mau akhirnya apa? Ya sing kudun-kudune wis utul terminal Surabaya akhirnya balik maning maring Solo jujukna gue bocah siji gue mau. Akhirnya serombongan bis gue balik kabeh maring Solo, Kang, yuk. Temenan gue orang lembo, bareng wis utul terminal Solo. Gue bocah mau digugah nang supire.
1: Man, saman, man tangi man, wis utul man, wis utul Solo man. Man, saman, saman, tangi man.
3: Katakan dadi bong, wis. Ya Allah, terima kasih nyong ngimpi ketemu ketek malas dadi bong.
1: Gue mandan sopan sini gue hari ngomong ke orang tua kan man. Mandan diatur lah bedanya gue lah. Pengen tak surat-surat apa pribe. Orang rumah ngasal kok dimulasi ya, namun pirang-pirang aja. Tangi. Gara-gara kue mau gak napis dia dari musuh tok disini. Tangi, sebetul Solo ke. Bis kan ambrun.
3: Oh, wis sebetul Solo ke. Alhamdulillah. Sita-sita genyong ge. Alhamdulillah, irobil alamin.
1: Lulululul, kue ngapa kue buka kitas kue? Wokon wudu kue mualar apa sih? Buka kitas ya, berdandan apa? Berdandan kan nangisoran, sanggaranya nangisoran, mudun-mudun. Kesel banget kemengen ge, gudu Surabaya kok ge ngarep mudun-mudun, dagen mudun.
3: Saya nyongar pun dandan, Pak.
1: Lah kue ngapa kue buka kitas kue dagen mudun anak kue? Gudu Solo, guys, gudu Solo.
3: Lulululul, ini dagen mudun anak Solo sih ke priwe. Nyong ge

0: Mudunan Surabaya, Pak. Nyong mudunan Surabaya, pilih nonen ini kan, Mak.
1: Pak, jangan ledek, kue, jangan ledek, kue. Aksan ledek, kue. Mau bisiknya sebutin Surabaya, mau gitu. Kue bisiknya dimungsuin balik, gara-gara kue mau. Jari kau mudunan Solo, nang biungnya.
0: Biungnya nyong mau tuh orang ngomong, ngarep mudunan Solo, Bok. Orang ngomong, nyong bakal ngudewek kupingnya. Becangar mulan, ngarep ngomongnya, kue. Aja sini ngasih padu, toh.
1: Nah, karpe pribe, kue, karpe, kue. Tujuan arah mering Surabaya, mudunan Surabaya. Kayak hubungannya kalau Solo apa lagi ya? Bisa-bisanya yang diperintah ngabarin kok nggak segutul Solo atau apa lagi ya?
0: Kayak kan Dhani, mau mama kayaknya wis pesen lagar mangkat. Anggar wis segutul Solo, nyong nembe ulim buka tas. Nyong nembe uli madang. Kayak nggak warang suman kan rumah kayak nyong Pak Supil. Padahal harus segutul Solo, nyong nembe uli madang. Paham apa orang Ika?
1: Oh alas, Jan. Dimusuhin dadak badek malah nukur. Nah, Dhani mau kencokan. Oh, sah, Jan.
2: Curang mor, pencurian sepeda motor.
0: Ih, salah.
2: Curahan perasaan dan humor.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Mau mendengarkan lagu campursari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campursari Kancaniati. Kancaniati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Bu Sara apa kabar?
1: Baik, Ceng. Gimana sebaliknya? Jeng Miska apa kabar juga nih?
0: Aku sih baik, Bu Sara. Kemana aja sih, Bu? Udah 2 bulan gak pernah ikut kumpulan dan nungguin kocokan arisan. Cuma dititipin doang uang arisannya.
1: Aduh, maaf ya, Jeng Miska. Aduh, sebenarnya malu nih mau cerita.
0: Halah, pakai malu segala. Biasanya juga kita gibah luar dalam, obrak-abrik, Bu.
1: Bisa aja, Jeng. Penyakit tua saya itu mulai kambuh-kambuhan, Jeng. Duh, jadi malu pokoknya kalau mau cerita, Teh.
0: Ah, penyakit tua gimana maksudnya, Bu Sar?
1: Ih, Jeng Miska suka harus jelas aja deh. Yaitu penyakit asam urat, rematik, dan lain-lain, Jeng. Kan kalau udah kambuh, aduh, pokoknya nggak bisa ngapa-ngapain.
0: Wah, separah itu, Bu Sarah. Lah, terus sekarang ini udah sembuh, kan?
1: Ya udah dong, Jeng. Alhamdulillah, setelah saya rutin konsumsi Habutop, perlahan penyakit tua saya makin membaik dan menghilang loh, Jeng. Ya walaupun cukup lama, selama hampir 2 bulanan lah saya konsumsi Habutop, tapi sekarang udah bener-bener gak ada yang terasa lagi. Saya happy, suami happy, keluarga juga happy, karena saya bisa aktivitas normal lagi. Alhamdulillah, berkat herbal Habutop yang paling top.
0: Oh, herbal Habutop yang suka diiklanin di radio itu ya, Bu Sarah?
1: Iya dong, Jeng.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam telekom Papa Star Radio Banjarnegara, selalu ningati. Sugeng siang, sedaya sahabat Stara, siang yang kesiangan. Iya, tadi Uni dari Kalibening, dari Apotik Kalibening, guys, sahabat Stara. Jadi mohon maaf sekali kalau Uninya kesiangan. Apa sengaja ya disiangin? Enggak. Tadi udah diusahain gasik, tapi ternyata hanya keburu waktunya di 10.43, guys, sahabat Stara. Jadi bukan berarti Uni kalau udah telat itu sengaja ditelat-telatin, enggak ya. Tapi kalau telat itu gimana caranya sebisa mungkin telatnya enggak kebanyakan, sahabat Stara. Dan sahabat Stara ini tim yang mana? Tim yang kalau udah telat ditelatin aja, atau tim yang berusaha meminimalisir ketelatan? Semoga tim 2 ya, sahabat Stara. Oke, mantan edisi Tintin Selasa. Ini hari apa ya? Rabu, Masya Allah. Tanggal 14 bulan Oktober 2026 di pukul 10.43, 54 detik waktu Satun. Uni bakal ngancani sahabat Stara wonten kalih acara nggih. Acara sepindah nggih menika campur sari. Mangke ting jam setunggal wonten acaranipun Gending Banyumasan. Sahabat Stara, si sahabat stay tune nonton sangat lu kompapat. Bagi bergabung kalian Uni kangge request teman-teman campur sari. Langsung mawon nggih ting 08 loro loro 3170 wonten 08 loro loro 3170. Lan tipe sponsori kalian produk saking PT Donatur Indonesia. Wonten Habutop obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop, lan juga Vitama solusi kesehatan kangge mata. Sahabat Stara, Uni gelirakan beberapa tembang rumien nggih, walaupun tadi sudah banyak tembang yang diputarkan, mangke Uni bakal nyiapin tembang-tembang sahabat Stara sing sampun di requestkan. Dan tentunya kangge sing badi bergabung, silahkan Uni tenggo tugi ting jam kalih welas mangke. Citra Janji Intan Mandasari siap dipun gelirakan.

0: Abu Top, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain. Di Stara Radio Banjarnegara, yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa silahkan diperkenalkan?
2: Nama saya Gading dari Gedung Banteng Selatan.
1: Ya benar ya, Mas Gading ini pengkonsumsi Habutop.
2: Gih.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya kemarin mempunyai keluhan lemas kayak masuk angin. Kemudian saya dibelikan Habutop oleh ibu setelah habis satu botol isi 100 kapsul. Alhamdulillah keluhan saya sembuh. Aktivitas sekolah saya menjadi tidak terganggu.
1: Oke, baik, alhamdulillah ya. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan darat.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya

Selalu lengkong papa star radio Banjarnegara selalu ningati. Tas ada kali uni, tentu ini wantan campur sari. Saya buat belakang takkan jus margedes keranyas-keranyas. Aja di sahabat sari 7 jam kali welas, walaupun ini sampun ting jam 11 lewat bolong menit nih. Dan mungkin rasanya ditemaninya uni kayak ngimpi ya, karena cuma sebentaran aja. Oke, dan sahabat Stara dimanapun berada, yang siang ini udah mulai beraktivitas ya dengan cuaca yang sangat cerah sekali. Semoga secara masa depan kita semua amin, secara harapan-harapan kita yang dikabulkan oleh Allah SWT amin, terus kemudian secara senyuman kita setiap harinya amin. Dan si penikmat tembang campur sari wonten siang niki, tentunya sambil beraktivitas apapun itu, baik yang di rumah, di pasar, di jalan, di kebun, di sawah ya, terus di toko-toko, di kantor-kantor dan dimanapun ya sahabat Stara yang sedang beraktivitas hari ini, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan, setiap langkahnya dapat ridho dari Allah, dan semoga segala yang diupayakan bisa terkabul, dikabulkan, dan juga tentunya ini semoga semakin harmonis keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Waktu campur sari disponsori sama Habutop ya sahabat Stara, penting sekali untuk rutin konsumsi Habutop. Karena apa? Karena di cuaca sekarang ini banyak banget yang pada batuk, pilek, demam gitu. Terus ketambah

0: Min alami. Sebelum lanjut, ada yang bergabung melalui telepon, kita sapa dulu kali ya. Assalamualaikum, Habutop.
1: Waalaikumsalam, Habutop, Opat Herbal, Ramon Arab yang lagi ngetop.
0: Baik, Bapak Heri Jaya.
1: Iya, diplikan mbak ya.
0: Diplikan? Oke, baik.
1: Tahu nggak mbak? Bukan.
0: Pelikan.
1: Tahu nggak mbak pelikan mana?
0: Pelikan itu kelompok ya?
1: Ya, dari Sokaraja ke utara.
0: Oh, berarti ikutnya mana itu?
1: Kecamatan Kembaran.
0: Oh, kayaknya sih udah pernah lewat, Pak. Lewat. Cuman lewat tapi.
1: Ini mbak, mau minta lagu mbak?
0: Oh, boleh. Tembangin apa niki?
1: Lestari.
0: Lestari, siap. Itu sebenarnya lagu dangdut tapi udah ada kok versi campur sarinya, Pak.
1: Iya, ada memang. Kalau minta lagu itu.
0: Kalau enggak ada enggak minta ya, Pak.
1: Iya.
0: Baik, maka di clear nggih, Pak.
1: Iya, terima kasih. Kirim sami-sami buat semuanya aja pendengar. Dari radio ya.
0: Radio apa?
1: Radio.
0: Radio ya.
1: Setara radio ya Banjarnegara.
0: Oke, siap Bapak.
1: Iya, terima kasih Mbak.
0: Nggih. Setara radio iya ya ternyata. Oke, lanjut ada yang telepon juga. Assalamualaikum Habutop.
2: Waalaikumsalam, Habutop. Selamat siang, Mbak Uni.
0: Siang, Ibu passwordnya belum lengkap, Habutop.
2: Habutop, Habutop, Ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Nggih, Habutop pakai P ya, Bu, nggak pakai T.
2: Ya, apa Uni?
0: Aduh, belum apal ya, Bun. Halo.
2: Buat Mbak Mines, Mbak Ronta, Mama Putri, dan siapa lagi lupa.
0: Aduh, siapa coba?
2: Semuanya salah.
0: Oke, baik.
2: Buat Mbak Uni satu kelas ya.
0: Siap, minta tempat.
2: Dari Mama Dapina ini.
0: Mau lagunya.
2: Di Turuk Timur salah ini.
0: Oh, enggak Ibu.
2: Minta lagunya, itu aja deh. Ngikut.
0: Oh ngikut, boleh. Ini cukup. Ya,
2: terima kasih, salam sayang buat Mbak Uni.
0: Oke.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
2: Kebalik.
0: Aduh kebalik gimana Bu? Ya ampun, ini Ibu Devina di Talagening ya. Talagening tuh Kalibening ya tadi ya. Lucu banget ya. Ini katanya tadi ini ya, belum apal sama yang ada di Star Radio Banjarnegara, sahabat Stara. Jangankan apal nama-nama sahabat Stara, passwordnya aja lupa Ibu Davina ini ya. Ya udah kita maklumi, semoga selalu bahagia ya Bun, selalu sehat. Dan sahabat Stara, kita lanjut di jam 11.14. Uni menerima penelpon, satu sesi dua penelpon Gi. Jadi yang mau masuk lagi bisa langsung di sesi selanjutnya. Saat Uni masuk bisa langsung bergabung saja. Dan Uni mau menyapa sahabat Stara yang sudah bergabung melalui tensi. Mungkin satu dulu kali ya, nanti dilanjut sesi berikutnya. Assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam. Hadir nyuwun tembangnya Keluyuran utawi Bojo Lali Omah ya. Mungkin karena saking sering keluyurannya jadinya lali sama omah ya. Bisa nih digabungin lagunya ya. Dan salamnya Kang Gibas Sawadi kasih Pak Saka, Pak Jamal, ada Mas Prasetyo, Bapak Jumadi, Kang Ridwan, kemudian ada Pak Heri, Mas Envilan, ada Pak Abineon, Bedaling Saputra, Kian Leste, Pak Paryono, ada Pak Daryono, Pak Suprayitno, Pak Sodi, Klan Setuju Pandeban, Setara Banjarnegara, Kang Gibas Uni, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, amin. Dan matur suwun, sami-sami Mbak Yanti. Dan sahabat Setara, kita lanjut putarkan tembang-tembang tentunya dengan dibersamai oleh Habutop dan juga Vitama. Sahabat Setara, jangan lupa rutin konsumsi Habutop ya, untuk menjaga kesehatan tubuh, menjaga imun tubuh yang paling penting. Jadi biar

gak gampang doyong ya, karena di musim sekarang ini kalau gak pinter-pinter jaga imun cepet banget drop sahabat Stara, karena mungkin faktor cuaca ya, terus juga mungkin ada beberapa sahabat Stara yang kelelahan bekerja dengan cuaca yang seperti sekarang ini. Jadi itu emang best banget ya, mungkin dari banyaknya pikiran juga yang mungkin kekeringan, kurang air ya di beberapa tempat, mungkin juga jadinya banyak pikiran pulang mau mandi tapi gak ada air ya. Semoga lekas diberikan hujan yang bermanfaat, terus kemudian bisa mengeluarkan lagi sumber air yang sekarang ini sedang kering sahabat Stara. Dan langsung mawon nggih, kita keliyarakan tebangipun keluyuran siap untuk dinikmati.

0: mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama. Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali. 2 kapsul-2 kapsul ya.
1: Iya deh. Nanti ayah coba ya bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-007.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Sonto lu papas radio Banjarnegara selalu ningati tasar kaluni wonten acara nipun campur sari sing buket mleketaken jus smart goodness kranyas kranyas. Sahabat Stara, beberapa tempat sahabat ibu ngelirakan saking request ibu sahabat Stara nggih. Makin iki Lestari itu ada berapa menit ya? 5 menit ya, tapi kepotongnya udah banyak tadi. Kepotong azan zuhur nggih sahabat Stara. Udah masuknya azan zuhur, kan kita sahabat Stara sih sama aktivitas. Mungkin sakit ngaso dulu. Utamakan ibadah dulu ya sahabat Stara, karena ya yang paling utama itu sih ya sahabat Stara. Karena nyari uang tuh mau sampai kayak apapun tuh ya hasilnya begitu-begitu. Semakin kita lelah, semakin kita berlebihan dalam mengejar dunia tuh kayaknya semakin capek ya sahabat Stara. Jadi semuanya harus balance. Sahabat Stara, karena sampun ting jam 11 lewat 38 menit, Uni mau lanjut bacakan tensi saking sahabat Stara. Sesampun bergabung kalian Uni nggih wonten acara nipun campur sari. Lan tentunya pasti mensponsori kalian Habut Obat Herbal Ramon Arab si paling top, lan juga Vitamal Solusi Kesehatan kangge mata. Uni sampun nyuri satu tembang, tapi tensi ini dereng Uni bacakan. Tapi iki wonten saking Bapak Prasetyo dari Bilungan Kelampok. Assalamualaikum siang, Mbak. Waalaikumsalam siang. Ugi hadir malih kula Prasetyo saking Bilungan Kelampok badhe nyuwun tombo ati saking Niken Salindri. Semoga sampun menikmati tembangipun karena makin niki sampun Uni kelirakan tembangi nggih. Dan salami kangge saya pandeman Star Radio Banjarnegara, kangge Mbak Uni mugi sehat selalu. Amin. Lan matur nuwun. Nggih, sami-sami sehat selalu juga kangge Prasetyo di Bilungan Kelampok nggih. Yang dimana Bilungan Kelampok itu sama seperti Mbak Yanti nggih. Wonten Bilungan Kelampok juga. Terus kemudian wonten Sen Villa di kawasan Terminal Kalibening. Wah, wow, ini barusan dari Kalibening ya. Harusnya tadi ke Pasen Villa ya. Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut maning Mbak Uni, siap-siap dengan acara tembang campur sari. Jajal diputerin Podang Kuning utawi koncotani baik, makanya dipun kelirakan gitu. Lan kirim salamnya buat sahabat Star Banjarnegara semua dimanapun berada. Dan matur nuwun Mbak Uni, sami-sami. Mama Aisyah nih, assalamualaikum. Waalaikumsalam, sugeng siang Mbak Uni, siang Ugi Mama Aisyah. Niki Mama Aisyah katanya badhe nyuwun hadir, badhe nyuwun tembangnya ponakan apa penakan. Ini tembang kesukaan dari Mbak Yanti waktu itu, yang sekarang mungkin menjadi kesukaannya Mama Aisyah. Ya tentunya tembang milik kita bersama nggih sahabat Stara. Dan salam ibu kagum saya pandemen Stara Banjarnegara kangge Mbak Uni sugeng ngaya tugas kanti paripurna. Lan matur nuwun, sami-sami. Sahabat Stara, kita gelirakan tembangnya nggih. Setunggal demi setunggal tembang ibu bakal Uni gelirakan, tapi salah satu iklan berikut ini mohon dipun simak.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Waalaikumsalam.
3: Iya, nama masnya siapa mas?
2: Jaka Irawan.
3: Alamatnya dari mana?
2: Dari Sadabumi.
3: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
3: Ya sebelumnya tahu dari mana?
2: Dari radio.
3: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
3: Sedikit silau ya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana mas?
2: Alhamdulillah setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
3: Iya, udah habis berapa botol mas?
2: 2 botol sama yang sekarang.
3: Mungkin ada pesan-pesannya mas buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami, khasiatnya nyata. Vitama solusi kesehatan mata.
3: Iya, terima kasih mas untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822 110 00 70.

0: Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Kerajaan Lengkong, Desa Lengkong, Kerajaan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Bersama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Ummu Hani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah, dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
7: Sautul Kopa Pasar Radio Banjarnegara selalu ningati tasaroni wonten campur sari. Saya buka belakang tak kecil suarga dan sekeranya. Sahabat Sarah, unizin pamit. Gih, karena sampai di penghujung acara. Sampun kancani sahabat Setara tugi jam 11:58 dari jam berapa tadi sahabat Setara? 10:40 ya. Aduh, ini telatnya lumayan ya. Mohon maaf sekali. Semoga tidak diulang lagi. Insya Allah tidak janji ya sahabat Setara. Dan setelah Niki, sahabat Setara bakal dibersamai dengan religi kosidah mangketing jam setunggal sarang malih kali unigi wonten acara nipun gending Banyumasan. Terus tetap stay tune wonten Sotelukum Papa Sara di Banjarnegara. Sahabat Setara yang sudah istirahat, selamat beristirahat nggih. Mungkin istirahat, makan, istirahat sebentar, makan terus kemudian sholat zuhur. Dan jangan lupa konsumsi Habutop ya, rutin. Yang udah beli kemarin atau tadi jangan lupa dikonsumsi rutin. Sehari tuh 3 kali, sekali konsumsi 2 kapsul nggih Sahabat Setara. Jadi ada 6 kapsul 1 hari. Semoga kesehatan sahabat selalu terjaga dengan baik. Yang sedang diikhtiarkan untuk pengobatan, semoga lekas diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lan ngoten mawon sahabat Setara, wani tutup nggih caranipun campur sari wonten siang niki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa mangke.

0: saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati.
1: Campursari Kancane
0: di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

0: 104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sule. Untuk menunjang aktivitas saya sebagai artis, seniman, dan juga berbagai macam aktivitas lainnya, mengharuskan saya untuk selalu menjaga stamina.

0: Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Menjadi komedian yang terus disibukkan dengan aktivitas yang padat, Bang Sule punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh dengan rutin mengonsumsi Habu Top. Gampang kan? Masa kamu enggak? Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Setara Radio Banjarnegara.

0: Allah, ya Allah. Ini ada gempa apa ya, Non?
1: Gempa dari mana? Ada gempa juga enggak? Ada-ada aja kamu ini.
0: Aduh, aku ngerasanya ada gempa, Non. Goyang-goyang gini.
1: Pasti kamu kurang darah ya, Mi. Muka kamu juga pucat gitu. Pasti kamu gelayengan ya.
0: Iya nih, Non. Rasanya gelayengan kayak ada gempa gitu. Apa iya ya, Non? Aku kurang darah. Belakangan ini, kepalaku juga sering pusing. Pakai obat apa ya, Non? Biar aku nggak ngelengar kayak gini?
1: Nih, aku ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop ini baik bagi penderita anemia atau kurang darah, stroke, darah tinggi, diabetes, liver, dan penyakit lainnya.
0: Waduh, aku boleh minta nggak, Non, Habutopnya?
1: Boleh dong, Mi. Nih, minum aja. Sekali minum 2 kapsul ya, Mi.
0: Oke deh, makasih ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Kula nyuwun waktune sekedhap niki perkenalan nggih, niki namine sinten lan asline saking pundi, Pak?
2: Nggih, kula namine Bapak Rodin, asline saking Batur, Banjarnegara.
1: Lan kan sengertosi kula Bapak niki ya sering banget konsumsi Habutop niku ya, sampun pernah niku ya Kak konsumsi Habutop. Nah, boleh berbagi pengalamane Pak mengenai Habutop niki gimana sih, Pak?
2: Ya, dulu saya punya ada sedikit keluhan, benjolan di bagian leher, juga di bagian punggung itu darahnya kayak kurang lancar gitu, kayak semutan-semutan itu. Terus setelah saya mendengar dari radio ada obat yang namanya Habutop, terus saya datang langsung ke studio, terus di situ ada penjelasan-penjelasan, terus saya konsumsi.
1: Jadi setelah menggunakan Habutop niki keluhannya mulai membaik ya Pak ya?
2: Ya alhamdulillah, dari saya konsumsi Habutop mulai dari setengah botol terus agak membaik, terus saya habiskan satu botol, terus alhamdulillah keluhannya itu udah mending, terus saya itu sehat lah alhamdulillah.
1: Alhamdulillah nggih panggi sebotol tok, tapi sampun menghilang nggih panggi benjol-benjolannya.
2: Iya, alhamdulillah sekarang penyakit saya udah membaik dan sudah bisa bekerja seperti biasa.
1: Oke, Pak. Terus juga gimana sih, Pak, pesan-pesannya

0: tidur, okay. Terus tenaganya kurang fit, okay. Itu bisa datang langsung ke studio FM.
1: Oke, Pak. Terima kasih nggih, Pak, nggih atas waktunya.
0: Terima kasih juga.
1: Oke.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini yang saya mau ganggu waktu hari sekitar kalian Ibu Sinten,
2: ya? Bu Mandili.
1: Oh, Ibu Mandili lah alamatipun. Ibu saking pundi nih?
2: Aku saking Gondang. Alamatnya Sampang Gondang.
1: Oh, berarti Gondang dari Sampang, ya, Bu? Oh, gini ki sedarangnya Ibu ini gak ada keluhan apa, Bu?
2: Gak ada, boyoknya pegel, kesemutan. Terus ini teng samparan pada sakit sedoyo.
1: Oh, enggak. Terus niki Ibu konsumsi Habutop, ya? Lah rasane kepripun setelah
2: alhamdulillah niki penyakit kula pun bubar biar pun boten nonton sing dirasa.
1: Berarti luar biasa nggih.
2: Nggih, alhamdulillah rabbil alamin.
1: Lah Ibu niki konsumsi Habutop botol pinten, Bu?
2: Nembe tunggal niku alhamdulillah pun jen bubar tangkar niku alhamdulillah pun boten nonton penyakit.
1: Berarti alhamdulillah cocok nggih, Bu.
2: Nggih.
1: Lah niki ibuke saran-sarane kangge pendengar sing dereng konsumsi Habutop kepripun?
2: Nah, nggih monggo para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sing dereng ngonsumsi Habutop, monggo silakan ngonsumsi Habutop supaya ini penyakitnya beda bubar sedoyo.
1: Oh, nggih, karena Habutop niku obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop.
2: Nggih.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selamat berjumpa kembali, sahabat sehat yang setia mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Kembali bersama kami di ruang udara yang penuh berkah. Kali ini kita akan mengenal satu tanaman ajaib yang sudah diakui khasiatnya sejak ribuan tahun lalu, Habatus sauda, atau sering disebut jintan hitam. Habatus sauda bukanlah tanaman baru, asalnya berasal dari wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Namun sejak zaman dahulu telah menyebar ke seluruh dunia hingga sampai ke Nusantara tercinta. Catatan sejarah menyebutkan, biji tanaman ini sudah digunakan oleh para tabib zaman dahulu, bahkan tercatat dalam peradaban Mesir kuno dan Yunani sebagai obat yang sangat berharga. Di dalam ajaran kita pun, ia dikenal sebagai obat yang menyembuhkan segala penyakit, kecuali kematian, karena keistimewaannya yang luar biasa. Khasiat dan kegunaan. Sahabat sehat, apa sebenarnya kehebatan Habatus sauda? Ia mengandung zat aktif seperti timokinon yang kaya antioksidan. Khasiatnya sangat luas, memperkuat sistem kekebalan tubuh agar tidak mudah sakit, membantu menjaga kesehatan pencernaan dan pernapasan, membantu mengatur kadar gula serta kolesterol dalam tubuh, sering digunakan untuk menjaga stamina dan kesehatan kulit. Biasanya dikonsumsi dalam bentuk biji, bubuk maupun minyaknya, bisa dicampur makanan atau diolah menjadi suplemen harian yang menyehatkan. Itulah sedikit kisah dan manfaat Habatus sauda, warisan alam yang patut kita lestarikan untuk kesehatan kita semua. Semoga bermanfaat ya, sahabat sehat. Tetap sehat dan terus mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Sahabat di hati.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
0: Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
3: Sembilan puluh tiga koma empat Stara Radio Banjarnegara.

Luka Papasan Radio Banjarnegara selalu ningati. Sugeng siang, stay pandemen setara Radio Banjarnegara. Sugeng midang ngetaken wonten acara nipun kaping kali sing bakal uni pandu. Wonten acara nipun gending Banyumasan. Sing acara ini bakal berjalan tugi jam 3 santan mangke. Nah, sampun timun bika kalian setunggal tembang gending gelangsaran epik Banyumasan nggih sahabat setara. Kalian judulipun Gondang Kelly. Sahabat timun kelirakan kangge ngancani sahabat setara wonten siang adiki. Ngancani sahabat setara sing mungkin sawo beraktivitas nggih atau mungkin istirahat siang. Tapi ini kita sehari sibuk, terus mungkin sahabat setara tasih sawo aktivitas nggih. Mungkin nek kaum ibu-ibu ada yang tetap rebahan nggih, kalau kaum rebahan. Sahabat setara, sing badhe bergabung kalian uni wonten acara nipun gending Banyumasan, saged bergabung wonten 08 00 01 1070. Wonten 08 00 01 1070. Dipun sponsori kalian Vitamasi, solusi kangge kesehatan paningal sahabat setara sedaya. Lan unik lirakan malih nggih tembang sing sampun tersedia wonten playlist. Tentune dipun peruntukan kangge sahabat setara sesawek stay tune wonten 93.4 Setara Radio Banjarnegara ting siang niki. Unik lirakan wonten gending telutur Banyumasan. Siap dipun nikmati kalian sah.

0: banget. Ih, ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih, Bu? Teriak-teriak mulu pagi-pagi.
0: Ini loh, Pak. Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali, gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya, Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru, Bu. Hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
1: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu nggak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu nggak pangling. Saya jarang pakai kacamata.
0: Eh, kok iya ya, Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari. Dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Sautul Kopo Pasar Radio Banjar Negara selalu ningati Tasar Muni Wonton Acaranya pun Geding Banyu Masak. Siap ngancari sahabat setara tugi jam 3 Sonten Mangge. Kalian kalih tebang nggih sampun dipun kelirakan kangge pembuka wonten acaranya pun Geding Banyu Masak. Sahabat setara wonten acaranya pun Geding Banyu Masak. Siap ngancani sahabat setara janturan nggih. Tugi ting jam 3 sonten mangke kali jam ngarep. Tentu nih kaki saya sahabat setara sih pada bergabung kalian uni wantara lalu telu si cisebu pitung pola. Tipen sahabat setara kalian Vitama jaga kesehatan mata selalu nggih sahabat setara. Napa male apalagi untuk saudara-saudara kita nggih sek wonten deket daerah Kalimantan atau Sumatera nggih kawasan Sumatera juga ada beberapa yang terdampak oleh karhutla. Tentu ini polusi udara mboten sehat nih, apalagi dari asapnya. Jadi pastikan untuk sahabat setara yang dekat dengan kawasan mriko nggih untuk selalu menggunakan kacamata saat di luar dan juga menggunakan masker. Dan rutin konsumsi vitamin nggih sahabat setara kangge menjaga kesehatan mata supaya mboten tetap aman nggih, mboten rusak karena akibat polusi udara. Dan tentunya karena kita masih di bumi yang sama, tetap ada dampaknya nggih atau efeknya kesini sahabat setara. Makanya selalu jaga pola hidup yang sehat nggih, karena memang kondisi bumi sedang tidak baik-baik saja. Tentunya dari kebakaran dan panasnya api tersebut sangat-sangat merusak nggih lapisan ozon bumi. Jadi tentu sahabat setara untuk selalu dijaga kesehatannya. Dan kita berdoa semoga tetap baik-baik nggih. Dan semoga kita selalu dilindungi oleh Allah SWT yang maha menciptakan segalanya. Dan kita semua ini juga diciptakan oleh Allah SWT nggih. Dados untuk segala hal yang terjadi pasti atas izinnya. Jadi kita berdoa yang baik-baik dan minta pertolongan cukup kepada Allah. Tapi kita juga harus mengusahakan juga nih sahabat setara untuk mengusahakan selalu berusaha menjaga kesehatan, menjaga lingkungan nih, terutama menjaga alam sekitar kita. Jangan rusak nih hanya demi kepentingan. Jadi pastikan tetap sayangi alam kita dengan baik, karena tentunya dari pohon-pohon ya atau oksigen yang dihasilkan dari tanaman-tanaman yang ada, tentunya itu yang menjadi jantung kita nggih sahabat setara, karena kita menghirup oksigen itu yang dihasilkan oleh mereka. Jadi berusahalah untuk selalu jaga kesehatan dan juga jaga alam dengan baik. Dan kembali lagi ke Vitama sahabat setara. Vitama niki terbuat dari beberapa bahan. Tengdalemipun Vitama niki wonten daun pepaya, tomat nggih, serta wonten wortel, blueberry dan juga ada madu. Hasil dan manfaat sangat bagus sekali kangge menjaga kesehatan mata. Selain itu juga bisa untuk proses pengobatan sehingga dari keluhan seperti mata kemerahan, mata berair, pegel nggih, atau mungkin tidak nyaman seperti rabun jauh, rabun dekat, glaukoma, mata minus nggih. Jadi matanya suka burem, suka tidak jelas melihat sesuatu dari jarak jauh, bisa langsung diselesaikan dengan rutin konsumsi Vitama sesampun sepaket kalian Vimata. Sampun tersedia di setiap apotik nggih, kawasan Banjarnegara Purbalingga sampun wonten. Di setiap apotek di kawasan Karangkobar, semua apotek sudah tersedia. Wanayasa, Kalibening juga sama nggih, setiap apotek sampun wonten. Terus kemudian wonten Banjarnegara Kota, Banjarmangu, terus kemudian Wanadati, Punggelan nggih sampun wonten. Tapen, Rakit, terus kemudian wonten Banjar Kota, Pagedungan nggih, apotek juga sampun wonten. Terus kemudian wonten kawasan Kalibenda, Sigaluh. Terus kemudian Sokanandi nggih sampun wonten, di Bawang sampun wonten juga, Mandiraja, Gumiwang, Kelampok, Mandiraja sudah tersedia setiap apotik. Begitupun di Purbalingga, setiap kecamatan sampun tersedia
obat herbal Vitama nggih, lan juga produk denatur sanasi pun seperti Vitama Sultana Madu Vitapedia. Dan kangge sing badhe pembelian online saged CO wonten akun TikTok Setara Radio Banjarnegara. Misal sahabat Setara mboten saged check out sendiri, bisa dibantu dari sini nggih, hubungi saja ke nomor WhatsApp Setara Radio Banjarnegara, saged kirim nama, alamat lengkap dan produk yang mau dipesan beserta nomor telepon, nanti bisa diantar dari sini, bisa pakai sistem COD. Tentunya wonten alwalu loro-loro telu siji sewu pitung puluh, wonten alwalu loro-loro telu siji sewu pitung puluh. Sahabat Setara sendiri bergabung kalian Uni, Uni Tengga tugi jam 3 sonter mangke. Sing sampun bergabung mungkin setelah 2 tembang Uni bacakan atensi nggih lan mangke sagedipun gelirakan. Uni putarakan kalih tembang, tembrike wonten gending pamit mulih lan juga wonten tembrike wonten gethuk. Langsung mawon nggih dipun gelirakan pamit mulih.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang dermas salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang

0: terlihat jauh, sudah tidak kabut lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
0: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
0: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
0: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kambur, jangan ragu, beli Vitama.
1: Vitama?
0: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.
2: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara.
5: Selamat lupakan Bapak Star Radio Banjir Negara selalu di nanti tasaru di wonten acara pun geding baju basan ngancan di sahabat Star itu jam 3 santer maki. Tiba sponsori kalian Vitama solusi kesehatan untuk mata lan juga Habutop obat herbal ramuan Arab sing paling atau. Oke sahabat Star sing badhe bergabung kalian uni wonten acara pun geding baju basan silakan bergabung wonten lalu lor telusi cisewo pitung puluh. Langsung sampun bergabung kalian uni wonten acaranipun gending Banyumasan siang niki badhe undi sapa-sapa lan tembang sagetipun kelayaraken. Paling awal bergabung gasik ugi Mbak Yanti. Hadir malam nyuwun tembangi Renggong Garut utawi Telutur. Salam kangge sedaya pandemen Stara Banjarnegara. Kangge mbawani matur suwun. Nggih, sami-sami. Mangga saketipun kelayaraken kalian Renggong Garutipun nggih. Lajeng mikingipun wonten saking Sen Vilan teng kawasan Terminal Kali Bening. Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut maning Mbak Uni. Ning acarane gendingan kembang kacang utawi dawet ayu Banjarnegara. Ini kembang kacang kata saya masih asing wonten telinga Uni dengan acara gending Banyumasan iki nggih. Matenun Mbak Uni, Mbak Uni tadi siang ke Kali Bening mampir buat seduluran tanya Sen Vilan atau Al Fatih Mas Ferry. Waduh, ini mampirnya kemana ya? Ini berarti mampirnya ke terminal ya. Nanti sekalian naik Maestar Radio Venture Negara. Oke, lanjut-lanjut teng wingkingi pun wonten saking Bang Toyib. Assalamualaikum Sarah, waalaikumsalam segeng siang. Siang oke. Ketemu Kang Toyib teng Ciaur Lumbir, Sedrong Kulon. Kanggo penyiare matur matugas selalu angge. Mas gending embik Banyumas Bendrong Kulon bukan yang calu. Alah, jadi Mas ya. Berarti Mas Uni niki. Nek Mas niku regane larang nggih sahabat Setara napa malah Mas Antam alah jan aja ditakoni ya.

Pokoknya sahabat setara nek duit akeh pada tumbas sih Mas Antam ya. Nah, yang paling penting pada sehat tengu ya. Coba mangke tak cek rumiyin nggih kangge Thoyyib. Thoyyib nggih wonten Ciaur Lumbir. Mangke dipun cek rumiyin lan tembange mangke saged dipun kelirakan. Tawiki pun sewantan saking Mama Aisyah yang sudah bergabung Gending Banyumas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak penyiar yang cantik niki Mama Aisyah. Nggi hadir malih pada nyuwun Gending Bendrong Kulon. Aduh Jan, pada seneng banget Bendrong Kulon pokoknya ya. Salamipun kagem setiap pandemen setara Banjarnegara kakek mbak penyiar yang cantik sugeng ayo tugas kanti paripurna lan matur nuwun. Nggi Mbak Zidan wonten Pasinggan Banyumas hadir juga. Assalamualaikum sugeng siang Mbak Uni. Waalaikumsalam siang. Oke. Nyuwun tembang gendinge pamit mulih. Alah, Uni sampun ngelirakan pamit mulih mau nika nggih. Mungkin sakit senasi pun dipun requestaken Mbak Zidan. Lan salami kangge sahabat Sarah Banjarnegara sugeng midhangetaken matur nuwun Mbak Uni. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Sarah, kita kelirakan tembang saking requestipun sahabat Sarah sih makin iki Uni sapa nggih setunggal demi setunggal. Kaki sahabat Sarah sih badhe bergabung kalian Uni boleh. Uni apa request dugi jam 3 sonten mangke nggih. Biasane wonten acara Gending Banyumas niki wonten ini tahu Kanaya ya. Bapak siapa itu biasanya? Sapa dangu mboten ketinggal niki nggih Bapak Tahu Kanaya. Oke, sahabat Astara, monggo kita nikmati tembangipun. Mulai saking Renggong Garut, request saking Mbak Yanti wonten Bilungan Kelampok.

0: di mana?
1: Perkenalkan, nama saya.
2: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada
1: buat melihat itu nggak jelas gitu. Kalau lihat
2: konsumsi,
1: ya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
2: Oh, berarti setelah konsumsi vitamin. Sudah minum berapa botol, Bu?
1: 3, Mbak.
2: Oh, 3 botol. Yeah. Oh, tervita
1: radio.
2: Oh, dari radio. Betul sekali ya, Bu. Berarti ada bedanya setelah konsumsi vitama.
1: Iya, Mbak.
2: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
1: Masih, Mbak.
2: Ada maksudnya perubahan di dalam
1: ada
2: mata
1: perubahan
2: ibu.
1: Alhamdulillah dah jelas.
2: Oh iya, alhamdulillah ibu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi vitama, saran-sarannya apa, Bu?
1: Nah, untuk yang belum mengkonsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
2: mengkonsumsi
1: obat ini
2: karena vitama.
1: Insya Allah manjur.
2: Karena vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu.
1: Iya.
2: Dan terima kasih, Bu. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotek Bojong Saripa yang beralamat di Bojong Sari R01, Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pak Pakuden Tengah RT 04 RW 04, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Farmasi yang beralamat di Jalan S Parman RT 02 RW 01, Desa Kedung Menjangan, Kecamatan Purbalingga.

0: Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: Bu, ibu.
1: Iya, ada apa?
0: Nih, ayah dapat kabar, katanya si bos masuk rumah sakit. Kita jenguk yuk sekarang.
1: Aduh, kasihan. Ya udah tuh, ayo kita siap-siap dulu.
0: Tapi kita bawa apa ya, Bu, buat si bos?
1: Emang sakit apa sih ya?
0: Kata teman ayah sih kena ambilin, Bu. BAB-nya keras, terus ada darahnya juga katanya. Kesakitan dan akhirnya harus dibawa ke rumah sakit. Pantesan tadi kantor meringis-meringis gitu.
1: Ya udah, nanti kita mampir aja ke apotek beliin Abutop ya.

0: di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Perapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblum, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.
3: Sembilan puluh tiga koma empat Istara Radio Banjarnegara.

Menteri Suntas Tisa Otul Kompapa Saradio Banjar Negara selalu ningati tasarung di wantara carani pun geding Banyumasan ngacani sahabat Sara Dugi jam 3 santan. Nah sahabat Sara tas tim sponsori kalian Vitamo Solusi Kesehatan untuk mata lan juga Habut Obat Herbal Ramuan Arab sing paling ngetop. Sahabat yang jam lori lewat selikur menit kangge saya sahabat Sara setase aktivitas semangat gih walaupun yang jam-jam sementen ini adalah jam-jam untuk mengantuk. Aduh, di sisa tenaga sing wonten nggih sahabat Setara karena menjelang sore mungkin tenaganya benar-benar udah habis-habisan nggih karena dipakai dari pagi hari tuh kiting menjelang sonten niki. Semoga aktivitas di sela-sela akhir niki sahabat Setara tetap diberikan semangat ya walaupun mungkin sudah tidak ingin semangat lagi. Oke, lan sahabat Setara di bertepatan wonten teng tanggal 14 niki nggih. Hari tanggal 14 bulan Oktober hari anti perundungan nggih. Dan terutama di Indonesia ini menjadi sorotan untuk kasus perundungan nggih sahabat Setara. Dan padahal hari ini adalah diperingati dengan hari anti perundungan di 14 Oktober 2026. Dan tentunya hari anti perundungan 14 Oktober 2026 ini ada fakta dan upaya pencegahannya nggih sahabat Setara. Mungkin sahabat Setara sering mendengarkan tentang hal-hal seperti ini nggih, perundungan atau bullying yang terjadi baik di sekolahan, di luar sekolahan, dan ini sangat mengganggu sekali. Bahkan ini kasusnya sampai mengancam nyawa, bahkan ada yang sampai meninggal nggih sahabat Setara. Ditulis di Jakarta Rabu 14 Oktober 2026, hari anti perundungan yang dikenal secara internasional sebagai National Stop Bullying Day diperingati pada Rabu, kedua Oktober, yang tahun ini jatuh pada 14 Oktober 2026. Dan momentum ini mengingatkan masyarakat akan pentingnya mencegah kekerasan fisik, verbal, psikologis, dan digital, terutama di lingkungan pendidikan. Dan di Indonesia, perhatian terhadap persoalan ini semakin relevan setelah munculnya sejumlah kasus yang melibatkan anak serta penguatan kebijakan pemerintah untuk membangun budaya sekolah yang aman dan nyaman. Dan hari anti perundungan 14 Oktober, apa sejarahnya sahabat Setara? Mungkin banyak yang penasaran nggih, kenapa di tanggal 14 Oktober ini menjadi hari anti perundungan. National Stop Bullying Day merupakan peringatan yang dikenal di Amerika Serikat dan diperingati setiap Rabu kedua Oktober, tanggalnya berubah setiap tahun mengikuti kalender nggih sahabat Setara. Peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran tentang bahaya perundungan sekaligus mendorong keterlibatan siswa, guru, orang tua, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari intimidasi. Dan perlu dibedakan bahwa National Stop Bullying Day bukan otomatis merupakan hari peringatan nasional resmi Indonesia, sahabat Setara. Ternyata ini internasional ya. Jadi tanggal 14 Oktober 2026 merujuk pada kalender peringatan tersebut, bukan penetapan hari nasional oleh pemerintah Indonesia. Jadi ini asal muasal bullying atau perundungan, tapi ini adalah peringatan hari di tanggal 14 Oktober ini adalah peringatan internasional nggih sahabat Setara, sanes nasional. Jadi memang bukan penetapan hari nasional oleh pemerintahan Indonesia. Walaupun kasus ini ternyata sudah sering terjadi di bangsa kita nggih sahabat Setara. Peran dan Olewes dalam penelitian perundungan. Penelitian mengenai perundungan berkembang melalui kajian psikologis dan pendidikan. Salah satunya dipelopori psikologis Norwegia dan Olewes sejak dekade 1970-an. Penelitiannya membantu memperkuat pemahaman bahwa perundungan bukan sekedar pertengkaran biasa anak-anak. Perilaku tersebut dapat melibatkan tindakan agresif berulang dan ketimpangan kekuatan antara pelaku dan juga korban. Dan pemahaman ini menjadi dasar bagi berbagai pendekatan pencegahan, mulai dari pendidikan karakter, intervensi sekolah, pendampingan psikologis, hingga pelibatan keluarga.
Cyberbullying menjadi tantangan di era digital, sahabat setara, karena perkembangan teknologi komunikasi membuat perundungan tidak lagi terbatas pada ruang kelas, halaman sekolah, atau lingkungan pertemanan secara langsung. Bahkan media sosial, aplikasi percakapan, dan platform digital juga dapat menjadi tempat terjadinya intimidasi. Itu banyak yang terjadi ya, apalagi kalau mungkin sahabat setara ada beberapa yang mungkin gak suka dengan orang terus dibikin story ya, sampai mungkin namanya disematkan di situ, itu juga udah termasuk perundungan nih sahabat setara. Jadi sebagai orang tua yang paling utama kita harus benar-benar bijak menggunakan sosial media nih, supaya anak-anak tidak meniru atau mencontoh ya, dan tidak menormalisasikan hal tersebut. Cyberbullying atau perundungan siber dapat berbentuk penghinaan, ancaman, penyebaran rumor, mempermalukan seseorang melalui unggahan, hingga menyebarkan foto atau video untuk merendahkan korban. Karakteristik ruang digital membuat dampaknya dapat meluas dengan cepat. Konten yang mempermalukan korban bisa disalin, dibagikan, dan dilihat oleh banyak orang, bahkan setelah unggahan awal dihapus nih. Jadi hati-hati, perundungan digital juga dapat membuat korban merasa tidak memiliki ruang aman karena tekanan terus berlanjut di luar jam sekolah. Makanya pentingnya literasi digital dan empati nih sahabat setara, karena pencegahan perundungan siber tidak cukup dilakukan dengan membatasi penggunaan perangkat digital. Anak dan remaja perlu memahami etika komunikasi, privasi, konsekuensi penyebaran konten, serta pentingnya menghormati orang lain. Karena masyarakat juga perlu memahami perbedaan antara kritik yang disampaikan secara wajar dan tindakan yang bertujuan mempermalukan, mengancam, atau mengintimidasi seseorang. Orang yang menyaksikan perundungan sebaiknya tidak ikut mentertawakan, menyukai, atau menyebarkan konten yang menyerang korban. Mereka dapat mendukung korban, menyimpan bukti yang relevan secara aman, dan melaporkan konten kepada platform atau pihak berwenang sesuai situasinya. Dan kasus perundungan di Indonesia menjadi perhatian sahabat setara. Peringatan Hari Anti Perundungan tahun ini berlangsung ketika sejumlah kasus kekerasan yang melibatkan anak menjadi perhatian masyarakat. Salah satu kasus yang mendapat sorotan terjadi di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, yakni dugaan perundungan terhadap seorang siswa sekolah dasar nih sahabat setara, yang berusia 7 tahun, yang berujung pada meninggalnya korban. Dan itu mungkin yang sudah pernah baca, sahabat setara lihat ya, kemarin-kemarin anak-anak juga banyak yang membahas tentang itu. Makanya penting sekali kita mulai dari diri kita sendiri untuk mencegah terjadinya perundungan tersebut, supaya tidak terus-terusan terjadi dan banyak korban yang terkena ya sahabat setara. Dan tentunya ini ada kebijakan untuk di sesi selanjutnya. Uni bakal bagikan nggih beberapa artikel di mana tentang cara mencegah perundungan di sekolah dan lingkungan sosial. Itu ada terbagi beberapa nggih sahabat setara. Yang pertama adalah mengenali tanda-tanda korban perundungan, berani membela korban dengan cara aman, menghentikan penyebaran konten perundungan, memperkuat peran orang tua dan sekolah. Nah, itu ada beberapa, dan nanti satu persatu bakal Uni kupas untuk dibagikan ke sahabat setara. Lan nating jam lur lewat 30 menit, kita gelirakan tembang rumian sahabat setara, dan sesi selanjutnya Uni bakal masuk lagi untuk membagikan artikel tersebut. Dan wonten kudril siap dipenikmati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nyuwun sewu, kalian Mbak sinten nggih alamatipun
2: pundi? Mbak Jono, Kadane Le Flatri, daerah Karangkobar.
1: Oh, nggih. Nyuwun sewu, Mbak, niki sampun konsumsi Habutop nggih sampun ping pinten nggih, Mbak?
2: 2 kali.
1: Oh, sampun 2 kali. Lah sing diraos niku napa, Mbak?
2: Sing kang diraos gitok kali centong niku pada semuten. Terus nyeri-nyeri awake teng sikil teng pundi mawon.
1: Oh, nggih nggih. Lah begitu mengkonsumsi Habutop niku kepripun raosé radi enak?
2: Nggih, radi enak lah. Lumayan.
1: Nggih. Berarti niki mbae badhe konsumsi yang ketiga kali nggih?
2: Nggih.
1: Oh, nggih nggih nggih. Berarti cocok nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Oh, nggih nggih. Niki saran-sarane nggih sing dereng konsumsi Habutop mungkin gadah keluhan kados mbae, mungkin kepripun Mbah saran-sarane?
2: Nggih. Angger sing kagungan keluhan kali kula nggih, kados kula nggih, sami ndar Habutop mawon, kados enggal ingkang sembuh.
1: Oh, nggih. Oh, nggih. Karena Habutop obat herbal ramuan Arab sing paling top nggih, Mbah.
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Matur suwun. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Kaligondang. Dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga, atau samping Alfamart Kejobang.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang.
1: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
2: Saya Rasum Aramat dari Kali Bombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
1: Kecamatannya mana nih?
2: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
1: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
2: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
1: Pendengar radio juga berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
2: Hanya untuk stamina saja.
1: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
2: Betul, betul.
1: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
2: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
1: Oh, baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
2: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping dan alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
1: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau ya tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
2: Siap.
1: Oke, terima kasih, karena Habutop
2: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
1: Terima kasih. Demikian pendengar radio, testimoni pada

0: Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Kumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.
2: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Matur suwun sedaya sanget Bapak Samadi Banjir Negara selalu ningati. Tasar kaluni wonten acaranipun gending baju masan nggih ngancani sahabat sarat ugi teng sesi kali ini kiki karena sampun tim penghujung acara. Sahabat Sara, mohon maaf sekali, mungkin artikelnya bisa dilanjut besok nih. Aduh, tapi besok Uni mau libur nih sahabat Sara, jadi Uni izin libur dulu. Ketemu lagi wonten dinten Jumat nih sahabat Sara. Kembali ngancani sahabat Sara wonten jam sedosok nih ting dinten Jumat. Kagis saya sahabat Sara, sing sampun ngancani Uni wonten cara campur sari tanting gending Banyumasan niki, semoga sedaya terhibur.
1: Ketemplung lumbang.
0: Mohon maaf kangge kirang lebih nggih lan mugi-mugi selama acara berjalan wonten manfaat sing saged kabundut kalian kita sedaya. Kangge saya sahabat Sara selamat melanjutkan hari Rabu. Saya mungkin aktivitasnya sampun kelar juga hati-hati pulangnya nggih sahabat Sara dan selamat beristirahat mungkin bisa bersih-bersih dan juga bisa istirahat. Kangge saya sahabat Sara yang mungkin hari ini harus lembur semangat semoga lelahnya menjadi lilah dan semoga sahabat Sara selalu diberi kesehatan, kemudahan rezeki dan semoga selalu diridhoi oleh Allah nggih setiap langkahnya dan ngoten mawon sahabat Sara ampun supaya selalu rutin konsumsi Habutop kangge menjaga kesehatan tubuh. Lan juga konsumsi vitamin kangge menjaga kesehatan mata. Lan juga sahabat Sara saged mendapatkan Sultana, Teh Moro serta wonten Madu Vitamedia. Tentunya produk Denatur nggih sesampun tersedia di setiap apotek. Lan kuatir mawon setelah ini di kancani kalian suatu sahara wonten acaranipun dangdut nostalgia nggih sahabat Sara. Uni mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

saya Maya KDI. Untuk membantu memelihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutop. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lain.

0: si Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor, Apotik Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga, Apotik Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

93,4 Setara Radio Banjar Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Setara dimanapun Anda berada. Senang sekali sudah saya bisa hadir menyapa sahabat Setara di sore hari di Dangdut Nostalgia yang bakal menemani sampai nanti pukul 17 sore atau jam 5 sore. Bersama tebang-tebang Dangdut Nostalgia Indonesia, sore hari ini sahabat Setara juga bisa ikut bergabung request lagu salam sapa lewat udara sahabat Setara, ditunggu kehadirannya ya. Di WA, SMS maupun telepon di 08223 11070, di 08223 11070. Yang senantiasa dipersembahkan penuh oleh Habutop Ramuan Herbal Arab paling top dari Denatur Indonesia. 100% herbal alami tanpa efek samping yang tersedia di apotek-apotek terdekat di wilayah Banjarnegara dan wilayah Purbalingga. Sahabat Setara bisa pesan langsung di sini, juga bisa sahabat Setara ya dikirim langsung dari Radio Setara Banjarnegara atau lewat TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Sudah dibuka dengan dua tebang lagu sahabat Setara, Rewaldi ada Candaku dan juga ada Iis Dahlia Air Mata Tiada Arti yang bertepatan di hari Rabu tanggal 14 bulan Oktober tahun 2026. Hadir untuk menemani sore hari Anda para pecinta dangdut nostalgia di sore hari ini, para pendengar Setara Radio Banjarnegara yang berada di wilayah Banjarnegara, di Purbalingga, Kebumen, Wonosobo, Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Banyumas Raya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat beristirahat di sore hari yang sudah pulang, selamat beristirahat yang masih sibuk dengan pekerjaannya, juga tetap semangat untuk menyelesaikannya di hari ini sahabat Setara, yang tidak terasa sudah di tanggal 14 Oktober 2026 aja sahabat Setara. Yang mana di minggu kedua akhir di bulan Oktober 2026 ini sahabat Setara harus ekstrak pegangan yang erat, yang kuat untuk melanjutkan hidup di bulan Oktober sahabat Setara. Semoga semuanya bisa terselesaikan di bulan Oktober ini sahabat Setara.

Biar tambah semangat dan sambil menunggu sahabat setara ikut bergabung di 08-223-11070. Di 08-223-11070, lagu yang ketiga, aku punya Camelia Malik, Sebutih Kapas untuk panjenengan. K-Boy.

0: Ibu.
1: Iya, ada apa?
0: Nih, ayah dapat kabar, katanya si bos masuk rumah sakit. Kita jenguk yuk sekarang.
1: Aduh, kasihan. Ya udah tuh, ayo kita siap-siap dulu.
0: Tapi kita bawa apa ya, Bu, buat si bos?
1: Emang sakit apa sih ya?
0: Kata teman ayah sih kena ambilin, Bu. BAB-nya keras, terus ada darahnya juga katanya. Kesakitan dan akhirnya harus dibawa ke rumah sakit. Pantesan tadi kantor meringis-meringis gitu.
1: Ya udah, nanti kita mampir aja ke apotek beliin Abutop ya. Obat herbal lamun ara biasa kita konsumsi itu loh.
0: Loh, emang boleh ya dibarengin sama obat-obatan lain?
1: Ya harus dijaga tuh ayah. Satu jam setelah minum obat dokter baru diminum Abutopnya 2 kapsul. Ya udah, cepetan siap-siapnya, keburu apoteknya tutup.
0: Oh iya, Bun. Ini ayah lagi nyari kacamata di mana ya?
1: Lah, pikun, itu yang ayah pakai apa?
0: Oh, ya.
1: Kebiasaan deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

0: Aduh Bang Kodir dari Mirnawati, jangan tinggalkan aku ya Bang Kodir. Sudah berusaha untuk ada di jam 3 lebih 30 menit atau jam setengah 4 sore sahabat sekarang. Masih berdadak bersama Tebang Dangdut Nostalgia menemani sore hari Anda. Terima kasih sahabat setara yang sudah ikut bergabung. Juga mengucapkan selamat sore sahabat setara yang ada di kawasan Kalibening, di kawasan Bananarum, di kawasan mana lagi nih? Di kawasan Batur, Banjarnegara Utara ya, dan juga Banjarnegara Selatan. Selamat sore semuanya. Di Kepo-Kepo di 08-223-11070, di 08-223-11070. Halo, assalamualaikum, selamat sore Habutop.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habutop apa terpel remon Arab Simtop
0: Topar Koto. Alhamdulillah sehat Pak Jumadi.
1: Yes,
0: sempor.
1: Yes, alhamdulillah.
0: Ngono waduh ke asat apa ora, Kang?
1: Lah, suara asat maning.
0: Waduh, Jan.
1: Kulit cuket wis angel.
0: Kulit cuket terus angel, banyune asat lah
1: iya,
0: terus
1: kuwi.
0: Ya tempane kae bae Indomie lah ya.
1: Ya, ya. Heeh. Yang gua wakil lah ora bisa ngarit.
0: Lah iya, ingon-ingone tempane Indomie bae.
1: Jadi sih kepengen tapi mbok nanggotan ke priwe kan orang terbiasa. Biasanya sih bisa karena terbiasa kayak gitu. Tapi memang kondisi orang tuh yang supet gue kok. Makanya kutumi malah repot.
0: Tempani mie pun sing stoknya akeh kayak gue bok lah iya.
1: Iya gue stok kayaknya sih granat aja mending butine malah penak.
0: Lah iya gue cah.
1: Kenyong lagunya terharu ya mak. Terharu musibah mas.
0: Musibah. Dan cocok banget ya lagi musibah ya.
1: Ya, ya, sing gue mau ngatun gue, ini kurang salah, Anita Dahlan gak jongin.
0: Oh iya, Anita Dahlan, oke. Betul sekali.
1: Pernah muka burungnya mas?
0: Burung, Rika pertama, ya.
1: Wah, untung sih nyung disit, ya gak udah ke channel single boy.
0: Iya, gue serebutan Rika sing menang, dilala.
1: Ayo kita jemantan suai bayam asan, saya kemungkai ki.
0: Iya, pada-pada.
1: Oke, salam singgo pertama, ke yang go Kang Jamal sat warga mudah-mudahan lagi ngerokna. Sehat apa nggak keluarkanin angkono. Terus singgo Kang Soma dikasih sat warga mudah-mudahan orang lang kebanyu sehat selalu. Terus singgo Pianti memakai putri. Terus go Bokayu Runta, terus go Timbatitin Wardani Petran, terus go Bokayu Tini Nangprokerto, terus go KPN Belah tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Sana semoga burung mas.
0: Burung Kang, burung.
1: Burung ah, ya berarti dia.
0: Rika Jin pokoknya lah.
1: Wong ngeruk na wong aja yang berani lah. Ya singgo jenengan ya selamat bertugas sukses selalu. Salam keluarga rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Kang Jumadi ya. Sudah naik, semoga sehat selalu lancar segalanya. Di belakangnya lo ada siapakah ini? Assalamualaikum, selamat sore Habutop.
2: Waalaikumsalam Habutop, obat ramuan Arab sing paling top.
0: Top Marco top. Kaki Soma dikasih Kertanegara Purbalingga.
2: Iya betul.
0: Pripun kabaripun wonten sonten punika?
2: Alhamdulillah garing.
0: Kuwi jare Kang Jumadi, Kang Soma dikasih muga-muga ora kekurangan banyu. Nang ora kekurangan banyu apa ora nggih jare?
2: Alhamdulillah sih cukup semure.
0: Oh iya betul sekali. Ora kekurangan banyu ora Kang Jumadi. Inje. Ibade.
2: Lakile sejengkal tanah.
0: Sejengkal tanah jeneng ri temen ya. Isih yahin request wis sejengkal tanah lah.
2: Rebutan lemah macan terang.
0: Rebut macan terang merebutan banyu ora rebutan lemah.
2: Salame enggak apa. Kang Jumadi sih menemui mudun.
0: Inji.
2: Matur nuwun, mat sore. Kau Kang Jamal, Kang Ridwan,
0: iya.
2: Kang Kasmuri, Mas Abineon.
0: Inji.
2: Ayo, mentumane Mas Abineon. Mas Herman, Mas Hamami, Mas Ari Banjar Kota, Mas Bralin Saputra, Mbak Yanti, Mama Putri, Mbak Titin Wardani, Mbak Cemplon, Buminas, Bumega, Maesidan, Pasinggangan,
0: dan
2: semuanya saja.
0: Oke.
2: Selamat sore, Sugami Kangataken. Kakema Sute, Matur Nuwun.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kaki Suma dikasih yang ada dikasih Kertanegara Purbalingga. Sehat lancar selalu Bokongilah ya. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut banding maksudnya jajal dikelenyerakan dari albumnya RV Karina judulnya Cincin Merah Delima. Matur nuwun maksudnya sami-sami Kang Sani Villa di kawasan terminal Kalibening Banjarnegara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir mas, minta tebangnya 2 kursi apa pestamu dukaku. Pestamu dukaku ki berarti derita di atas sukanya orang lain ya. Di atas pestanya orang lain. Salam buat sebuah pendengar setara Banjarnegara buat maksudnya selamat bertugas. Terima kasih. Sama-sama kembali kasih Mbak Yanti di Belungan kelompok Banjarnegara gilir-gilir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Zaitu di Pengalusan Prepet Purbalingga. Minta lagu Duri Dalam Hati. Salam bekas muri Wikultum, Cemplon, Cuma Dikasih, Mai Zidan, Hamami, Kang Daryono, Braling Saputra, Dak Jamal, dan sebuah pendengar setara Radio Banjarnegara, selamat mendengarkan. Dan buat maksudnya selamat bertugas, terima kasih Mas Tutu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan selamat sore, selamat Derge Boy di 93,4 setara Radio Banjarnegara. Tetap di Kepoy-Kepoy bersama Habu Top, ramuan herbal arah paling top di Natur Indonesia. Kalau udah dengerin setara Radio Banjarnegara, ngapain dengerin yang lain? Yuk ah, di Kepoy.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang Niki, nggih, Bapak konsumen dari Habutop, nggih, leres nggih.
2: Habutop leres.
1: Diceritakan mawon iki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
2: Awal mula menggunakan Habutop, kula niku sakit kaki. Seluruh tubuh, seluruh kujur kaki, semua sakit sedoyo.
1: Kaki ini rasanya pripun?
2: Rasanya sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak, niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak, nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop. Sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung nginum Habutop.
1: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mboten muti-muti napa dereng?
2: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Ngantos dugi tektu mbas obat teng ngene pak dokter pun mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
1: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
2: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin.
1: Nggih, matur nuwun Bapak niki testimoni Kang Ril saking pundi dereng perkenalan wau.
3: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perendingan RT 1 RW 3 Banjarmangu Banjarnegara.
1: Oh nggih. Iki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
2: Menawi kula kalih pesen kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin robbal alamin, insyaallah jodo kalian Habutop nggih.
2: Nggih.
1: Amargi Habutop niku ramuan apa, Pak?
2: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
1: Mantep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
6: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

93,4 Star Radio Banjar Negara, masih bersama Suta Zara menemani sore hari Anda, sahabat Suta Raya, insya Allah bahagia. Kalau gak bahagia, mungkin mudah-mudah bahagia bisa dilakukan ya. Karena yang tahu bahagia atau tidak ya cuma diri kita sendiri, sahabat setara. Hidup cuma sekali, maka berbahagialah dalam Anda menjalani kehidupan Anda masing-masing, sahabat setara. Setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik, sahabat setara. Maka berbahagialah kepada apa yang telah Anda miliki, apa yang telah kalian dapatkan dalam hidup Anda, sahabat setara. Karena yang seperti itu bukan menumbuhkan rasa syukur kita terhadap sang pemberi nikmat di dunia ini, sahabat setara. Kepo lagi yuk di 08223 11070, di 08223 11070. Terima kasih atur nuhun yang sudah ikut bergabung di sore hari ini, sahabat setara. Kita langsung dipancarkan satu persatu yang mau ikut bergabung di via teleponnya. Ditunggu bersama yang selalu cetar membahana dari dunia nyata hingga ke dunia kita berdua, tarik sus. Monggo di 08223 11070. Yang cuacanya cukup panas, kerah, kemprung sanggora genah, sahabat setara ya. Wish jane itu bisa teratasi sih, sahabat setara ya. Wis panas, kemprung sang ora genah, duitnya langka lah. Ya gue tambah-tambah ora genah-genah pikirane, ora genah atine, ora genah awak ya lur. Sing lancar-lancar, moga-moga pada rezekine ya lur ya, digampang nak kayak gue. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bang siapa nih? Bang Zaitun udah dibaca tadi ya. Oke. Ada Dut Nostalgia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya ini ada Mama Aisyah hadir bau rigas lagu ya. Jogja Bandung dari Evita Mala. Salamnya buat semua sahabat setara Banjar Negara, buat maksudnya selamat bertugas dan terima kasih. Sama-sama kembali kasih, ada Mama Aisyah. Selamat sore dan selamat berdendang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Uta, selamat sore. Ada Mama Putri hadir. Badai nyewa lagu ini kandas atau tanda merah nge. Salam buat semua aja yang lagi stay tune Setara Banjar Negara. Selalu ningati. Kalau sudah dengerin Setara Banjar Negara, ngapain dengerin yang lain? Keboy. Buat maksudnya semoga sehat bahagia selalu. Terima kasih lagunya tak tunggu yo parang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangduters, dangdut mania, dimanapun Anda berada. Ada Mansur S, Jangal Tanah, spesial yang ada di Purbalingga. DJ Boy.

0: Pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Perkenalkan, nama saya Pak Teguh, saking Kota Banjar, RT 3 RW 2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa dulu Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
2: Dela-dela pusing mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tinggi ya. Okay. Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
2: Alhamdulillah Mas, wonten Mas. Ada setelah ya? Minum mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Jangan ditensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
2: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol satu, yang besar ya?
2: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
2: Oke, keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan, alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
1: Alhamdulillah. Terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengonsumsi Habutop karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
2: Amin, amin. Terima kasih juga Mas.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Habutop, Sultana, Vitama, Badu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujangsari, Kecamatan Batur.

Anda masih mendengarkan di 93.4 Star Radio Banjarnegara bersama Sete Zara. Dangdutnya asik banget. Jam 4 lebih 18 menit lur lah ya. Wah, ya lautir laut di situ rasa pahal poin lur lah. Terus balik nang rumahnya kari ngelar kayak gue ya. Ngelar sikir, selonjor, rong lonjor kayak gue. Karo kipasan kayak gue. Mereka lagi kemprung sang panas ora kena-kena gon-gonnya sahabat setara. Nah, sing semangat kita lagi soal pada sibuk pae nang kebon kayak gue. Terus sing ning kandang kayak gue, kadang macan, kadang kebo, kadang sapi, kadang wedus, kadang ayam, kadang bitik, kadang lehor kayak gue kabeh pae.

0: tetap di Kepoy, kita sehat walafiat untuk mencari nafkah untuk keluarga tercinta sahabat setara. Sambil di Kepoy, sambil cerita nabi-nabi di 08-223-11070, 08-223-11070. Halo, assalamualaikum, selamat sore, Abu Top. Oke, Mbak Titin Wardani di Kebumen, gimana kabarnya di sore hari ini?
1: Iya, aku mau minta lagunya deh.
0: Lagunya apa ini?
1: Lagunya Kabut Biru.
0: Kabut Biru, oke.
1: Iya, tak tunggu, salam buat Mas Sumati, Mas Sumati Kasih, Pineon, Bang Dori, Pak Kasmuri, Om Hamami, Pak Saka, Pak Saean, terus buat Beraling Saputra, Pak Baryon di Gunasopo, Mas Parto sama Mbak Ihe di Jatimalang Kebumen, terus salam buat Mama Putri, Mama Pelangi, Mbak Cemplon, Mbak Mikoto, Mbak Mikoto, Mbak Mekawati, Mama Mines, Mama saya, Mama siapa yang satunya?
0: Mama
1: Aita.
0: Iya.
1: Terus buat Bunda Hanum, Bunda Dewi Otija, juga salam buat Pak Daryono. Pokoknya buat semuanya aja, sobat Serapan yang selalu di hati, metore semuanya. Semoga tetap sehat, panjang umur, panjang rezeki, barokah, sukses selalu. Dimudahkan segala urusannya, doa yang sama amin, buat ya Mas Ubek Kanteng yang bertugas. Jangan lupa selalu senyum, bahagia, sejahtera, baik hati. Juga salam oh ya buat Om Toto sama apa ya tadi ya. Pokoknya buat semuanya deh lah ya.
0: Oke, kalau
1: kadang
0: Bikinda
1: lupa, tak tunggu lagunya. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mbak Titin yang ada di Kebumen, di daerah Kebumen ya. Lagi menikmati cuaca panas juga kayaknya sahabat setara ya. Aduh, emang panasnya luar biasa sekali sahabat setara ya. Mudah-mudahan cepat diturunkan hujan, pelan-pelan hujannya ya, terutama untuk yang sudah terdampak efek dari kemarau panjang sahabat setara ya. Sementara saudara-saudara kita semua yang berada di Kalimantan pun sama sedang berjuang. Selain berjuang air bersih, juga berjuang udara yang semakin tidak sehat akibat dari kebakaran hutan yang berada di kawasan Kalimantan, sahabat setara. Kita doakan saja semoga saudara-saudara kita yang berada di kawasan Kalimantan itu bisa kembali seperti sedia kala lagi, sahabat setara. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya, karena banyak sekali tuh informasi-informasi sahabat setara ya, di berita-berita di sosial media terkait kebakaran hutan yang semakin melebar dan semakin susah untuk dikendalikan sahabat setara. Mudah-mudahan Tuhan memberikan hujan sesegera mungkin ya untuk mengatasi hal tersebut sahabat setara. Amin ya rabbal alamin. Dikepoy di belakangnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Suta, gimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa, masya Allah, tabarakallah. Ada Mas Hari di Banjarnegara Kota, salamnya untuk Mama Putri, Asma dikasih, Kang Jumadi, Mama Aisyah, Bang Zaitun, Mbak Yanti, Sati Filan, Ma Izidan, Bang Toyib, terus ada Kang Daryono, Mbak Yuni, Mbak Alaska, Rividianto, Mbak Upi. Selamat sore, selamat berdendang di dangdut nostalgia bersama Sudha Sahara. Buat maksudnya terima kasih, salam habutop. Wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan tetap di Kepoy, di sehat-sehat bersama aktivitasnya di sore hari ini yang ada di Banjarnegara Kota yang sama aja sedang merasakan kemrungsangnya di hari ini sahabat setara. Aduh, jangan semangat ya sahabat setara. Tetap stay tune, ada Kabut Biru sudah ngantri untuk sahabat setara di sore hari ini. Tapi setelah yang satu ini tetap di sini saja.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Sule.

0: Ini dia, Habutop. Nah, obat herbal ramuan arang. Habutop baik untuk memelihara kesehatan. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habutop, obat herbal ramuan arang yang lagi ngetop.
1: Menjadi komedian yang terus disibukkan dengan aktivitas yang padat, Bang Sule punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh dengan rutin mengonsumsi Habutop. Gampang kan? Masa kamu enggak?

0: Movitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Cipa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis, dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan
2: Saluran Hiburan
1: Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
1: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, Anda mengikuti berita terkini yang dilansir dari suaramerdeka.com. Sahabat Stara, dimanapun Anda berada, BNPB siapkan pemeriksaan internal usai OTT KPK, tegaskan tak akan intervensi hukum. Jakarta, suaramerdeka.com, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyatakan menghormati proses hukum yang tengah dijalani Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyusul operasi tangkap tangan atau OTT pada Selasa 13 Oktober 2026. Pelaksanaan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menegaskan bahwa lembaganya menjunjung asas praduga tak bersalah dan siap mendukung kebutuhan aparat penegak hukum. Berton mengatakan BNPB akan bersikap kooperatif dengan menyediakan data serta akses informasi yang dibutuhkan penyidik sesuai ketentuan perundang-undangan. Ia juga memastikan lembaganya tidak akan mencampuri penyelidikan maupun penyidikan yang sedang dilakukan aparat penegak hukum. Sebagai tindak lanjut, pimpinan BNPB telah menginstruksikan Inspektorat Utama untuk melakukan penelusuran internal sekaligus mengamankan dokumen yang berkaitan dengan kebutuhan pemeriksaan. Menurut Berton, langkah tersebut merupakan bagian dari pengawasan internal dan dukungan terhadap penegakan hukum yang sedang berlangsung. BNPB juga menghimbau masyarakat dan media agar tidak berspekulasi mengenai perkara tersebut sebelum hasil resmi disampaikan oleh pihak berwenang. Di sisi lain, lembaga tersebut menyatakan akan memperkuat tata kelola organisasi, menjaga integritas, serta meningkatkan pengawasan internal. Berton menegaskan, seluruh jajaran BNPB tetap diminta menjalankan tugas penanggulangan bencana dan pelayanan kemanusiaan tanpa terganggu oleh proses hukum yang sedang berjalan. Sebelumnya, KPK mengamankan 14 orang dalam OTT di kawasan Jabodetabek, termasuk Sekretaris Utama BNPB Rustian. Dalam operasi tersebut, penyidik menyita uang tunai sekitar 1,4 miliar rupiah, serta emas dalam bentuk batangan dan tabungan emas. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk kegiatan yang menggunakan dana siap pakai untuk penanganan bencana. Demikian berita seputar terkini, sahabat Stara juga bisa mengakses berita terpercaya di suaramerdeka.com atau di banyumaswaramerdeka.com. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali.

0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
3: Dengan Bapak Adi.
2: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
3: Di Treleng, Pak.
2: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
3: Iya, betul.
2: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
3: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak, berair, pegel juga karena kena samper mata.
2: Yaitu habis berapa botol, Pak?
3: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
3: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak, jadi saya beli di apotek.
2: Ya, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
3: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Parma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

Baik pemirsa, saat ini kita sedang berada di jalur Pantura dan kondisi saat ini untuk jalur Pantura sudah mengalami kenaikan kendaraan yang melintas. Kemungkinan besar kepadatan akan meningkat 2-3 hari ke depan. Sekian lap... Aduh...

93,4 Star Radio Banjarnegara. Ada masih mendengarkan Dangdut Nostalgia di sore hari ini, sahabat Setara. Tapi ngomong-ngomong udah mau jam 5 sore aja nih, sahabat Setara. Jadi saatnya sudah secara pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari awal hingga akhir. Untuk sahabat Setara mendengar dimanapun Anda berada, semoga hari Anda menyenangkan. Semoga sore hari Anda bisa menenangkan sahabat Setara ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga terima kasih yang sudah ikut bergabung sekali lagi untuk sahabat pendengar Radio Setara Banjarnegara dimanapun Anda berada di Radio Dangdut Banjarnegara. Sampai jumpa di nanti malam lagi sahabat Setara ya. Tetap banjar terus di 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Dari kawasan Badigan Jalan Raya Karangubar Banjarnegara, Sutisara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.

0: Tentara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Tentara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Baiklah hadirin, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tibalah saatnya janji panitia akan menatangkan dai sejuta umat. Sepanjang sejarah Masjid Al-Istiqlaliyah baru pada malam hari inilah kita akan bermuajahah dengan Al-Mukarram Kiai Haji Zainuddin Amjad, Kiai Haji Gu Internasional. Maka lebih enjoy, dipersilakan kepada yang mulia. Ole-ole.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والتقى أما بعد. Para ulama, para habaib yang saya muliakan, wabil khusus Fadilatul Mukarram Sahibul Bait Kyai Haji Uji Turtusi, yang terhormat Bapak Wali Kota Tangerang Bapak Haji Wahidin Halim, hadirin hadirat ma'asyiral muslimin yang saya cintai, pertama Isra dan Mi'raj adalah peristiwa besar yang hanya bisa diterima dengan iman. Peristiwa ini bukan tidak masuk otak, otaknya kekecilan untuk memahami peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Satu perjalanan yang sangat jauh ditempuh dalam waktu yang amat singkat. Menurut otak tidak mungkin. Menurut kebiasaan tidak bisa. Menurut pengetahuan impossible. Menurut iman apa yang tidak bisa kalau Allah yang mau. Itulah sebabnya peristiwa yang dahsyat ini menurunkan perintah sholat sebagai sandaran vertikal bahwa kita memang perlu Allah. Kita memang perlu Allah. Itu sebabnya tempo hari lewat TV saya katakan hidup yang paling tenang itu hidup model tukang parkir. Baik, tinggal itu. Oh, pakai tinggali. Tukang parkir di pasar, coba lihat. Biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, enggak pernah sombong. Belum selesai, dengerin dulu, belum selesai. Nanti mobil pergi satu demi satu, habis sama sekali. Dia enggak sedih. Mobil banyak enggak sombong, mobil habis enggak sedih. Kunaon? Apa kunaon ini? Lah, sepoho dah iya. Kenapa bisa begitu? Ini nyengir tapi mikir, Pak. Ada muatan ini. Tukang parkir tidak merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Siapapun yang merasa memiliki mesti takut kehilangan. Tapi kalau merasa dititipi jabatan, harta, anak, istri, itu semua sekadar titipan, hiduplah seperti tukang parkir. Pertama, titipan tidak boleh bikin kita jadi sombong. Dititipin kok sombong. Nggak pantas dong. Pak Zainuddin titip mobil ya, silakan. Yang punya mobil pergi, saya petatang, peteteng. Emangnya mobil kamu? Orang cuma nitip, dititipi kok sombong. Ada orang dititipi jabatan oleh Allah, sombong. Ada enggak? Ada enggak? Ada. Namanya Fir'aun. Tuh pejabat-pejabat sombong, anak buah Fir'aun semua. Ada orang dititipi harta oleh Allah, jadi orang kaya, sombong. Mentang-mentang kaya sama tetangga, gak mau kenal. Mentang-mentang kaya, orang lain kecil semua. Mentang-mentang kaya, jalan gak nginjak tanah. Kuntilanak. Dititipin kok sombong. Gak pantas dong. Satu. Yang kedua, titipan harus dijaga baik-baik. Kalau tidak dijaga, bisa rusak. Kalau rusak, yang nitip marah. Yang nitip marah. Pak, saya mau ngaji, titip sepeda motor. Silakan. Selesai pengajian, sepeda motor diambil, kaca spionnya pecah, knalpot hilang, bemper penyok. Marah enggak? Saya kan nitip, kenapa enggak dijaga? Apa bedanya? Allah nitip anak 3 orang di rumah kita, enggak dijaga. Yang satu mabuk, yang satu judi, yang satu ngerampok. Yang nitip marah. Allah nitip harta kepada kita, jadi orang kaya, supaya bantu pesantren, bangun rumah sakit, bantu yatim, tolong yang lemah, bela yang perlu. Pelitnya 17 setan. Yang nitip, marah. Sudah, enggak pakai dong. Sekarang yang makro. Allah titip Indonesia. Hai rakyat, ini Indonesia, aku titip, kata Allah. Ini titipan mahal, karena ditebus dengan keringat, air mata, darah, dan nyawa. Aku titip Indonesia, ini negara besar, buminya subur, di bawah perut buminya ada gas, minyak, batu bara. Kekayaan negeri ini dikuasai oleh negara, tapi harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, itu amanat. Disalahgunakan, dikorupsi. Yang nitip, ini kan musim dindin ini lagi gak enak bulan-bulan ini. Nazarudin, Syarifuddin, yang ceramah Zainuddin lagi ini. Yang nitip marah. Kalau yang nitip marah, dia suruh makhluknya yang lain negur kita. Makhluknya yang lain diperintah negur kita. Siapa? Merapi, batuk, Bromo, muntah, Semeru, demam, anak Krakatau menggigil, angin puting beliung, banjir di mana-mana, gempa, longsor, hujan es. Kebayoran hujan es. Tetangga saya udah nyiapin sirup.
3: mau hujan es.
2: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
3: Angin teh makhluk, Mang. Air makhluk, gunung makhluk, tidak mungkin makhluk bergerak sendiri. Eta teh Merapi teh demo, Mang, demo. Kalau kita rakyat kecil demo, Satpol PP turun. Kalau Merapi demo, siapa yang mau ngademin? Mbah Marijan.
2: Selesai. Mbah Marijan udah kumpul sama Mbah Surip. Di alam barzah tuh. Udah rapat saya dengar. Kata Mbah Surip, tenang saja Mbah Marijan, tak gendong.
3: Aman. Apa artinya ini?
2: Kita perlu Allah. Kita perlu Allah.
3: 100 tahun kita bangun, selesai oleh gempa 5 menit. Itu Jepang negara maju, dihantam gempa lumpuh 9,2 Richter, belum selesai tsunami, gelombang laut 10 meter naik ke darat. Masih belum selesai, reaktor nuklir bocor. Radioaktif gentayangan merenggut nyawa, terutama yang di Daiichi dan Fukushima. Fukushima tahu kan? Itu dari Cikupa ke kanan. Ya, dekat-dekat situlah. Kita perlu Allah. Paingan.
2: Apa paingan?
3: Pantesan lah. Pantesan. Orang yang paling bersih hatinya, Rasulullah. Orang yang paling baik akhlaknya, Rasulullah. Orang yang sudah dapat jaminan ampun atas segala dosa, Rasulullah. Tapi baginda Rasul, kalau sholat malam, bengkak kakinya karena rajin sujud. Saya perlu Allah. Dosa sudah diampuni, akhlak paling baik, hati bersih.
2: Tapi kalau sholat malam kakinya bengkak karena rajin sujud, Allahumma sholli alaih. Saya tahu di pasar Kemis juga banyak yang kakinya bengkak. Kita perlu Allah.
3: Itulah sebabnya dengan Isra Mi'raj turun perintah sholat agar kita punya senderan. Saya senderan ke tiang, tiangnya roboh,
2: saya jatuh.
3: Saya senderan ke tembok, temboknya ambruk, saya jatuh. Saya senderan sama orang kaya, dia jatuh miskin, saya selesai. Saya senderan sama jenderal, dia pensiun, saya selesai. Tapi kalau saya senderan kepada Allah,
2: Allah tidak akan pernah miskin, tidak akan pernah berkurang kekuasaannya, tidak akan pernah lumpuh, dan seterusnya. Karena itu, memperingati Isra Mi'raj, ayo dengan semangat memantapkan keimanan. Ini zaman entertain. Orang pada pinter bikin bungkusan. Hati-hati sekarang, banyak minyak babi cap unta. Sekarang ini, kiai sama dukun tipis bedanya. Tuh, kalau muncul di TV, kadang-kadang kita bingung, kiai apa dukun sih? Pemburu hantu pakai sorban. Ntar kiai gue suruh pakai helm. Atribut aja udah kacau sekarang. Ini zaman entertain, orang pandai bikin bungkusan. Maka kembali kepada ajaran agama, kita harus disiplin. Semua konsep agama muaranya disiplin. Syahadat, apa? Disiplin akidah. Saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Kalau begitu, saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Lalu, saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Kemudian, Nabi terakhir. Lalu, tidak ada Nabi sesudah beliau. Harga mati, titik. Disiplin. Berapa kali kita sudah dibohongi Nabi pandemi palsu? Mulai dari Ahmad Musyoddiq ya, pelatih badminton jadi nabi.
4: innalillahi. Dapat wahyu di Bogor. Padahal di Bogor biasanya orang dapat talas, tuh. Dapat wahyu. Ditangkap polisi 4 tahun dihukum. Selesai dia Rancaikek Bandung. Namanya Zayuti, tukang cukur. Ngaku dapat wahyu jadi nabi lagi. Dan anehnya ada aja yang ikut. Selesai lalu pindah ke Jakarta, Lia Edan. Ngaku Jibril. Ditangkap di polisi, dihukum 2 tahun. 3 bulan lalu sudah bebas. Ditangkap paling hebat polisi kita itu. Bukan cuma teroris, Jibril. Di mana di dunia ada polisi tangkap Jibril kalau bukan. Terakhir yang aneh lagi, menurut catatan Bakor Pakemnya Kementerian Agama RI, antara Cirebon Losari, batas Jawa Tengah Jawa Barat itu muncul agama baru, namanya agama Jasun, agama Jawa Sunda, Jasun. Yang jadi nabi Tugimin. Tugimin. Saya bilang ini jangan jadi nabi, jadi kiai juga kurang angker kok ini. Al Mukarrom Bapak Kiai Tugimin. Enggak ngangkat lagi. Yang gak enak selawatnya, kalau kita kan nikmat tadi. Ya Habibi ya Muhammad. Asyik rasanya itu. Coba ganti sama yang tadi. Enggak serem, Pak. Ya Habibi ya Tugimin. Enggak enak tuh. Enggak enak. Saudara-saudara, di Isra Mi'raj ada potret. Ketika di Masjidil Aqsa, Malaikat Jibril datang menemui baginda Nabi. Bawa 2 gelas minuman, arak, susu. Ya Muhammad, pilih, ambil, minum. Mantap, tidak ragu-ragu, Nabi mengambil gelas yang isinya air susu. Dengan bismillah beliau minum. Selesai minum, kata Malaikat Jibril, soddaqta.

Iya. Pereknya onta, gambarnya onta, isinya minyak babi. Berapa bulan yang lalu ada penyanyi pencipta lagu mati, namanya Ari Wibowo. Masih ingat lagunya? Bercerita tentang madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Kalau itu situasinya, memilih tidak sulit. Kenapa? Alamat jelas, madu di kanan, racun di kiri. Masa ambil yang di kiri? Goblok amat. Si amat saja tidak goblok. Sekarang ini alamat dibikin samar. Madu di mana, racun di mana, tidak jelas. Lebih celaka lagi sekarang. Banyak racun bermerek madu. Banyak racun bermerek madu. Kita terpedaya, terpesona, terpukau. Akhirnya salah pilih. Maka resepnya, jangan jauh dari ulama, makmurkan majelis taklim. Ini zaman entertain, orang pandai bangun pencitraan. Tuh, satu hal pertama yang ingin saya sampaikan. Iya, saya lihat jam doang. Sampai pagi, Bib. Yang kedua, ketika perjalanan dimulai, ada suara dari sebelah kanan. Muhammad, berhenti sebentar. Jangankan berhenti, menoleh saja tidak. Kanan selamat dari kiri. Muhammad, berhenti sebentar. Menoleh pun tidak. Kanan kiri selamat dari arah depan. Ada perempuan tua. Pakaiannya menyolok. Lipstiknya tebal. Nenek-nenek pakai blue jean. Muhammad, berhenti sebentar. Menoleh pun tidak. Sudah lewat, kata Malaikat Jibril. Untung kamu tidak menoleh, Muhammad. Kenapa, Jibril? Panggilan kananmu Yahudi. Kalau kamu menoleh, umatmu cenderung Yahudi. Panggilan kirimu Nasrani. Kalau kamu menoleh, umatmu gandrung kepada Nasrani. Itu perempuan tua dengan pakaian menyolok, itu dunia, Muhammad. Dunia teh sudah tua. Tapi karena dipoles, dibangun, dipoles, dibangun, dibangun, dipoles, orang gak terasa kalau dunia sudah tua. Berebut harta, berebut warisan, sama juga berebut nenek-nenek. Makan, habisin. Ini perjalanan, ini pun potret. Panggilan Yahudi, panggilan Nasrani, panggilan dunia, materialisme, hedonisme, berat sekarang ini. Berapa malam lalu saya masuk Serpong. Saya senang lihat Serpong berubah jadi kota satelit. Bangunannya bagus-bagus. Saya telisik, sekolahnya Don Bosco, Santa Maria, Santa Ursula. Gerejanya, mbahnya gereja dibangun di pojok. Serpong. Awas panggilan Nasrani. Saya masuk Bekasi, Sukma Jaya. Sekolahnya Yayasan Penabur. Mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Gerejanya besar. Awas panggilan Nasrani. Bahkan di Karawang mereka sudah bangun kuburan mahal. San Diego. Ada teman saya pengusaha bikin pesan kuburan 200 meteran, itu 5 miliar. Karena tanahnya berbukit, bergunung, indah, dan malaikatnya rada baik. 5 miliar. Panggilan Yahudi, siapa membantah? Yahudi itu menguasai ekonomi dunia. Di Amerika itu, tidak ada orang bisa masuk Gedung Putih jadi presiden tanpa dukungan Yahudi. Menentukan, bahkan roda ekonomi dunia sekarang ini diwarnai oleh Yahudi. Israel itu Amerika kecil. Amerika itu Israel besar. Lalu panggilan Nasrani. Dengan segala gaya dan dana. Dan terakhir panggilan materialisme, dunia. Panggilan hedonisme, panggilan materialisme. Menghadapi panggilan-panggilan ini, ayo kita umat Islam luruskan saf, rapatkan barisan,
jangan jauh dari ulama.

memakmurkan majelis taklim. Itu yang kedua. Yang ketiga, Haram Aqsa ini perjalanan vertikal katanya. Aqsa Aras ini perjalanan vertikal. Haram Aqsa perjalanan horizontal. Aqsa Aras perjalanan vertikal. Hablum minannas, hablum minallah. Isra Mi'raj mau ingatkan kita, semua kita perantau di dunia ini. Perantau harus pulang. Orang yang selesai merantau di dunia disebut telah pulang ke rahmatullah. Kenapa pulang? Perantau, enggak boleh netep. Bodoh kalau ada perantau, tahu perantau tapi enggak pernah mikirin pulang. Dan saya mau bilang, orang pulang sebenarnya enak. Ayo contoh beberapa soal etimologis. Waktu SD dulu ada pelajaran yang kita enggak suka, gurunya galak. Pas pelajaran dia, pengumuman, bapak guru tidak masuk sekolah, anak-anak boleh pulang. Seneng enggak? Seneng enggak? Kenapa seneng? Karena boleh pulang. Orang pulang seneng. Contoh lagi, Lebaran masyarakat pulang mudik, seneng gak? Kenapa seneng? Pulang, orang pulang seneng. Sekarang selesai hidup di dunia, kita pulang kepada Allah, seneng gak? Ragu-ragu, mau bilang seneng takut besok. Mestinya seneng pulang. Apa yang bikin pulang yang satu itu kok berat? Kelihatannya dua. Pertama, kita ini sering mencintai sesuatu berlebihan, berakar di hati. Datang saat pulang tidak siap menghadapi perpisahan. Ada yang bergantung di sini, pulang jadi berat. Kalau cinta Allah sepenuhnya, cinta alam seperlunya, pulang enak. Yang kedua, bekal enggak cukup. Sengsara di jalan, pulang jadi berat. Enggak punya bekal kok pulang, itu nekat. Belum sempat sholat, modar. Kok berani amat enggak punya bekal pulang. Kalau bekal cukup, pulang itu menyenangkan. Kenapa? Itu satu keharusan. Iya, kalau umat-umat terdahulu umurnya relatif panjang. Kalau kita ini mencontoh baginda Rasul, beliau wafat umur 63. 63 itu standar. Kalau mencontoh Nabi, jatah kita 63. Kalau malam ini kita sudah 50 tahun, tinggal 13. Waspada. Kalau malam ini kita sudah 62 tahun 11 bulan, udah jangan pakai pantangan, apa aja makanlah Pak, sebulan lagi tuh. Sebulan lagi, syukur-syukur dapat bonus. Dan saya bilang mati itu tidak pakai abjad. Kalau pakai abjad bisa nunggu, mati bang ngacak. Kadang-kadang kakeknya segar buger, cucunya pae. Kalau mati pakai abjad enak nunggunya. Tahun ini yang mati A, tahun depan B, tahun depannya C, lalu D, terus F, lalu G, lalu H, saya Z. Repot saya, enggak ada yang ngurus, orang udah habis. Bapak ibu hadirin, malah aneh. Jam 6 pagi, sopirnya mati. Jam 10 siang, 4 jam kemudian, Mbah Suripnya yang mati. Sebelum mati dia pesan sama teman saya W.S. Rendra, Mas, saya kalau mati tolong dikubur di bengkel teater Depok. Monggo, dikubur sama Rendra sih. Belum seminggu Rendra yang ikut mati. Satu bulan sebelum Rendra, lebih dahsyat lagi, Michael Jackson mati. The King of Pop, Raja Pop dunia, mati. Apalagi penyanyi keroncong.
lebih mati lagi. Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Semua kita perantau dan perantau harus pulang. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, oleh karena itu, dengan semangat itu, ayo kita tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu. Penutup. Isra Mi'raj itu filter. Setelah terjadi peristiwa itu kelihatan. Yang beriman makin mantap. Ini golongan Abu Bakar Siddiq. Yang kafir makin kurang ajar. Ini golongan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, dan Abu-Abu lain kumpul di situ. Yang ragu-ragu kafir lagi. Ini kristalisasi. Maka dengan memperingati Isra Mi'raj ditambah dengan semangat sholat berjamaah, ayo kita jaga kesatuan, persatuan, kerukunan, dan kekompakan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya bersyukur walaupun belum pernah hadir, tapi saya tahu tiap minggu pagi pengajian Kiai Uci ini dibanjiri oleh jamaah. Alhamdulillah. Kita doakan beliau diberikan kekuatan dan pengajian jalan terus sampai kira-kira kiamat kurang seminggu. Jangan sampai kiamat lah, ngeri. Saudara-saudara, itu yang kita perlukan sekarang. Menjaga semangat kebersamaan seperti diajarkan di masjid ini. Coba, baik, tinggali. Akhlak masjid. Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Kenapa? Tidak ada warga kelas satu di sini. Semua sama di depan Allah. Ini masyarakat yang mau kita bangun. Lurah masuk masjid, buka sepatu, rah. Camat masuk masjid, buka sepatu, mat. Wali kota masuk masjid, buka sepatu. Ini Pak yang ngomong dia tuh. Sembarangan tahta ini. Gubernur masuk masjid, buka sepatu, Nur. Presiden masuk masjid, buka sepatu, Den. Ini masyarakat yang mau kita bangun. Dan keadilan di negeri kita ini masih mahal. Hukum masih sering seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau yang kecil salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Yang besar salah, cicing wae, pura-pura ternyaho. Itu yang melukai rasa keadilan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, itu yang melukai rasa keadilan. Kalau mau lapor kehilangan ayam, itu harus jual kambing. Ingin menang berperkara, jual sapi. Ngurusin ayam hilang kok jual kambing, jual sapi. Itu harga keadilan yang harus kita bayar. Karena itu ke depan, belajar dari sejarah. Kita bukan cuma perlu pemimpin pinter, tapi juga benar. Malahan lebih baik benar enggak tapi pintar, ketimbang pintar tapi enggak benar. Capek dibohongi pemimpin yang cuma pintar tapi enggak benar. Disuruh ngurus beras, malah nimbun beras. Disuruh ngurus laut, jadi bajak laut. Disuruh ngurus hutan, rame-rame jadi orang hutan. Kita rindu munculnya sosok-sosok macam Umar bin Abdul Aziz. Punten ya. Itu Umar bin Abdul Aziz waktu terpilih jadi khalifah yang pertama diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terpilih jadi presiden bukan alhamdulillah, inna lillah. Pagi dilantik, malam pesta. Pesta apa? Dangdut? Enggak. Pesta air mata. Di mana? Di mihrab dalam masjid, sujud sambil berlinang air mata. Istrinya tanya, "Bang?" "Iya, sayang." "Oh, udah dengerin aja. Orang improvisasi." "Iya, sayang. Abang kan sekarang jadi khalifah." "Kenapa nangis, Pak?" "Itu, Fatimah.
Itu saya sebabnya saya nangis, karena saya dipilih aklamasi secara sebagai khalifah. Setelah jadi pemimpin yang terbayang oleh saya, yatim piatu yang merintih kelaparan, janda-janda tua yang perlu bantuan, rakyat saya yang belum bisa menemukan haknya secara wajar, saya takut saya zalim kepada mereka. Saya nangis mohon pertolongan Allah. Pagi dilantik malam pesta, tahajud. Esok harinya, karena pemimpin baru, banyaklah pejabat-pejabat gubernur cari muka. Namanya presiden baru, ada yang kirim emas, pakaian mahal, berlian, mutiara, dikumpulkan sama istrinya. Umar tanya, Fatimah, iya bang, banyak hadiah yang kau terima? Banyak bang, intan, berlian, mutiara, emas. Kau senang? Saya senang bang. Oke, kalau kau senang itu hadiah intan, berlian, mutiara, kumpulkan sebanyak-banyaknya, dan besok kita cerai. Tapi kalau kau sayang saya, itu hadiah intan, berlian, mutiara, jual uangnya, masukkan baitul mal untuk ngurus rakyat kita. Apa jawab istrinya? Istrinya pun istri beriman, gak mentang-mentang istri pejabat lalu ikut-ikutan borong proyek suaminya. Kata Fatimah, abang, iya sayang, apalah artinya intan berlian tanpa engkau di sisiku bang. Jual untuk ngurus kepentingan rakyat. Yang nyata-nyata hadiah pribadi dijual ngurusi rakyat. Jangan yang sudah nyata-nyata milik rakyat masih disunatan. Yang antik lagi. Satu malam beliau kerja di kamar. Pakai lampu templok. Nulis. Datang seorang tamu. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ada apa? Enggak, cuma mau ngobrol. Ngobrol? Ngobrol. Urusan pribadi? Pribadi khalifah, kita kan teman lama. Oke, baik. Beliau berdiri, lampunya dipadamkan. Ditiup, mati. Gelap kamar. Ayo kita ngobrol. Tamunya heran. Ya khalifah, iya, kita kan mau ngobrol. Iya. Kenapa lampu dimatiin? Begini mas, mau tamunya dari Jawa waktu itu, dengerin aja kenapa sih. Gini lah mas, tadi waktu sampean datang tuh, kan sampean lihat saya lagi kerja. Iya, saya kerja tadi ngurusi rakyat. Tentu saya kan pakai lampu. Memang lampunya kan pakai minyak, pasti. Minyaknya kan beli. Iyalah, belinya pakai uang. Tentu, uangnya uang rakyat. Kita mau ngobrol urusan pribadi, nggak usah pakai minyak rakyat mas. Ayo ngobrol sampai subuh ini. Kalau yang kecil saja orang sudah berhati-hati, apalagi menghadapi urusan yang jauh lebih besar ke depannya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, oleh karena itu kita memerlukan semangat kebersamaan, walaupun tidak harus selalu bersama-sama. Ini ada potret terakhir. Baginda Nabi di awal-awal perjuangan didampingi 5 figur utama. Pertama, Nabi punya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ini sahabat merangkap mertua, orang tua bijaksana, tempat Nabi tukar pikiran. Kampung itu enak kalau ada yang dituain. Yang kedua, beliau punya Umar bin Khattab, Al-Futuhat Al-Islamiyah. Imam tapi jenderal, jenderal tapi imam. Gagah, berani untuk Islam. Selesai? Belum. Yang ketiga, Nabi punya Utsman bin Affan. Pengusaha tapi santri, penyandang dana. Umat akan maju kalau banyak punya Utsman. Yang keempat, Nabi punya Ali bin Abi Thalib, tokoh muda tapi intelek. Yang kelima, beliau punya Khadijah binti Khuwailid.
Lima figur utama bahu-membahu membantu perjuangan Nabi. Begitulah kita berjuang. Mesti punya segala hal. Mesti punya senjata yang namanya golok, gergaji, pisau, silet. Harus punya. Kapan makainya? Lihat lawannya. Yang kamu hadapi apa? Kumis, Pak. Silet turun. Yang kamu hadapi apa? Akar kayu nangka, Pak. Tampak maju. Ini kita sering emosi, enggak para rugu. Yang dihadapin kumis, kampak yang maju. Urusan enggak selesai, bibir bongkar. Anak-anak muda enggak cukup dibakar emosinya. Berani harus, nekat jangan. Berkorban. Allahu Akbar. Ya.

0: Kamu kenapa, Feb? Dari tadi ibu lihat kamu pegangin perut terus.
1: Febi lagi datang bulan, Bu. Tapi perutnya rasanya sakit banget ini.
0: Kenapa kamu gak bilang sih sama ibu? Sebentar, ibu ambilkan Habutop dulu ya.
1: Loh, kok pakai Habutop, Bu? Itu kan obat asam urat bapak.
0: Kamu belum tahu ya. Habutop ini selain baik bagi penderita asam urat, stroke, ataupun penyakit dalam lainnya, bisa juga untuk kelancaran haid.
1: Kalau gitu, Febi mau dong, Bu, minum Habutopnya. Udah gak tahan nih.
0: Ya udah nih, kamu minum dulu Habutopnya. Nanti malam sebelum tidur minum lagi ya.
1: Iya, Bu, siap. Makasih ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cekho.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Isi Mas minta waktunya sebentar.
2: Ya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar Madukara.
1: Blitar Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah berapa bulan ini mengkonsumsi Habutop dan udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana Mas?
2: Saya tahu tuh dari radio Mbak, saya kan pendengar setia radio.
1: Oh iya iya iya, terus langsung beli?
2: Ya, pertama langsung beli, coba-coba. Kok enak di badan, akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges Mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan si Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
2: Ya, saran-saran untuk terus-terus semua. Bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri, efek dari minum Habutop itu sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 08231100070. Sekali lagi di 08223110000.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotik Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotik Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan. Dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 08223110070.
5: 93

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mohon diperkenalkan dulu mungkin Bapak.
2: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT 3 RW 3, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Pak.
1: Di Banjarnegara tentunya ya, Pak ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana, Bapak?
2: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus geliengan seperti itu, Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli, Pak.
1: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin, Pak?
2: Alhamdulillah, Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini, perubahannya drastis sekali, Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu, Pak.
1: Jadi ada perbedaan, jadi lebih baik ya, Pak ya?
2: Sangat ada perbedaan, Pak, untuk menjadi lebih baik, Pak.
1: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini, Pak?
2: Ya, untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering geliengan, terus sering capek, bisa dicoba, Pak. Bisa dicoba Habutop ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen...

0: Iya, masuk kena. Ada apa? Mau kasbon?
1: Enggak dong, bos. Bentang-bentang muka saya muka miskin, dikira mau kasbon terus.
0: Yang kiri kenapa merah gitu?
1: Nah, bos lihat kan, mata saya merah banget. Maka dari itu, besok saya mau izin sehari, bos, buat periksa mata.
0: Kayaknya itu kelamaan di depan komputer deh. Kena radiasi dari komputer tuh. Saya saranin sih kamu beli Vitama, nak. Itu loh, obat herbal solusi kesehatan mata yang bisa membantu buat mata iritasi, konjungtivitis, rabun, glukop, ujung-ujungnya kasbon lagi.
2: Inline Vitama sudah terdaftar di BPOE kami.
3: Kami di 0822-3110-007.
4: Emas dapatkan di agen-agen dan Bobot Sari, Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang, Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok, Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu, Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: kita ikuti ya. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Studio Katinya. Dan gizinya luar biasa padat, kaya akan vitamin A kuat daya tahan tubuh agar tak mudah terserang penyakit, membantu menjaga kadar gula darah dan tekanan darah tetap seimbang, melancarkan pencernaan dan memberi asupan energi harian, serta membantu merawat kesehatan tulang dan kulit. Kegunaannya sangat praktis, bisa dimasak menjadi sayur bening yang lezat, diseduh menjadi teh, dijadikan bubuk, atau dicampur ke dalam masakan sehari-hari. Dan kabar baiknya, daun bidara ada di dalam kapsul Habutop Ramuan Herbal Arab Paling Top. Sahabat sehat bisa mendapatkan manfaat dari daun bidara di dalam kapsul Habutop Ramuan Herbal Arab Paling Top. Itulah sekilas kehebatan daun kelor, kekayaan alam murah meriah namun sangat berharga. Tetap jaga kesehatanmu bersama kami. Ini Radio Stara Banjarnegara.
1: Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sule. Untuk menunjang aktivitas saya sebagai artis, seniman, dan juga berbagai macam aktivitas lainnya, mengharuskan saya untuk selalu menjaga stamina. Nah, saya rekomendasikan untuk mengkonsumsi ini dia, Habutop. Nah, obat herbal ramuan arah. Habutop baik untuk memelihara kesehatan. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habutop, obat herbal ramuan arah yang lagi ngetop.
1: Menjadi komedian yang terus disibukkan dengan aktivitas yang padat, Bang Sule punya memelihara kesehatan tubuh dengan rutin mengonsumsi Habutop. Gampang kan? Masa kamu enggak? Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Ζήτανα 00 Did you know?
1: Agen Apotek Arta Pharma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Pharma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di

saatnya kita ikuti acara Dangdutnya. Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

93,4 Setara Radio Banjar Negara. Halo, halo, halo, halo. Sahabat pendengar Setara penikmat musik Dangdut Indonesia. Dangduters, Dangdut Mania. Malam hari ini ketemu lagi bersama Sute Sahara, sahabat Setara, di Tergoda Terminal Goyang Dangdut. Dangdutnya asik banget. Akan menemani malam hari Anda, sedulur Gagang Begayu, sampai nanti pukul 21 malam atau jam 9 malam.

Gabung yuk di WA, SMS maupun telepon nih bareng Sute Sahara ya di 08-223-11070, di 08-223-11070. Salam hangat, salam hebat untuk pendengar setara di Banjarnegara, para pekerja keras dimanapun Anda berada, di bumi Banjarnegara, di bumi Purbalingga, di bumi Kebumen, bumi Wonosobo, bumi Purwokerto, bumi Cilacap, bumi Pemalang, semua yang lagi stay tune di malam hari ini, semoga dilancarkan segala agenda malam hari ini, sahabat setara ya. Oke, biar tambah semangat pastinya ikut menyapa dong lewat udara ya. Ditunggu kehadirannya sahabat setara di 08-223-11070, di 08-223-11070. Dan tentunya dipersembahkan penuh oleh Habu Top, ramuan herbal arah paling top dari Denatur Indonesia, 100% herbal alami tanpa efek samping. Cocis pokoknya lur lah ya. Kagu papak-papak sing kepengin aja gue bisa ya ngagu Habu Top, ramuan herbal arah paling top. Kagu ibu-ibu sing kepengin lancar asine bisa ya. Kagu ibu-ibu sing kepengin lancar hete bisa ngagu Habu Top, ramuan herbal arah paling top. Terus kagu papak-papak sing pekelinu jala-jala pekelinu kayak gue bisa menggunakan Habu Top sahabat setara ya. Dan juga ada minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna dari Denatur Indonesia, juga sama tersedia di apotek-apotek terdekat Anda. Sahabat setara, dibuka dengan ajang Febria, tresno tekane mati jenengmu tak ukir sak jroning ati. Wah, jeru, lur sangat jeru lur sahabat setara ya. Dan sambil menunggu sahabat setara, yang mana pada malam hari ini di hari Rabu malam hari Kamis, masih di tanggal 14 Oktober tahun 2026. Lagu yang kedua untuk sahabat setara ada Arya Galih, Lintang Cilik, dipepetken ke ruang dengar Anda. G-Boy.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutan. Yuk buruan! Habutan, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Selamat pagi, Mas Yudi.
2: Selamat pagi. Maaf, dengan siapa ya?
1: Saya Ani, Mas. Yang biasa request lagu, kalau Mas Yudi siaran banget lah kita bisa ketemu hari ini. Udah lama saya ngepes sama Mas Yudi.
2: Makasih banyak ya, udah sering gabung kalau Yudi lagi siaran. Saya juga senang bisa ketemu sama Ani.
1: Oh iya Mas, ngomong-ngomong gimana caranya sih biar badan tetap fit? Padahal kan Mas Yudi itu siaran siang malam loh. Apa nggak capek kalau pulang malam tiap hari?
2: Ya kalau untuk stamina biasanya saya minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berkhasiat untuk membantu memelihara daya tahan tubuh, yang baik buat penyakit asam urat, kolesterol, diabetes, dan baik juga nih biar stamina selalu fit meskipun sering pulang larut malam.
1: Wah, ternyata selain promosi di radio, Mas Yudi juga mengonsumsi obat herbal Habutop ya biar staminanya tetap fit. Kalau gitu Ani mau beli juga obat herbal Habutopnya.
2: Ya iya dong, harus bangga dengan produk yang kita promosikan. Jadi sekalian jualan, sekalian juga bantu informasi produk yang bagus untuk fans radio biar selalu sehat dengan minum Habutop.
1: Mantap Mas Yudi.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karangkemiri, RT 04, RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karangmoncol.
5: Nah, untuk memperbaiki TikTok, nak.

0: Walu loro loro telu sewala sewu pitung puluh.
1: Belum.
0: Oh, belum. Ya mudah-mudahan turun hujan.
1: Cekar membahana, oh.
0: Merungsang pokoknya.
1: Depan rumahnya kan seng, ya kayak di oven.
0: Waduh, kayak di oven temenananku, yakinlah matang, sumpah.
1: Aku request ya.
0: Apa regasi, kek?
1: Aku request Ampunilah Sita Sugiarto.
0: Aku menjerit meratap
1: padamu,
0: oh Tuhan.
1: Oh
0: Amin ya Allah.
1: Iya. Ini aku juga teman daripada heran. Waktu itu ngatain aku goblok kan. Aku juga kurang tahu aku juga pernah ngatain goblok gitu. Aku belum sempat memaafkan.
0: Sudah
1: tiada.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Baru on air ya.
0: Okay.
1: On air sebabnya ke on air tengah-tengah sakit. Paling 3-4 hari gak ada.
0: Iya, oke.
1: Semuanya ya. Aduh, cuma Dhani. Mau pinta. Kunci di counter tutup pergilangnya. Untuk servis.
0: Iya. Mbok ini terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbok ini yang sudah lama naik. Mudah-mudahan sehat selalu ya Mbok ini ya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya Mbok ini halo. Mana?
2: Mau iklan lagi.
0: Iklan lagi apa iklan apa ki ya, Mbak?
2: Dan bulan ini sudah 120.
0: Mantap sekali Biung Salila ini ya. Testimoni langsung.
2: 85. Saya minum hobutop.
0: Sarjara ini ya.
2: 127 maksudnya.
0: Oh ya alhamdulillah ya. Tapi diimbangi itu ya Bu Salila, pola hidup yang sehat gitu biar lebih sempurna gitu.
2: Lebih josh. Makanya sekarang saya konsumsi habutop.
0: Oke deh, mantap sekali itu mah ya. Semoga sehat selalu.
2: Lagunya malam terakhir.
0: Malam terakhirnya dari siapa?
2: Pengecia Omaya Ama.
0: Oke, ditunggu ya. Oke.
2: Buat Mbak Mines, Mbak Titi, Mbak Sony, Mas Iban, Mas Jamal, Mas Jumadi.
0: Oke.
2: Buat semuanya aja selamat malam. Asyik. Buat Mas Utenya, moga sehat selalu.
0: Amin.
2: Makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar negara selalu dihitar godar minal goyang dangdut. Maksudnya jajal dikelenjarkan dari albumnya Imam S. Arifin. Judulnya Air Mata Perpisahan atau Potret Kenangan. Kirim salamnya buat semua sahabat setara Banjarnegara dari A sampai Z. Dan matur nuwun maksudnya, terima kasih matur nuwun kembali Kang Sanevilan. Selamat malam, malam juga hadir lagi Mas. Minta tebang ya, jeda 7 kali, aduh. Cap cucin. Apa ingat Kak Mantan ya. Salamnya buat semua pendengar setara Banjarnegara. Buat Mas Utenya, terima kasih. Sama-sama Mbak Yanti. Terminal Goyang Dangdut. Kepo yuk, satu lagu. Dari Irwan. Ada

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
2: Dari iklan radio.
1: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
1: Terus ada perbedaan setelah atau sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
2: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus tiap bulannya.
1: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Bu Yuli?
2: Sudah hampir 1 tahun.

0: pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
1: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
0: Terima kasih Ibu Yuli. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Agen Apotek Bina Sehat, Purworejo, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3 Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
2: Ya, karena aktivitas saya begitu berat, banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu,
2: staminanya tambah bagus, tambah kuat dan tidak gampang pegel.
1: Baik Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.
3: Mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang dengan 93,4M Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24, yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras, yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera, yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga.

93,4 Star Radio Banjar Negara. Anda masih mendengarkannya di sini. Ada Rumah Irama featuring Rita Sugiarto. Ada Malam Terakhir, lagu kebangsaan pencinta dangdut sahabat setara ya. Mungkin sahabat setara, kalau pergi kondangan ke ya, anak dangdutan, mesti anak sing jenengi wong nyumbang lagu Malam Terakhir. Malam ini, malam terakhir bagi kita. Gitu ya, Malam Terakhir. Terus ada Kandas, ada Birunya Cinta. Ah, ya lagu wajib itu sih sahabat setara ya. Walaupun lagu-lagu baru sekarang banyak sekali, lagu yang ini tidak pernah ketinggalan kayaknya di setiap konser sahabat setara ya. Di menit yang ke-15 selepas dari pukul 20 waktu Indonesia bagian Banjarnegara, dan masih berdendang bersama tebang-tebang dangdut Indonesia Raya di Radio Dangdut Banjarnegara. Masih bisa ikut bergabung dong di 08-223-11070, di 08-223-11070. Terminal Goyang Dangdut, oke. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Mas Ute. Ini ada Mama Aisyah, hadir Bauriga Selagun Negoro Angin dari Niken Salindri. Salam buat Ibu Salia, ada Mama Putri, Mama Zidan, Mbak Yanti, Kang Rituan, Ki Bejo, Pak Kasmuri, Pak Simon, Kang Jamal, Kang Jumadi, ada Kang Sodik, Sani Filian, Kang Resti, Beraning Saputra, dan untuk semua sahabat setara Banjar. Buat pasutinya selamat bertugas dan terima kasih. Sama-sama kembali kasih Mama Aisyah, selamat malam dan selamat berdendang di malam hari ya. Di belakangnya, halo, assalamualaikum, selamat malam, Habu Top.

0: Ya.
1: Terus ke sini ke negara semuanya jamal. Maksudnya sudah
0: makasih
1: banget sembelihku.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Masya Allah, tabarakallah. Oke, terima kasih. Sudah hilang ternyata orangnya. Terima kasih dan selamat malam Mbak Mines di kawasan Purbalingga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Mama Putri hadir teng acara tergoda badhe nyuwun lagune saking Happy Asmara jadikan dia jodohku atau Mawar Putih saking Adila. Salamnya buat semua aja, sahabat setara Banjarnegara selalu ningati. Buat maksudnya selamat tugas, semoga bahagia, sehat selalu, amin. Terima kasih sudah dibaca atensinya dan diputar ke lagunya bareng. Wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan selamat malam, selamat di Geboy ya. Yuk mau masuk lagi silakan. Halo, assalamualaikum, selamat malam, Habutop.
2: Waalaikumsalam.
0: Abu Top,
2: ramuan herbal Arab yang lagi ngetop.
0: Yang lagi ngetop. Ini dari Marco siapa top. Ini?
2: Dari Waluyo.
0: Waluyo di mana Bang Waluyo?
2: Di Cendana Banjarnegara.
0: Oh, Cendana Banjarnegara, Wong Binjar ternyata gie ya.
2: Wong Binjar.
0: Wong Binjar. Oke, gimana kabarnya?
2: Lagunya maksudnya.
0: Oke, lagunya apa nih?
2: Lagunya Selendang Biru.
0: Selendang Biru. Oke, dari siapa Selendang Birunya maunya?
2: Yang siapa ya?
0: Ada Divarina Indra, Niken Salindri, Sinta Arsinta.
2: Ya, Sinta Arsinta.
0: Oke, puket banget gitu.
2: Ya, salamin gue kabeh oke sini. Ayo. Lagi mendengarkan radio ini.
0: Oke, siap Kang Waluyo.
2: Ya, buat maksudnya terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Waluyo di Cendana. Selamat malam wahai para warga Cendana yang sedang stay tune di malam hari ini. Semoga lancar segalanya di malam hari ini. Yang baik-baik ya lancarnya. Kalau buruk mungkin doanya jangan dilancarkan lah sahabat setara ya. Soalnya keburukan gitu sahabat setara. Terima kasih sudah menyapa di malam hari ini sahabat setara ya. Di wawannya lagi, assalamualaikum maksudnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya selamat malam, malam juga, malam kembali. Gimana nih? Aku mau request lagu temen jadi nyaman. Dari Tasya DA 7, terima kasih. Oke, nanti dicari dulu ya. Teman tapi kewan. Enggak ya. Teman tapi jadi nyaman. Aduh, kejebak tuh ya. Oke, kita satu penelpon lagi sahabat setara ya. Aduh, assalamualaikum, selamat malam Habutop.
3: Selamat malam, maksudnya Habutop obat hebat ramen Arab yang lagi ngetop.
0: Aduh, dari siapa ini? Sampai lupa.
3: Iya, maksudnya.
0: Sampai lupa nih suaranya ya.
3: Iya, aduh maksudnya.
0: Aduh, jangan Mbak Mega ini udah lama sekali. Nomornya juga iya. Baru kayaknya ya.
3: Iya, ini baru lagi.
0: Oh, gitu.
3: Oke, simpen ya maksudnya.
0: Disimpen nanti di telepon.
3: Maksudnya minta kejora.
0: Kejora, gitu ya.
3: Iya, salam ya maksudnya. Salamnya tadi yang baru turun, mat kenal. Buat Mbak Mines, ada Mbak Runta, ada Mbak Titin Wardani, ada Mas Braling Saputra, ada Mbak Yanti. Ada Mbak Aisyah, ada Pak Jamal, ada Pak Sumadikasti, ada Mas Herman, dan semuanya.
0: Okay.
3: Buat maksudnya petugas.
0: Oke,
3: salam
0: kasih.
3: Sehat selalu.
0: Amin.
3: Terima kasih maksudnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mega. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir ya. Sahabat setara yang sudah ditunggu-tunggu katanya mah ya. Semoga masih stay tune di apa namanya malam hari ini sahabat setara ya. Tapi sebelum itu ada yang mau lewat terlebih dahulu sahabat setara, tetap di sini saja.
4: Bu, ibu, ibu kemana sih bu?
5: Apakah?
4: Ya ampun ibu, dari tadi masih bergulat sama jarum dan benang. Udah setengah jam loh bu.
5: Abis susah banget kak. Matanya sampai dipotot-pototin juga, tetap aja susah. Bolongan jarumnya kekecilan sih.
4: Sini kakak aja yang masukin benangnya ke jarum bu.
5: Ya udah deh nih kak. Alhamdulillah untung punya anak perawan. Lagian mata ibu kadang fokus, kadang ngeblur. Aneh loh kak.
4: Harus diobatin itu bu, biar gak makin parah kalau dibiarin. Ibu suka denger iklan obat herbal yang buat mata di radio enggak?
5: Pernah denger sih kak. Emang kenapa?
4: Nah, ibunya teman kakak juga katanya matanya buram. Terus rutin konsumsi herbal buat mata itu. Namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat semua jenis keluhan di mata, bu. Seperti sakit mata, rabun, iritasi, katarak, dan lain-lain.
5: Wah, boleh atuh ibu beliin ya. Nanti uangnya ibu minta dulu sama bapak.
6: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
7: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
8: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66 Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100 Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.
9: Tanda ini gini ya, Mas gini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
10: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara, ITW pisah benua. Nanti apa laku mas?
9: Iya, ya bisa hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Ngomong apa? Aku ramudan.
0: Aduh. Intine, aku ki luwe milih dekne, mergane dek iki lho bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cengar, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
0: Hah? Kita putus. Rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Wah, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Ada masih mendengarkan di 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Ada Tasya di A7, teman jadi nyaman sahabat Setara. Aduh, romantis sekali. Teman jadi nyaman, terus dilanjut lagi jadi teman hidup. Indah banget ini sahabat Setara. Masih di Tergoda Terminal Goyang Dangdut di jam 8 lebih 43 menit waktu Indonesia bagian Barat sahabat Setara ya. Dan juga kembali sudah Zara menyampaikan sahabat Setara turut berduka cita atas bencana yang terjadi di Kalimantan dan sekitarnya, yang mana karhutlah semakin melebar bahwa siang seperti malam karena kabut asap akibat kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan sahabat Setara. Mari kita berdoa untuk kebaikan saudara-saudara kita yang berada di Kalimantan sana, semoga aman terkendali sahabat Setara ya, amin amin ya rabbal alamin. Dan menjadi apa namanya, kita lebih bersyukur karena kita di sini masih aman, tentram dan damai sahabat Setara ya. Ya tentunya tidak akan merasakan tentram, aman secara keseluruhan sahabat Setara ya. Karena masing-masing dari kita itu memiliki masalah masing-masing ya. Nah, tapi paling tidak memiliki masalah yang umum yang terjadi pada Kalimantan sahabat Setara, yang mana kabut asap setiap hari, udara itu bagaikan racun yang dihirup setiap hari oleh warga sana sahabat Setara ya. Mudah-mudahan aman terkendali segera ya. Mudah-mudahan juga turun hujan ya sahabat Setara di Kalimantan sana. Masih bisa ikut bergabung dong di 08223 11070, di 08223 11070. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Selamat malam Mas Ute. Sama dikasih hadir di Tergoda, minta lagunya Dokter Cinta dari Evita Mala. Salamnya buat sahabat Setara di mana saja berada, selamat malam, selamat istirahat buat maksudnya, semoga sehat selalu. Matur nuwun. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kayak semua kasih. Tumben tidak naik ya. Lanjut lagi di belakangnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam Habutop. Ada siapakah ini?
1: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Banjarnegara.
0: Oke, Habutop.
1: Habutop.
0: Ramuan herbal Arab paling ngetop.
1: Ramuan herbal Arab yang paling ngetop.
0: Oke, masuk. Dari siapa nih ngemeng-ngemeng?
1: Ini pendatang baru, Mas.
0: Dari siapa nih ngemeng-ngemeng?
1: Dari Daniel Saputra.
0: Daniel Saputra di mana nih, Kang Daniel?
1: Di Rawalo Banyumas.
0: Di Rawalo Banyumas. Ya, lumayan jauh nih.
1: Mungkin pernah denger ya.
0: Ya udah sih, udah pernah ada yang masuk juga sih dari Rawalo.
1: Oh gitu ya. Ini dengan Mas siapa ya?
0: Ini dengan Mas Sute Sahara yang selalu cetar membahana dari dunia nyata hingga ke dunia kita berdua. Tarik sis mongko.
1: Panjang banget ya.
0: Panjang sekali.
1: Wah. Tapi jam berapa ini, Mas?
0: Gimana?
1: Acaranya sampai jam berapa ini?
0: Sampai jam 9 kita, Kakak.
1: Berarti udah enggak kebayang lagunya ya, Mas ya?
0: Lagunya kayaknya udah enggak, Kang.
1: Ya salamnya ya buat cuma saja lah ya, karena ini mengawali.
0: Oke, okay. Besok lagi.
1: Lagunya enggak apa-apa lah ya.
0: Enggak apa-apa dong.
1: Kenalan aja dulu. Salam kenal dari saya, Daniel Saputra dari Rawalo.
0: Oke. Okay.
1: Dan para penjalan karya semuanya, tanpa terkecuali, Mas.
0: Oke, okay, siap.
1: Iya, penjalan selamat. Jalan aja lah, terima kasih selalu lah ya.
0: Iya.
1: Oke, okay. Terima kasih Mas.
0: Oke, okay, Bang Daniel.
1: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Daniel yang ada di Rawalo, Banyumas Raya pokoknya mah ya. Terima kasih sudah absen, sehat-sehat, lancar semuanya bersama keluarga tercinta. Amin amin ya rabbal alamin. Dike Boy di belakangnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam Habutop.
2: Habutop, obat ramuan herbal Arab yang paling ngetop.
0: Atau mari kata Bung Saka. Selamat datang Bung Saka, gimana kabarnya nih?
2: Iya, baik, Mas.
0: Alhamdulillah, baik ya. Mantap.
2: Ini acara ini setiap acara hari ini, sampai jam 9 ya, Mas
0: setiap
2: ya?
0: Setiap hari sampai jam 9, Kang Saka.
2: Lagunya dangdut.
0: Lagunya dangdut selalu.
2: Berarti aku udah enggak komandan lagu ya Mas ya.
0: Udah ngelis
2: salam menyapa.
0: Terus sekali
2: Bung Saka. Yang wis mlebu melalui telepon maupun WhatsApp ya. Untuk Masnya semoga sehat sampai akhir nanti.
0: Amin.
2: Nanti enggak ada wayang ya Mas ya.
0: Wayangnya malam Minggu sama malam Senin
2: malam Bung Saka. Malam Senin.
0: Iya, malam Minggu dan malam
2: Mas,
0: Senin.
2: Kemarin tuh pas malam Minggu. Itu dalangnya bagus, belum rampung loh Mas.
0: Oh, belum rampung?
2: Iya, baru gara-gara tembung.
0: Jam berapa itu?
2: Tekan jam 3:30 akhirnya azan.
0: Oh iya, soalnya sampai azan subuh udah selesai. Suatu saat
2: dilanjutkan bisa gak Mas?
0: Gimana?
2: Dilanjutkan.
0: Oh dilanjutkan, bisa
2: aja. Besok malam Minggu?
0: Bisa aja mungkin ya, tapi tidak full satu malam.
2: Mungkin. Ya mungkin. Ya kita aja Mas.
0: Oke Bang Saka.
2: Malam Mas ya, makasih.
0: Terima kasih Pak Saka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pecinta wayang ini ya Pak Saka ya. Besok lagi ya, malam Minggu sama malam Senin wayang kulitnya. Terima kasih dan selamat malam yang sudah ikut bergabung di malam hari ini. Dan mohon maaf yang tidak kebagian lagu ya. Semoga besok datang lagi. Oke, begitu sahabat setara. Kita ke ada masih ada 3 tebang lagu di malam hari ini sahabat setara ya. Requestan sama sahabat setara semuanya. Berikutnya ada requestan dari sahabat setara dari Roma Irama, ada Tera Jana. BG Boy.

Sambil 3,4 Setara Radio Banjarnegara. Tidak terasa nih sahabat Setara, sudah jam 9. Pas. Pas malam, pas jam 9. Terima kasih atas kebersamaannya. Sudah saya ucapkan dari lubuk hati yang paling dalam untuk sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Mohon maaf atas segala kekurangan dari awal hingga akhir secara sengaja maupun tidak sengaja. Dan juga mohon maaf untuk sahabat Setara yang mungkin belum bisa request lagu, tidak bisa diputarkan di malam hari ini. Sampai jumpa di besok lagi sahabat Setara ya. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa bersama Setia Sarah besok lagi. Dan tetap Banjar terus di 93,4 Setara Radio Banjar Negara. Bersama produk-produk di Natura Indonesia ada Habutop, Sultana Vita, Mamadu Vita, Baidia Temuru, dan Otibus Kapsul Cacing. Yang tersedia di apotek-apotek dekat Anda dan juga tersedia di Radio Banjar FM, Setara Radio Banjar Negara. Gitu sahabat Setara ya, selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Dari kawan Gat, sampai undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.

0: saja kita ikuti acara Dangdutnya Asik Banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Selamat mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Salam sehat untukmu sahabat sehat di mana saja berada. Kali ini kita akan membahas tanaman lokal yang dijuluki pohon ajaib dan kaya manfaat sejak zaman dulu, daun kelor. Sering kita temukan di pekarangan rumah. Namun, tahukah kamu betapa hebat kekuatannya? Kelor berasal dari India Barat, namun sudah tumbuh dan dibudidayakan di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, selama berabad-abad lamanya. Di tanah air, kelor tumbuh subur di iklim tropis kita. Catatan sejarah mencatat bahwa tanaman ini selalu dihargai dalam pengobatan tradisional Ayurveda dan jamu Nusantara. Bahkan disebut sebagai tanaman serbaguna karena hampir seluruh bagian pohonnya bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Apa yang membuat daun kelor begitu istimewa, sahabat sehat? Kandungan gizinya luar biasa padat, kaya akan vitamin A, C, dan berbagai vitamin B, serta kaya mineral seperti kalsium, kalium, D. Tak hanya itu, daun ini syarat akan antioksidan, asam amino esensial, dan senyawa anti peradangan. Sering dikatakan kandungan gizinya melampaui banyak sayuran dan buah-buahan biasa dalam porsi yang sama. Dengan kekayaan itu, khasiatnya pun tak main-main. Memperkuat daya tahan tubuh agar tak mudah terserang penyakit, membantu menjaga kadar gula darah dan tekanan darah tetap seimbang, melancarkan pencernaan dan memberi asupan energi harian, serta membantu merawat kesehatan tulang dan kulit. Kegunaannya sangat praktis, bisa dimasak menjadi sayur bening yang lezat, diseduh menjadi teh, dijadikan bubuk, atau dicampur ke dalam masakan sehari-hari. Itulah sekilas kehebatan daun kelor, kekayaan alam murah meriah namun sangat berharga. Tetap jaga kesehatanmu bersama kami. Ini Radio Stara Banjarnegara.
0: Saluran hiburan selalu, dan informasi kesehatan. Inilah 93,4.

0: 104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Di hati.
1: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
2: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03 RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
3: Di Apotek Salsabila yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2 Purbalingga.
2: Di Apotek Shena Farma yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
3: Dan di Apotek Agung Rezeki yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fanny Tera. Dan untuk menunjang aktivitas saya sebagai penyanyi dangdut dan berbagai macam aktivitas lainnya, saya rekomendasikan untuk mengkonsumsi Habu Top, obat herbal ramuan Arab. Habu Top baik untuk melihara kesehatan kita. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
6: Untuk menunjang aktivitas sebagai penyanyi dangdut, terlebih nyanyi dari panggung ke panggung, itu butuh stamina dan semangat. Fetty Vera sudah percayakan pada Habu Top. Ayo, jangan lupa.

0: Hai, saya Aidil Kadeni. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak kalau tubuh dalam keadaan masa pandemi, jangan hadiah. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap yang lagi ngetok.
1: Biar tetap semangat beraktivitas, terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil. Jangan lupa jaga kesehatan. Salah satunya dengan rutin minum Habutol. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetok.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Idi, kenapa nih suami

0: Si mama mah kemana aja pikirannya. Ya ayo atuh ambil habutopnya.
1: Oh kirain ayo pesono.
0: Ya itu juga boleh mbak, abis minum habutop ya.
1: Si papa mah
0: nyatu dah haya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.

0: 02-31-10-00-70.
1: Potek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa. Tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Lanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas. Saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang kerasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi, tapi saya jarang sakit.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Jadi Mas Anam itu juga karena dia aktivitasnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
1: Habis berapa botol, Pak?
2: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik, Pak Adi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya. Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Buto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat Jalan Raya Majen Sungkono, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga atau sebelah utara SMPN 2 Kaliwirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3

0: wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu.
0: Dan Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
0: Iya, betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
0: Yang saya keluhkan, perutki saya pegal-pegal, ya begitulah ya.
1: Setelah memperhabutop, apa yang Bapak ada?
0: Ya, saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
0: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
0: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
0: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
0: Ya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
0: Pesan saya pada terutama keluarga saya, sama seperti saya.
1: Penyakitnya,
0: coba minum Habutop. Habutop,
1: obat herbal.
0: Top.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam.
2: Negara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek. Kali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: Mbak, Mbak.
1: Eh, iya Pak, kenapa ya?
0: Mbaknya, kenapa kok dari tadi kayak linglung gitu? Bolak-balik terus naik motornya kemana karep, muter-muter gitu. Dari sana balik lagi ke sini, terus balik lagi ke sana. Mbaknya lagi nyari apa sebenarnya? Sampai nyipit-nyipitin.

0: gitu.
1: Oh, iya Pak. Ini sebenarnya saya lagi nyari klinik dokter spesialis mata yang buka sama optiknya Pak. Tapi dari tadi saya nggak nemu-nemu.
0: Walah, itu di depan jelas tuh Bu. Tuh pelangnya, optik cahaya, dokter Sinta spesialis mata.
1: Oh, maaf ya Pak. Soalnya mata saya ini emang rabun. Makanya saya mau ke dokter mata. Tapi bingung nyari-nyari pelangnya karena gak kelihatan tulisannya, Pak. Maaf ya.
0: Oh, pantesan dari tadi muter-muter terus di sekitar sini. Makanya jaga kesehatan mata ya. Masih muda loh. Nih, Bapak juga selalu menjaga kesehatan mata dengan konsumsi kapsul Pitama. Alhamdulillah, masih jelas walaupun udah tua.
1: Di mana belinya Pak kapsul Pitama yang Bapak bilang itu?
0: Beli aja ke apotek juga ada atau ke radio. Pitama itu bisa menjaga kesehatan. Utamanya kesehatan mata. Bahkan untuk yang punya penyakit mata seperti rabun, katarak, glaukoma juga bisa. Yang penting konsumsi Pitama secara rutin. 2 kapsul, 3 kali sehari. Aman tanpa efek samping, Ma.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karang Moncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karang Moncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Bapak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Bapak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi dari Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Griya Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya.
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unir Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: 107,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selamat berjumpa kembali, sahabat sehat yang setia mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Kembali bersama kami di ruang udara yang penuh berkah. Kali ini kita akan mengenal satu tanaman ajaib yang sudah diakui khasiatnya sejak ribuan tahun lalu, Habatus sauda, atau sering disebut jintan hitam. Habatus sauda bukanlah tanaman baru, asalnya berasal dari wilayah Asia Barat dan Timur Tengah, namun sejak zaman dahulu telah menyebar ke seluruh dunia hingga sampai ke Nusantara tercinta. Catatan sejarah menyebutkan, biji tanaman ini sudah digunakan oleh para tabib zaman dahulu, bahkan tercatat dalam peradaban Mesir kuno dan Yunani sebagai obat yang sangat berharga. Di dalam ajaran kita pun, ia dikenal sebagai obat yang menyembuhkan segala penyakit, kecuali kematian, karena keistimewaannya yang luar biasa. Khasiat dan kegunaan. Sahabat sehat, apa sebenarnya kehebatan Habatus sauda? Ia mengandung zat aktif seperti timokinon yang kaya antioksidan. Khasiatnya sangat luas, memperkuat sistem kekebalan tubuh agar tidak mudah sakit, membantu menjaga kesehatan pencernaan dan pernapasan, membantu mengatur kadar gula serta kolesterol dalam tubuh, sering digunakan untuk menjaga stamina dan kesehatan kulit. Biasanya dikonsumsi dalam bentuk biji, bubuk maupun minyaknya, bisa dicampur makanan atau diolah menjadi suplemen harian yang menyehatkan. Itulah sedikit kisah dan manfaat Habatus sauda, warisan alam yang patut kita lestarikan untuk kesehatan kita semua. Semoga bermanfaat ya, sahabat sehat. Tetap sehat dan terus mendengarkan Radio Stara Banjarnegara.
1: Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Sule. Untuk menunjang aktivitas saya sebagai artis, seniman, dan juga berbagai macam aktivitas lainnya, mengharuskan saya untuk selalu menjaga stamina. Nah, saya rekomendasikan untuk mengkonsumsi ini dia, Habutop. Nah, obat herbal ramuan arang. Habutop baik untuk memelihara kesehatan. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habutop, obat herbal ramuan arang yang lagi ngetop.
3: Menjadi komedian yang terus disibukkan dengan aktivitas yang padat, Bang Sule punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh dengan rutin mengonsumsi Habutop. Gampang kan? Masa kamu enggak? Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: Ibu kenapa sih? Kok sat-sat-sat-sat kayak buru-buru banget? Santai aja dong, Bu. Takut kepentok tuh kaki.
1: Emang lagi buru-buru banget nih, Pak. Ini kan udah siang tuh, mau ngantar si Ade sekolah. Apalagi katanya sekarang bagian piketnya si Ade.
0: Terus itu lagi nyari apa di lemari?
1: Kabutok, Pak. Di mana ya? Kayaknya stok kabutoknya gue simpen di lemari ini deh. Ini loh, gurunya si Ade titip habutop katanya. Jadi suruh sekalian bawa ke sekolah.
0: Oh, habutop. Tuh, di lemari yang di kamar. Bapak pindahin. Soalnya di lemari ini suka ada suara kerudak-kerudak tikus.
1: Kenapa gak ngasih tahu dari tadi sih, Pak? Nah, ini ada.
0: Awas, Bu. Jangan lupa Ibu juga harus minum dulu habutopnya 2 kapsul biar sehat terus. Kuat walaupun bolak-balik antar jemput si Ade biar gak gampang masuk angin, Bu.
1: Oh iya, Pak. Hampir aja lupa. Alhamdulillah, pesanan habutop udah. Minum habutop juga udah. Tinggal cus berangkat ngantar si Ade. Ibu berangkat ya?
0: Iya, hati-hati, Bu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
2: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15 Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Saya ke rumah Bapak tahu bahwa dulu Bapak pernah beli Habutop di apotek ya Bapak?
2: Di apotek ya, saya belinya.
1: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa Bapak?
2: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik. Tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutop, penyakit saya sembuh.
1: Sudah habis berapa botol Bapak?
2: Minum Habutop saya sudah habis 2 botol.
1: Iya. Mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
2: Iya ada, memang kepada semua saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotek. Semoga penyakit Bapak sembuh seperti saya. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Ponjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campursalam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muluk, alamat RT3 RW14 Desa Kalisabuk, Kesugihan. Di sini saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Dulu saya mempunyai keluhan yaitu sakit migrain, kemudian BAB tidak lancar atau buang air besar sulit ya. Tapi semenjak saya rutin mengkonsumsi Habutop sehari 3 kali setiap minum 2 kapsul, keluhan yang saya alami sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah BAB pun menjadi lancar. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsinya untuk jaga kondisi kesehatan saya. Sudah habis sekitar 4 botol. Nah, bagi sobat yang lain apabila mempunyai keluhan sama seperti saya, juga keluhan sakit lainnya, jangan ragu lagi untuk membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parma Kita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 007 no.

0: sembuh-sembuh, sehat-sehat pokoknya. Jangan lagi-lagi masuk ruang operasi deh.
1: Iya, Ma. Pokoknya habis operasi mata ini, Papa mau rajin minum Vitama. Biar mata makin celing.
0: Iya, Pa. Harus rutin minum Vitama demi menjaga kesehatan mata kita. Termasuk Mama.

0: Elin lewat.
1: Bu Elin janda kembang itu?
0: Iya, yang bening itu loh, Ma.
1: Oh, yang itu. Oke. Semoga mata papa makin celing ya.
0: Iyo.
1: Supaya bisa bedain mana bed, mana sofa. Loh. Karena nanti malam papa tidur di sofa.
0: Kok gitu, Ma? Papa kan bercanda, Ma.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
4: di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
5: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
4: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4

0: mendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, Ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Ibu punya keluhan apa, Ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh. Pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang Ibu keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjut ya, Bu?
2: Iya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana?
2: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Khasiatnya nyata.
2: Iya, Vitama solusinya kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Ummu Hani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan Polsek Kalimanah, dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam ini alamatnya di mana?
2: Bumingkir Jerbeti.
1: Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya awal mula menggunakan Vitama itu gimana Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin-kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes mata melihat jadi terang, padang gitu Mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya Bu ya?
2: Iya.
1: Ya ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.
3: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sule. Untuk menunjang aktivitas saya sebagai artis, seniman, dan juga berbagai macam aktivitas lainnya, mengharuskan saya untuk selalu menjaga stamina. Nah, saya rekomendasikan untuk mengkonsumsi ini dia, Habutop. Nah, obat herbal ramuan arah. Habutop baik untuk memelihara kesehatan. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habutop, obat herbal ramuan arah yang lagi ngetop.
1: Menjadi komedian yang terus disibukkan dengan aktivitas yang padat, Bang Sule punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh dengan rutin mengonsumsi Habutop. Gampang kan? Masa kamu enggak? Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Aduh, Ibu, duduk dulu atuh . Bapak udah gemetar nih, lihat kaki Bapak, aduh.
3: Ih, si Bapak, baru dia mampir 6 toko udah letoy. Ibu belum dapet nih baju yang cocok buat Ibu.
2: Ya ampun, 6 toko masih dibilang baru. Ini udah hampir ngubek-ngubek satu pasar, Ibu. Duduk dulu, capek, istirahat aku .
3: Iya, si Bapak payah. Lagi kenapa sih, Pak? Tumben gak semangat sama loyo begitu?
2: Ya ampun, Ibu. Mentong cecelengian. Terakhir kita jalan-jalan ke pasar berdua kayak gini, Mak. Kan pas kita baru nikah, kalau gak salah. Sekarang kan udah tua. Badan makin loyo.
3: Makanya kalau Ibu bilang minum Habutop itu nurut, Pak. Kan tahu sendiri khasiat Habutop. Menambah stamina, daya tahan tubuh, dan metabolisme biar selalu terjaga. Gak gampang loyo kayak gini. Ya udah, habis ini mampir ke Bulina beli Habutop ya.
2: Bulina? Ayo atuh, Bu. Sekarang aja ke Bulinanya. Cepet-cepet ketemu. Beli Bulina. Beli Habutop di Bulina. Astagfirullah.
3: Si Bapak, giliran ke yang bening-bening langsung hilang loyonya.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.
0: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT kali RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya Bapak niki kan sering konsumsi Habutop ya Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhane pun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngomsumsi Habutop niku pun waune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku sakit kesah-kesah teng kebon, teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhannya membaik ya Pak ya?
2: Nggih, mbon lumayan niki mbon sakit tengkebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutop niki saking pundi Pak?
2: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio naik wonten produk Habutop, kula nyobi ternyata niku sangat manjur.
1: Oh nggih nggih. Lah pesan-pesane Pak nggih para pendengar ben percaya katas niku kali Habutop niki.
2: Lah niku kangge sederek sedoyo sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi Habutop. Habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
2: Yes.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara, RT 01 RW 01, nomor 43, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, atau depan penggilingan padi Ude Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican, RT 14 RW 04, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan, Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Pak Kartun RW Wiradadi.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: tetesin aja.
1: Lah, lah, lah. Serius, Mas? Ini kental loh.
0: Tetesin dulu deh, nanti aku jelasin. Nah, makasih, Win. Jadi, ini tuh herbal Vimata cair. Satu paket sama obat herbal Vitama yang tadi aku minum. Kalau Vitamanya kan menjaga dari dalam tuh. Nah, kalau Vimatanya itu membantu menyempurnakan dari luar.
1: Tapi kok kayaknya perih, Mas?
0: Ya wajar lah, Vitama itu proses kerjanya sama kayak gurah mata. Membersihkan mata dari kotoran-kotoran dan lain-lain yang ada di mata kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di Perempatan Pasar Wanadadi.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursih dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu? Sebelum konsumsi Vitama.
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822 110 0070.

0: Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Kerajaan Lengkong, Desa Lengkong, Kerajaan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.
2: Tiga koma empat Istana Radio Banjarnegara.

tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: si papa ada di belakang. Kenapa pa bikin kaget aja tuh ih?
1: Duh, ini mah kaki papa sakit lagi buat dibawa jalan mah.
0: Kasian deh lo, suruh siapa makan kacang-kacangan terus dari kemarin. Udah dibilangin jangan makan kacang-kacangan, pa. Kapok kan sekarang, asam uratnya tuh kambuh.
1: Si mama malah ngeledek papa gitu. Iya, ma, salah papa makan sate kemarin. Tapi dah papa teh lihat si A'a makan sate, ya udah we nyicip.
0: Nyicip kok abis neng.
1: Iya, salah siapa, bumbu kacangnya enak.
0: Dih, malah nyalahin bumbu sate. Ya udah nanti habis masak mama beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop ke apotek depan jalan.
1: Oke sih ya mamaku yang paling cantik. Makasih mama.
0: Nih muji-muji, udah gini aja muji-muji. Biasanya juga ngebully, dasar.
1: Enggak atuh mah. Ya Allah, yang cantiknya tiada tara deh.
0: Pret.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Esparman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Mas Dani ya, benar ya?
2: Iya, betul.
1: Mas Dani di sini biasa namanya siapa?
2: Kalau nama panggilan namanya itu Pak Tama Subyadi, ahli tukang pijat di Pelahan Wetan sini, Mbak.
1: Iya, alamatnya di Pelahan Wetan ya, ini
2: Desa
1: ya.
2: Desa Pelahan Wetan RT3 RW6, Mbak.
1: Iya, ini Bapak benar ya? Mengkonsumsi Habutop.
2: Betul Mas, saya mengkonsumsi Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah cocok, habis satu botol sekarang udah membaik.
1: Iya, alhamdulillah ya. Itu berarti sudah nyata ya, rasa khasiatnya.
2: Ini nyata ya, bukan hari itu nyata, padahal ini bahan yang betul-betul bagus Habutop buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silakan.
2: Ya, bagi pendengar, bagi yang punya penyakit kilauan seperti saya, tolonglah mengonsumsi Habutop, Ramonawi, alatnya top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.
3: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara.

Hai, saya Ail KDI. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku, Habutok. Yuk, mulai peduli dengan kesehatan tubuh. Agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.

0: buto. Tahu buto, obat herbal tamuan Arab yang lagi ngetop. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
2: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
1: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih, Bu?
2: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop, katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
1: Jadi sekarang udah habis dua botol ya, Bu ya?
2: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
1: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
2: Ya, saran saya kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Kaligondang. Dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga, atau samping Alfamart Kejobang.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: apa mau baju dinas malam?
1: Enggak atuh Pak, ih Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
0: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
1: Ih sih Papa, kan gak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa, sebagai pencegah gitu loh Pak.
0: Iya, iya, iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian, besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
1: Oke deh Pak, makasih ya Pak.
0: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.
2: Sembilan puluh tiga koma empat Utara Radio Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Suki dari Kedung Banten.
1: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama?
2: Iya, betul. Saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terbeng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjar.

0: yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa, silakan diperkenalkan.
2: Mbak Isesi dari Sumayapir.
1: Iya, Mbak Isesi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.
3: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Neng, buat perangkat nanti jangan lupa bekalnya di bawah ya.
1: Iya, Bu.
0: Hati-hati loh. Kalau capek istirahat dulu. Ini kan tugas negara kamu yang pertama. Jadi petugas di pemilu. Jangan kayak tahun kemarin, banyak yang jatuh sakit karena kecapean.
1: Insya Allah, aku gak bakal maksain diri, Bu. Sini bekalnya. Loh, kok? Habu topnya mana?
0: Oh iya, Ibu hampir aja lupa. Bentar-bentar, Ibu ambilin ya. Nih, jangan lupa nanti siang minum lagi. 2 kapsul, sorenya juga.
1: Nah, gini kan pas. Bekal ibu aja udah 4 sehat 5 sempurna. Ditambah habu top, jadi 6 luar biasa.
0: Betul banget. Ini juga biar kamu gak gampang capek. Gak gampang sakit dan kecapean dong pastinya. Semangat ya.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu, Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون

طريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح

نتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون.

0: Aduh, adik kakak, sekarang menu makanannya sehat ya? Sayur, buah juga ada tuh.
1: Iya kak, aku lagi pengen mulai hidup sehat. Dimulai dari pola makannya dan tetap jaga bentuk tubuh. Biar banyak makan tapi gak gendut.
0: Pinter adik kakak yang lagi puber ini. Tapi itu belum cukup loh Dien.
1: Hah, apalagi kak, makan sehat udah, istirahat teratur juga udah, olahraga apalagi?
0: Habutopnya?
1: Emang Habutop itu obat apa sih kak? Dari dulu nyaranin Habutop terus.
0: Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang baik buat menjaga daya tahan tubuh, mencegah berbagai penyakit, metabolisme tubuh terjaga, dan baik buat masa remaja kayak kamu. Biar sehat dan fit, semangat pokoknya aktivitasnya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Mama Dika yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan Desa Ambal. Agen Bapak Sunarko yang beralamat di Desa Kumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.
2: Koma 4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Nah ini kembali ke kalimat la ilaha illallah. Saya tidak perlu provokatif, pasti teori saya itu benar. Bukan saya bilang benar itu karena sombong, enggak. Ini sesuai teks. Misalnya begini, benar enggak kelompok takfiri yang suka ngafirkan orang lain? Itu pasti enggak benar. Logikanya gampang. Orang yang kafir 70 tahun saja dengan melafatkan la ilaha illallah menjadi muslim. Masa dengan kalimat yang sama yang muslim menjadi kafir? Itu logikanya kan enggak ketemu. Orang kafir 70 tahun untuk menjadi muslim disuruh baca apa? La ilaha. Tapi gara-gara baca la ilaha banyak kelpatok jadi kafir. Pertanyaannya, lo ini kalimat apa? Kalimat untuk mengkafirkan apa kalimat untuk mengislamkan? Karena yang kafir dengan kalimat itu menjadi Islam, ternyata yang Islam dengan kalimat itu menjadi kafir. Itu ketemu enggak cara logika itu kan enggak ketemu kan? Makanya cara pikirannya Abdul Hasan Asadzili, dan saya setuju pikiran itu. Istighfar ini boleh orang Jawa Timur protes karena kadang beda manhaj. Tapi jangan protes saya, proses Abdul Hasan Asadzili. Kualat mesti teman. Ketua Torekoh apa? Asadzili ya. Cara madhab Asadzili, dan Anda boleh berbeda madhab. Jari khasnya orang kampus yang wani beda. Beda kapasitas lah, pokoknya butuhnya beda. Dan kita pinter, kita kritis. Cara madhabi Abdul Hasan Asadili itu gini Pak Rektor, jadi istighfar itu baik. Tapi ba'da kamali tauhid, setelah tauhidnya itu benar. Alasan beliau masuk akal. Ketika ada ayat, fa'alam annahu la ilaha illallahu wastaghfir li dzambik. Bihadil kalimah. Jadi orang boleh istighfar setelah tauhidnya benar. Alasannya Abdul Hasan Asadili begini. Qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada mereka yang kafir, sekali mereka tidak kafir, maka otomatis dosanya masa lalu diampun. Pertanyaannya, yang bisa menghentikan kekafiran itu kalimat apa? La ilaha illallah. Dengan hanya melafadzkan la ilaha illallah Muhammad Rasul, langsung yufar lahum makot salaf. Langsung dosanya diampun. Berarti yang menjadi pengampun dosa lah, penyebab pengampunan itu apa? La ilaha illallah. Itu bahkan orang kafir belum istighfar. Di ayat itu kan Allah enggak mensyaratkan setelah masalah la ilaha illallah istighfar baru diampuni enggak. Asal la ilaha illallah langsung yufar lahum maqat. Saya ulang lagi ya, jelas ya. Jadi kulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum maqat. Nah sekarang iyantahu, mereka berhenti dari kafirnya. Syaratnya pakai apa? La ilaha illallah Muhammadur. Itu langsung yufar lahum maqat. Artinya apa? Ghufranullah itu bisa didapat hanya dengan mujarradut tauhid, yaitu hanya dengan melafatkan kalimat thayyib. Dan sahnya istighfar juga berdasar kalimat thayyibah itu. Misalnya gini, orang kafir sebelum Islam melafatkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, kira-kira diterima enggak? Enggak kan? Karena syaratnya istighfar ba'dat. Nah, makanya dalam madzhab Syadzili istighfar itu setelah la ilaha illallah. Karena cara pandang ya seperti itu. Jadi fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Jadi dengan kebenaran tauhid saja ini sudah cukup kita insya Allah layak diampun. Karena innallaha la yaghfiru ay yusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi orang yang tauhidnya benar itu bisa diampuni Allah asal tauhidnya benar. Itu Allah ngendikan liman yasha wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dawai Imam Suyuti walam yakun liman yastaghfir. Jadi orang yang bertauhid secara benar meskipun gak sempat istighfar itu tetap potensi diampuni. Karena bawaan tauhid itu sudah menjadi layak diampuni. Kayak orang kafir sekali ngelafatkan kalimat tauhid mbok gak istighfar langsung diampuni. Nah, karena melihat seperti itu terus orang berlomba-lomba memperbanyak jumlah ngelafatkan la ilaha illallah. Jadi kita-kita yang alim, kita semua, saya enggak bilang saya, kita termasuk yang di pinggir-pinggir saya. Ngaku alim orang masalah lah sopai. Kita semua yang alim-alim itu tahu bahwa la ilaha illallah itu super. Sudah bawaannya tauhid, juga punya kelayakan diam. Nah, kemudian nasib kita agak sial. Malah kalimah ini dituduh bid'ah, dituduh khurafat. Mergo Nabi enggak pernah tahlilan, Nabi enggak pernah. Nabi enggak pernah tahlilan kalau diartikan Nabi ra tahu maca la ilaha illallah, aneh enggak kalimah ini. Nah, ini provokatif. Jadi ini sudahlah keanehan-keanehan ini kita terima karena ciri utama wali, ciri utama ulama itu wa'udhu fisabilillah, harus pernah disakiti. Jadi kalau Unisma sakit karo dituduh apa? Dituduh bid'ah itu berarti belum calon ulama. Calon ulama itu wa'udhu fisabilillah, harus disakiti. Jadi kalau kamu disalahpahami itu ya harus santai. Ya termasuk provokatif tadi. Termasuk diatur tadi. Jadi kalau cara berpikir kan, karena mereka itu memang kalau kita turutin itu, meme-nya itu terlalu, kadang menghujat kita itu. Enak ya jadi GNO, ada orang mati, datang, kiainya dapat makan, dapat rokok, terus pulang. Gitu. Jadi apa, terus kita kayak tersangka terus. Kita kan kayak tersangka terus, tertuduh terus. Terus yang orang NU ya meme-nya juga enggak kalah ekstrimnya. Boleh ya ajaran orang enggak boleh ngasih-ngasih kiai gitu. Berarti boleh dong ajaran kikir. Jadi memang kadang apa ya, cangkem elek lah bahasa kasarnya itu. Itu memang kadang lebih mengenakan kalau kita datang ke acara mayat kan dapat makan, dapat minum. Kalau yang sohibul bait rokok ya dapat rokok. Kalau kiainya dapat wajib, kadang 20.000, kadang 50.000. Terus meme-nya itu, kok setega itu ya, ada orang meninggal kok malah kita makan-makan. Nah, seakan-akan kan kultur ini biadab kan gitu. Tapi yang orang NU kebalikan bales. Oh ternyata enggak boleh ya mayit disodakoi. Ternyata enggak boleh ya orang dermawan. Berarti Islam membolehkan medit ya gitu. Ya yang mau dudini kan. Tangan-tangan itu lebih mandi timbang takbir ya. Karena ini kan memicu emosi kan. Memicu apa? Emosi. Nah, tapi saya kalau disuruh bela mana itu tidak ada yang saya bela. Ya seorang, sudahlah kalau mau nganggur, nganggur saja sudah itu. Ya tapi itu memang apa ya, itu khazanah Islam. Ada yang kritik, ada yang enggak. Ya itu memang khazanah, ya biasa aja kalau saya biasa. Karena dulu ulama itu sudut pandangnya itu ya, ya seperti itu. Ada yang ulama suka ibadah itu sholat, ada yang milih apa tidur. Sampai Imam Ghazali bilang suatu saat, ibadah terbaik di zaman akhir itu tidur kan. Sholat aja kalah sama tidur kan. Tapi itu loh ya, yang wajib tetap loh ya, terus kamu gak sholat wajib. Begini, beliau mencontohkan itu. Ada orang sholat tahajud terus, terus obsesinya itu ingin hajatnya terkabulkan. Sementara yang tidur, obsesinya nikmati rahmatnya Allah, boleh tidur, bisa tidur. Kata Imam Ghazali, timbang kita tahajud terus nuntut pangeran aduk turu kan. Mergongkok di akibat terus setan memberi bisikan, lo nyatanya kamu tahajud ya gak terkabul, berarti cerita bahwa Nabi ngendikan kalau doa tahajud mustajab enggak. Daripada ngono kan turu era atau dungo ya. Timbang abri-abri Islam ya, timbang ngelek-ngelekin apa? Islam. Jadi ulama itu mulai dulu itu sudah berpikir. Banyak orang menjadikan tahajud, sholat malam itu media untuk hajatnya. Dan kalau gak kesampaian ini mutung. Nyalahkan kiainya ijazah ramanti. Nyawamu macam. Terus daripada ngono ora usah apa? Tahajud turu ya. Dan jenis kayak ini tuh banyak. Makanya ulama kayak saya itu saenake dhewe itu ya jarang. Saya sering didolani muhibbin terus bilang, "Gus, saya doakan gini-gini saya mau nyalon bupati atau saya gini." Saya bilang, "Gak waduh orang ndonga nak mandi darane ulama dongane ra mandi." Nak mandi, kamu jadi bupati tetap nganggep karena beli. Sopo sing ra roh bupati saya juga beli. Ribet kan? Ketika mereka jadi, ngunsurkan doa kamu apa karena kemarin beli? Yang beli maksudnya, yang gak beli gak usah tersinggung. Jadi ribet ngadepin. Nggak artinya gini loh, bahwa doa itu jangan dipakai begitu. Kalau minta nasihat, nasihati, jadi bupati yang baik, gubernur yang kalau minta doa itu resikonya. Akhirnya kaya-kaya kalau diminta doa, ya doa. Sebenarnya di isinya itu gak doa kemenangan. Itu selamat gitu. Karena ribet. Makanya Islam itu doa itu setelah iman. Aturan iman benar baru doa. Aturan iman benar termasuk Allah itu yaf'alu ma yasha, boleh melakukan yang dikehendaki. Allah enggak boleh terdikte oleh doa kita, enggak boleh. Ya saya ulang lagi ya. Madzhab Hasan Asadili ini khas-khas kita. Jadi la ilaha illallah itu didahulukan sebelum istighfar. Tapi kebalikannya madzhab Imam Sanusi itu dibalik. La ilaha illallah itu kalimat yang sakral. Karena yang sakral dibutuhkan mukaddimah, yaitu yang melafadzkan harus yang sudah bersih, yang sudah steril baru melafadzkan la ilaha illallah. Maka dalam madzhab Sanusiyah istighfar dulu baru la ilaha illallah. Nah, dalam madzhab Abu Hasan Asadili ini kebalikan, istighfar itu sah setelah sahnya tahu. Kamu ikut mana tuh? Sadili apa Sanusiyah? Alhamdulillah sama-sama tidak paham, ya sudah. Akhirnya tidak. Ya saya tidak kemana-mana kan. Jadi, terus ini ngomongnya harus santai, tidak boleh provokatif. Begini, kita tahu dalam perdamaian Hudaybiyah itu poin-poinnya itu semuanya merugikan Islam. Di antaranya adalah jika yang Islam masuk kafir harus dibiarkan. Karena berarti masuk ke habitat asli. Karena Nabi sebelum jadi Nabi, komunitas pokok itu kafir, sehingga kalau Islam masuk kafir kembali ke habitat. Tapi kalau Islam masuk kafir, apa kafir masuk Islam itu harus dikembalikan karena dianggap bid'ah. Maka kalau kamu dituduh bid'ah itu tenang saja dulu, Nabi itu ya dituduh cikta bidinin muhtas, kamu datang dengan agama yang baru. Cuma agak diteruskan wakullah muhtasatin bid'ah wakullah bid'atin dalalah. Jadi orang-orang kafir dulu kalau ngomentari Nabi ya jita bidinin muqdas, kamu datang dengan agama yang apa? Baru. Nabi nurut. Semua perjanjian yang merugikan Islam itu Nabi nurut. Tapi Nabi hanya minta satu hal, jangan ada perang 10 tahun. Dan orang boleh seminar, boleh diskusi tentang Islam. Ya ini dengerin betul ini. Jadi saya tidak akan provokatif, ini pakai logika. Nanti bisa dipakai disertasi doktor. Tapi saya minta orang boleh diskusi, boleh seminar tentang Islam. Akhirnya saat itu juga ada orang yang masuk Islam. Di depan tulisan itu belum kering istilahnya. Datang ke situ namanya Abu Jandal bin Suhel bin Amr. Itu datang ke Nabi, ya Rasulullah saya ini mau masuk Islam. Kata orang-orang kafir, ini pertama Muhammad, kamu komitmen enggak sama perjanjian. Kalau kamu komitmen harus kamu kembalikan. Nabi bilang, ya Abu Jandal kamu kembali ke mereka, ke habitat mereka, yaitu menjadi kafir. Di komunitas kafir maksudnya. Akhirnya nangis. Umar, Sayyidina Umar itu, mendekati Abu Jandal, kemudian memberi isyarat supaya ngambil pedangnya. Jadi syaratnya wong ini bacok ora uwes. Maksudnya orang-orang kafir. Tapi Abu Jandal enggak mau. Singkat cerita akhirnya kembali ke komunitas kafir. Tapi yang dikatakan Imam Zuhri cara analisis. Ini enggak bisa pakai provokatif, harus pakai analisis. Innama kanal kitalu khaisul takon nasu. Yang namanya perang itu menjadikan orang enggak berpikir jernih. Ini poin yang diambil oleh Rasulullah. Kalau dibahasakan Nabi curi kesempatan, maksud Nabi dikatakan mencuri, meskipun itu hanya bahasa ya. Enggak mungkin lah kita bahasakan seperti itu. Saya ulang lagi ya. Kenapa ada perang berkesinambungan sampai tahun ke-8 Hijriah? Mulai tahun ke-2 ada perang Badar sampai tahun ke-8 Hijriah itu perang terus. Nabi sama orang kafir perang terus. Akibatnya apa Pak Profesor? Namanya perang itu ya enggak kok bermikir. Pokoknya agar ketemu Islam perang, Islam ketemu kafir perang, enggak kok bermikir. Padahal Islam itu bisa diterima oleh akal sehat, harus lewat diskusi, lewat pengamatan, lewat pemikiran, lewat pengendapan berpikir. Makanya Nabi tahu ini masalah besar, kalau orang perang terus, itu gak kok bermikir Islam, gak sempat diskusi tentang Islam. Makanya Nabi hanya minta satu poin, oke perjanjian ini saya turutin semua, tapi saya minta orang kafir semuanya boleh mendiskusikan Islam, boleh seminar tentang Islam. Mereka bilang iya, karena pikiran mereka kan diskusi paling piye. Ternyata betul, ada diskusi, terus temanya gini, kira-kira benar di Muhammad sampai Abu Jahal. Terus Tuhan Muhammad sama Tuhan Abu Jahal itu keren mana? Diskusi. Tuhan Muhammad itu khaliqus samawati wal ardi, yang menciptakan langit bumi, sebagaimana kampanyanya Muhammad. Ya mereka masih jangkar bilang Muhammad. Kalau Tuhan kita, ya berhala itu yang kita bikin, yang kadang rusak, yang kadang kudanan, terus lemutan pokoknya terus diskusi. Kita tahu kok bener pengirannya Muhammad. Terus Muhammad Abu Jahal. Mulai dhisik Muhammad itu ratau bodoh ini. Mulai dulu Muhammad itu gak pernah bohong. Abu Jahal, waduh, wis bodoh ini ngongkonan. Wis ribet kan? Dan semua diskusi itu mengarah ke kebenaran Islam. Akhirnya, ngomong kafir sing tokoh-tokoh ya cara Jawa ya. Wah, semane jebule masalah ini kan. Artinya gini, kalau kita ingin Indonesia damai, sebenarnya yang untung itu Islam. Karena Tuhan yang menciptakan langit dan bumi tentu gak akan diperbandingkan atau akan dikalahkan oleh Tuhan yang lahirnya saja sudah di bumi. Misalnya kita menjual Tuhan Allah, siapa itu yang menciptakan langit bumi yang ada sebelum langit bumi? Bandingkan dengan Tuhan yang lahirnya di bumi. Ada tanggal lahirnya, ada aktenya, kan sudah ribet kan? Begitu juga kalau memperbandingkan tokoh. Muhammad itu siapa? Tokoh yang bisa menyatukan pan-Arabik, tokoh yang begini-begini, yang sayang istri, sayang keluarga. Dibandingkan dengan tokoh Abu Jahal Abu Lahab yang dorong jauh penggaweannya yang rugikan orang lain. Akhirnya orang itu mulai tertarik sama Islam. Makanya kata Az-Zuhri, pakai bahasa dulu, falam yaklim ahadun bil Islam. Tapi kalau sekarang yang populer itu bahasa yatakallam. Sebenarnya yang benar itu bahasa kalima yaklimu kalaman, karena masdarnya itu kalam, berarti sulasi nopo mujar. Mujarrad, tapi di fiilnya itu mujarradnya enggak kelaku, jadi di fiilnya takallama ya takallamu, tapi untuk masdarnya yang kelaku kalaman, jadi ini agak unik, agak enggak lazim. Sebenarnya kan takallama ya takallamu takalluman, tapi di masdarnya kalam populer, tapi di fiilnya tidak populer. Kita teruskan ya, ini penting sekali. Jadi menjual Islam, kalau boleh dibahasakan menjual, itu tetap enak dalam kondisi damai. Karena kalau kita perang, itu bawaannya kalau ketemu ya perang. Kalau ketemu perang, sehingga orang itu rakober diskusi lho. Saat benernya Islam sampai kafir itu bener di. Karena tidak kober diskusi, tidak sempat diskusi, orang yang milih yang kafir. Karena yang mayoritas yang kuat. Sementara Islam zaman itu lemah. Nah, Nabi itu yang diminta hudna, yang penting kita damai. Terus orang boleh mendiskusikan, benar mana kita dan mereka. Ya setelah diskusi ya tadi kan enggak mungkin Allah yang begitu keren, hebat, pencipta langit bumi dibandingkan berhala yang mengurus dirinya sendiri saja tidak bisa. Walhasil orang mulai tertarik sama Islam dan aturannya enggak boleh dilarang diskusi. Nah makanya saya pernah ditanya beberapa profesor di Jogja, Gus, suatu saat kalau kampus paling keren di Jogja ini ada Islamic Studies, kemudian pengajarnya dari berbagai agama, ini riskan enggak bagi Islam? Saya jawab, asal yang didiskusikan Islam itu enggak masalah. Sing repot itu nak umat Islam. Karena kalau umat Islam yang jadi percontohan, banyak raja yang dolim, banyak pemimpin muslim yang dolim, terus identik dengan Islam itu jadi dolim kan ribet. Ya kalau pas umat Islam, kalau Islam yang kumat kan jadi masalah kan? Nah, ini kan terus jadi beda umat Islam sama Islam yang lagi apa? Kumat. Singkat cerita terus, Islam mendapat posisi yang luar biasa. Nah, makanya di sini diistilahkan falam makanatil hudnah, ketika ada perdamaian wa amanan nasu ba'dhum ba'dho, orang merasa aman, itu fatafawadu fil hadis wal munazaah. Mereka berdebat, munazaah itu berdebat. Keren mana konsep Muhammad dengan konsep Abu Jahal? Keren mana konsep Tuhannya Muhammad dengan Tuhan kita? Terus diskusi dan mereka akhirnya ikrar, wah yang benar ya Muhammad loh. Di mana-mana Tuhan tuh ya sebelum langit dan bumi, di mana-mana Tuhan ya punya reputasi menciptakan. Masa Tuhan reputasinya diciptakan, kayak berhala dan sebagainya. Ibadah juga gitu. Ibadah wong kafir itu kalau tawaf itu telanjang, ibadah Muhammad santun pakai pakaian. Terus akhirnya mereka mulai tertarik Islam. Sehingga saya lihat di beberapa tafsir, saya memang tidak akan ngomong yang tidak serius, ngergani Unisba ben sawangane pemikir serius. Akhirnya apa? Ulama dulu itu sebegitu rileks nerangkan tauhid. Lalu kenapa asma ini yang ya ini kan khas NU ya, khas pesantren. Sebenarnya saya keberatan pakai istilah khas NU, pakai khas pesantren, karena NU itu anaknya pesantren, jangan dibalik pesantren anaknya NU, karena sebelum ada NU itu ada pesantren. Tapi kayaknya Unisma lebih suka pakai bahasa NU. Dan saya ya agak orderan yang terpaksa disuruh ngom.
1: Ini ya
0: apa? Apa ya, agak kacau sebetulnya ini kan. Agak kacau. Jadi NU itu sama santren itu tua santren. Jadi NU dilahirkan pesantren, bukan dibalik. Pesantren dilahirkan NU. Sehingga barokahnya didirikan pesantren ini, kadang nyuwun sewu sekali Mbah Hasyim itu kadang besar beliau itu ora dituruti wong NU. Jadi Mbah Hasyim cara kula kok dadi Mbah Hasyim ya mangkel. Mbah Hasyim itu ngarang mena kentong. Nggih ngarang mena beduk, tapi wong NU nganggo kentong. Dan uniknya Mbah Hasyim enggak tersinggung. Karena ciri khas pesantren itu membolehkan perbedaan apa? Pendas. Itu masyhur khilafnya Mbah Hasyim sama Mbah Fakih Mas Kumambang itu sampai dikitabkan. Saling ngeritik, saling macam-macam lah. Jadi cara berpikir Mbah Hasyim ketika Nabi rembukan, ini gimana ya cara menentukan waktu sholat? Ya pakai kentong ya Rasulullah, ya kali Nasoro itu untuk orang Nasrani. Ya pakai buk-buk itu trompet, zakalil Yahud itu untuk orang Yahudi. Ada yang usul lagi, pakai api ya Rasulullah, zakalil Majusi itu orang Majusi. Nah itu ada orang datang lari-lari cerita mimpi azan tadi. Ya itu terus dipakai sarana pemanggilan sholat ya azan itu. Sehingga Mbah Hasyim menolak kentong. Karena mantas sababi komin bahwa beliau keras sekali sampai bilang haram. Beliau judulnya ya haram. Al-Jasus Antakhrimin Nakus. Setelah naskah itu sampai ke Mbah Fakih Mas Kumambang di Gresik situ, di daerah Dukun situ. Dulu enggak ada WA ya, jadi sampainya ya lama. Makanya saya sampai sekarang enggak punya WA, karena ya saya ulama kan, kalau WA-an terus enggak jadi ulama. Enggak jadi ulama, main WA-an terus itu. Ya itu termasuk rektor enggak kau bermikir, itu mesti kebanyakan WA. Karena kan otaknya didikte oleh sesuatu yang masuk. Sesuatu yang dilihat itu kan pasti mendikte kita. Beda kalau yang enggak WA-an kan mikir apa kita yang menentukan. Kalau WA-an kan kita ditentukan. Mau mikir anaknya butuh apa gara-gara WA informasi Jakarta mikir Jakarta. Padahal secara kewajiban ngapain kamu orang Malang mikir Jakarta. Gara-gara WA mikir Jakarta belum selesai ada berita di Sulawesi. Mikir Sulawesi. Habis itu mikir NTT. Makanya semua orang sekarang merasa tokoh nasional. Gara-gara informasi yang masuk itu nasional. Jadi masih RTU yang mikir gimana Gus Indonesia. Padahal RT. Sampai lupa kalau dia itu RT. Jadi semua orang sekarang merasa tokoh. Dan itu gara-gara apa coba? Akhirnya semua orang juga punya ide tentang nasional. Harusnya negara itu gini-gini. Jumlah wonge sing duwe ikon itu apa? RT. Ribet kan? Saya teruskan, setelah naskah itu sampai ke Kiai Fakih Mas Kumambang, beliau itu marah besar. Ini harus dilawan, dan saya bukan karena benci Mbah Hasyim. Beliau teman saya ketika ngaji Kiai Mahfud di Mekah. Jadi Mbah Fakih dan Kiai Hasyim itu teman ketika ngaji di Mekah. Cara ngelawan itu lucu. Lucu-lucu. Gak ilmiah, tapi gak ilmiah wong alim tetap ilmiah. Di mana-mana serupa itu tidak sama. Ya kalau mungkin zaman Nabi di Madinah itu, zaman itu, kentong itu identik dengan milik Nasrani. Di Indonesia beda. Pos kampling ya kentong. Kebakaran ya kentong. Wayahe sarapan orang di LP ya pakai kentong. Jadi tidak ada jaminan kalau kentongan itu identik dengan Nasrani. Lalu haramnya di mana? Yang di mana-mana tasabuh itu identik. Ini tidak identik. Mulai masalah kan? Mulai masalah. Jadi beliau gaya judul Hazru'us. Hazru'us itu kepala bergeleng-geleng. Sekarangan kok ngini. Sekarangan kok provokatif gitu. Dan itu Mbah Hasyim ya hormat. Mbah Fakih ya hormat. Saya sendiri secara pribadi itu lebih suka pendapat Mbah Hasyim sebetulnya. Karena bagi saya sholat itu sakral. Ya sudah lah kalau sakral ya dipanggil dengan sesuatu yang sakral yaitu kalimat thayyibah. Amin. Tapi saya tidak akan bilang kalau kentongan itu haram. Karena kalau haram alasannya mirip orang Nasrani. Sementara pos kambling ya pakai kentong, ada banjir ya kentong, ada kebakaran ya kentong. Jadi tidak identik untuk misa atau untuk sholat ala Nasrani. Tapi itu dulu ya rileks saja. Dua beliau itu ya saling menghormati padahal saling kritik. Dan dulu ulama yang beda madhab itu ya saling menghormati. Imam Syafi'i itu kalau sholat di kawasan masjid Abi Hanifah ya tidak kunut. Ketika ditanya, kenapa kamu tidak kunut? Sementara engkau berpendapat kunut itu sunat. Ikroman di hadal madhab. Saya sangat menghormati madhab. Imam Ahmad bin Hanbal itu berpendapat kalau orang pakai kam, pakai iftisot atau hijamah itu batal sholatnya. Sementara Imam Syafi'i mengatakan tidak batal apa sholatnya atau wudunya tidak batal. Tapi Imam Ahmad itu ditanya, apa kamu makmum Syafi'i? Bagaimana mungkin saya tidak makmum sama wali kutub seperti Imam Syafi'i? Padahal menurut keyakinan Imam Ahmad ini sholatnya batal. Ini habis ikhtijam udah wudu. Tapi tetap saja beliau. Karena perbedaan pendapat di furu' itu lazim. Di Quran itu sampai lihat di tafsir Tabari itu ada ayat bal naqdzifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahid. Qadzafa itu kalau di kamus tak lihat itu takallama bila dalilin. Qadzafa itu ya yes, pokoknya sekenanya. Artinya gini, kebenaran Islam atau kebenaran hak itu kamu taruh sekenanya saja itu tetap menang. Apalagi kamu taruh secara teratur, kamu taruh sekenanya saja itu tetap menang. Sehingga di sini banyak sahabat yang hidup di Cina. Sekarang juga banyak orang alim yang milih hidup di Amerika, banyak orang alim yang milih hidup di Inggris. Dan mereka pede, percaya diri, karena kebenaran itu kamu letakkan di mana saja, itu tetap akan menang, akan menemukan momentum kemenangannya. Misalnya gini, contoh paling gampang. Dulu para peneliti, saya ulang lagi, dulu para peneliti itu ya datang kemana-mana, termasuk Ibnu Battuta, termasuk Ibnu Khaldun, ya semua peneliti itu suka neliti. Setelah diteliti, Quran itu satu-satunya kitab suci yang membicarakan sains, misalnya tentang falak, tentang astronomi, tentang asal-usul kejadian manusia, kejadian makhluk. Juga bicara tentang geografi, geologis, semuanya. Sementara kitab lain hanya cerita tentang mawa'id wal hikam wal ibar. Jadi diteliti kayak apa? Pada akhirnya hak ini yang menang. Bal naqdzifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghu fa idza huwa zahi. Saya berkali-kali cerita ada ulama yang ahli matematika. Ketika ditanya kenapa kamu suka ngajar matematika? Sampai muridnya itu ragu ini guruku mbuh swarga ta ora, penggaweane mulang matematika. Tapi para muridnya bermimpi bahwa Imam Amudi itu disuruh ngajar para malaikat. Dan itu pede betul dia. Kata Allah, ini ulama saya yang iman kepada saya setingkat iman kamu. Jadi malaikat itu tidak mungkin Gusti kita menyaksikan langsung engkau sementara ini di bumi. Tidak menyaksikan jenengan. Kenapa bisa sepede dan seyakin itu? Akhirnya Imam Amudi disuruh ngajarin matematika. Jadi Anda kalau profesor itu nanti harus sempat ngajari malaikat. Itu baru benar-benar profesor. Jadi nanti di akhirat ngajari siapa? Malaikat. Jadi ada seminar yang melibatkan banyak malaikat. Narasumbernya itu seorang profesor. Itu ketika kenapa engkau begitu yakin kalau Allah itu Tuhan? Dan Allah itu Al-Wahidus Somad. Terus Imam Amudi mulai nulis. Nulis angka gak beraturan. 2, 3, 4, 5, sampai 1 miliar, 1 triliun, maunya enggak beraturan. Kata beliau, nisbatusna ini wasala sa'ila ma'la nihayata laha iku nisbatul far'i ilal asli. Bo angka sebanyak apapun, 2 dibanding 1 ya far'ul wahid, 3 dibanding 1 ya far'ul wahid, semua angka yang enggak terhingga pun dibanding 1 semuanya far'ul wahid. Semua angka sebanyak apapun itu cabang dari angka 1. Fakullu hadhil awalim far'un minal wahidis somat. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakil malaikat tepuk tangan. Iya juga. Jadi, begitu juga ada ulama itu ahli gambar. Saya dulu ngaji sama Mbah Mun Al-Husunul Hamidiyah. Itu kitabnya itu banyak gambarnya. Dan gak ada gambar yang ngawur betul. Mangga ahli gambar. Saya lepol, sempurna lele. Mau gambar bangunan, gambar sapi, pokoknya gambar. Ternyata dia menemukan Tuhan itu dari gambar. Gambar serapi ini atau seruwet ini sama. Gambar rapi sama ruwet itu sama kalau dalam pandangan tauhid. Dimulai minan nuqtah al-wahidah. Kowe cek gambar sing rapi, sing indah, cek gambarmu elek, dimulai dari satu titik. Dan titik ini nuqtatil wujud yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nek ora ahli tauhid gak penting gambare api, menang lomba atau ora penting. Butuhe hadis surah ini gambar baik yang rapi maupun ndak adalah min nuqtah dari satu titik. Alam raya sebanyak ini mbok gambar mbok orang, cek mulai Mars sampai Jupiter kuabeh semua bentuknya yang banyak ini semuanya min wah min nuqtatil wujud, yaitu dari titik wujud ini kok Allah Subhanahu. Di sini hebatnya ulama-ulama, mbok dia pengajar matematika, mbok pengajar gambar, semuanya dipakai perangkat untuk tauhid. Lah itu kan juga bagian dari Islam damai, Islam yang sangat indah, tidak perlu perang untuk orang dipaksa Islam. Enggak perlu provokatif kayak tadi pidatone rektor jenengan tadi. Jadi ciri utama ilmuwan tuh kalau ngomong datar tapi logikanya enggak terbantahkan, itu ciri khas ilmuwan. Kalau ciri khas politikus kalau ngomong itu keras. Provokatif lah kira-kira gitu. Tapi isinya biasa. Nah, saya berharap nanti semua profesor doktor itu datar tapi isinya ya kualitasnya bagus ini. Mentes. Jadi makanya terus kata ulama, kenapa diistilahkan balnat zifu bil haqqi? Kenapa pakai kodhafa? Sementara kodhafa manane takal lama bila dalil. Maksudnya bila dalil di sini itu min ghairi ikhtiyajin ila dalilin. Kebenaran itu memang enggak butuh dalil. Apa kita perlu? Dalilnya apa? Buktinya apa? Kalau tiga itu cabang dari satu. Wong gendeng yang takut gitu pas orang gendeng. Wong tiga cabang dari satu kok ditanyakan buktinya apa? Itu min awalil bidah. Pertama orang pasti tahu kalau tiga itu far'ul wahid. Satu juta juga far'ul wahid. Satu miliar juga far'ul. Gambar yang sebanyak apapun ya dimulai dari satu titik. Cek gambar benar maupun yang tidak. Ya orang boleh berdebat. Ketika Unisma datangkan saya, itu saking senengnya kiai, saking sombongnya sampai ngatur kiai. Kan enggak pernah bisa diperdebatkan. Itu kan orang boleh debat kan. Itu saking angkuhnya apa saking senengnya. Kan enggak jelas kan. Kan dan orang boleh setuju pendapat saya. Yaitu ngatur kiai itu haram. Setuju juga Pak Rektor. Ekspresi mahabbah itu ya macam-macam. Dulu sahabat ya gitu, sahabat tuh ada yang enggak kenal wajahnya Nabi sama sekali sampai akhir hayatnya. Ketika ditanya, "Loh, kamu itu sahabat kok enggak tahu wajahnya Nabi?" "Saya enggak pernah berani memandang Nabi karena ijlalan terlalu menghormati saya sehingga enggak berani memandang wajahnya." Ada sahabat sing penggaweane dulu wajahnya Nabi sampai bisa nyifati alfi wa minunil hajib sampai bisa nyifati detail karena dulu wajah Nabi itu ibadah. Ada seorang wali ditanya, kalau kamu di surga ingin enggak melihat Allah? Enggak. Loh, tapi semua orang ingin melihat Allah. Unazzihu dzalikal jamal annadzuri misli. Ben ka ele-ele Allah tak delok terima aku. Wong ra jelas. Berarti kok delok pangeran. Banyak. Jadi justru tapi karena saking takzimnya. Ndaklah, mosok sak aku kok. Makanya saya berkali-kali cerita. Menurut kesepakatan ulama, shaf awal itu paling baik. Tapi banyak juga wali yang kalau salat di belakang. Koyok paling bener yang gue ngarep. Lu bayangkan misalnya, kamu semangat di shaf awal nih Masjid Haram, dibule sholatnya salah. Dari malaikat gaya nih gue ngarep, dibule raro. Iya di sini sini uang, dibule bodoh gitu. Gaya nih gue ngarep, dibule. Coba orang kalau sowan bangun, yang berani di depan tuh kan ya ketuanya atau jubirnya kan, yang merasa ndak pati pinter-pinter kan mesti di pojokan. Artinya sudut pandang seperti itu ya sah saja, apa? Sah saja. Makanya banyak sahabat yang jarang sowan Nabi, alasannya takut ganggu Nabi. Banyak yang sering sowan Nabi, alasannya seneng Nabi. Yang sowan ya seneng Nabi, yang enggak sowan alasannya seneng. Loh, Nabi itu tokoh, punya keluarga, punya anak. Kalau saya sering sowan berarti sering ganggu. Yang sering sowan dia alasan ini khazanah kita harus istifadah. Jadi zaman dulu dia biasa dua sahabat, yang satu milih mahabbah itu milih sering sowan, yang satu juga mahabbah milih enggak sering. Karena pertanyaannya bisa dibalik kan, sering sowan apa sering ganggu coba. Nabi Abi Dar, assalamualaikum. Nabi Nimang cucunya, assalamualaikum. Ayo bener yang sowan apa bener yang enggak kalau seperti itu. Akhirnya terus diatur sedemikian rupa oleh Quran. Walau annahum sobaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Jadi sahabat kalau mau sowan Nabi ya nunggu di Suffah. Kalau Nabi keluar berarti milik publik, sekali masuk ke dalam tidak ada sahabat yang berani sowan. La tadkhulu buyutan nabi illa ayyudana lakum. Kalau soal sampai masuk dalam harus nunggu dipanggil. Karena sekali Nabi masuk dalam itu milik privat keluarga, milik istrinya, milik cucunya, milik keluarganya. Dan Nabi sekali keluar ke ruang itu berarti milik publik. Itu terus jalan tengah. Karena kalau langsung masuk, bayangkan saya itu sering menyaksikan Mbah Mun habis ngaji 2 jam setengah ngaji Jalalain. Baru masuk, Assalamualaikum. Padahal Yai mungkin mau ke kamar mandi, mau ini itu. Jadi dulu itu Quran sangat modern. Sebelum ada dokter ngatur tamu, rektor ngatur tamu itu. Itu Islam sudah modern. Dia kan gak fair kan? Misalnya saya ke Unisma harus janjian pakai ini. Terus kalau misalnya kesini selonang-selonang. Kan lucu kan mentang-mentang Kiai terus juga sowan-sowanan selonang-selonang. Padahal kalau kita mau ke mereka pakai protokol. Sering gak fair dunia ini. Tapi karena aku Kiai oleh gelo ya sudah. Akhirnya saya memutuskan gak gampang kemana-mana karena itu. Saya sering didatangi ajudannya Menteri Gus. Mau ada tamu dari Jakarta tanggal ini. Mesti saya bilang. Mereka milih tanggal yang mereka kosong. Kok enggak mikir apa saya pas itu kosong? Tajab enggak sebelum diatur bahasanya dan tawaduknya. Gitu. Akhirnya dibalik, datang lagi. Terus jam jenengan kosong apa kita menyesuaikan. Lah itu lagi di akhlak kata saya. Itu baru punya akhlak kata saya. Bukan masalah ini, bukan masalah gengsi ya. Saya sendiri itu dolan ke alumni itu jarang. Karena ya takut. Kiai kan yo nganggur, jam 09.00 nganggur, jam 10.00 nganggur. Bisa saja alumni itu kerja di pabrik, bisa saja yang latihan ekonomi di pasar. Jika kalau saya datang jam 09.00, iki kiai sing nilai santri ini, apa kiai sing ganggu santri. Nah karena orang ini melakukan rutin itu gak kok berpikir, pokoknya ini ujungnya silaturahim. Mau nyerah kok bermikir, padahal kalau dia ngenangan, ini kiai yang nilai santri ini, apa kiai yang ganggu santri ini, karena datang di jam ker. Nah, teruskan ini biar khas pesantren atau khas NU lah kalau bahasa Pak Rektor khas NU. Ini ben sampean tahu beberapa perbedaan itu lazim halaman 24. Ya halaman 24 sama 25. Tak baca ini masih orisinal. An Sofyan bin Uyainah ini juga gurunya Imam Syafi'i. Kata Sofyan bin Uyainah beliau cerita kana Isa wa Yahya alaihi masalam ya'tianil qarya. Fayas'alu Isa an syirari ahliha. Wasalu Yahya an khiyari ahliha. Jadi Nabi Isa dan Nabi Yahya itu satu generasi, sama-sama masih muda. Kalau di satu kampung yang Nabi Yahya tanya, ini keluarga terbaik siapa? Saya mau nginap di situ karena kumpul orang baik itu nyaman. Kalau Nabi Isa kebalikan, keluarga terburuk mana ya? Saya tak di situ. Nah, terus akhirnya faqala lahu Yahya, lima tanzilu ala sirarin nas. Kenapa kalau kamu bermalam kok malah kumpul orang-orang yang nakal? Innama ana tabibun udawil mardo. Saya ini nabi para dokter. Di mana-mana dokter yang ngumpuli yang sakit, ngobati yang sakit. Makanya di NU itu ya banyak Kiai Jaltep ngumpuli yang nakal-nakal. Nak tepak yang ngentasing nakal, nak ra tepak ya katut. Ini adu nyali lah sudah ini. Gitu. Tapi itu ada ilmunya, yaitu niru nabi siapa? Isa. Kalau kamu dokter penelitian itu cari daerah yang banyak pandemi apa yang bersih. Yang banyak pandemi karena yang namanya penelitian ya di situ kan. Kalau kamu dakwah ngentas kemiskinan, ke daerah miskin apa daerah kaya? Nah sama, kalau ngentas kefasikan, ke daerah fasik apa daerah orang soleh? Tapi itu Nabi Isa. Nah kalau kamu tidak nabi kan potensinya kan. Tapi setidaknya bahwa kita sering disalahkan karena punya beberapa tokoh yang ngancani fasik-fasik, itu sebenarnya ada dalilnya, yaitu Nabi siapa? Nah terus masalah tegas dan lunak. Ketika ada mahasiswa misalnya pacaran, boncengan lanang dan perempuan, itu pilihan kita apa? Kalau tegas terus gak mau mendengar kita. Misalnya gini contoh gampang, tak beri contoh Pak D, jangan orang tua, nanti secara fikih itu beda. Nah ini kan kita orang pesantren, nah, biasa ngaji fikih detail. Kamu Pak D seorang perempuan mahasiswi misalnya, sering pacaran. Setiap ke situ sama pacarnya kamu diam saja. Padahal kamu dosen ya, dosen keislaman. Mesti pawenangan kamu nyimpulkan, ternyata pacaran itu tidak apa-apa. Buktinya Pak D itu tidak negur, menengah. Ini berarti as-sukut alal mungkar. Tapi kebalikannya, Pak D ini terkenal keras. Nak runo mesti lagi aku ponaan. Akhirnya yura runo. Mesti ngerti nak mesti diamu. Nah, dua orang ini sama-sama gagal kan? Yang lunak menjadikan ponakannya pacaran terus karena enggak negur sehingga dikira membolehkan. Sing keras juga enggak sempat bina wong rono era wani. Akhirnya dua orang ini sama-sama enggak ketemu, enggak sama-sama enggak berkesempatan membina kan? Gagal membina kan? Karena yang keras ponakannya enggak pernah situ, berarti enggak bisa bina kan? Yang lunak membiarkan berarti juga ada gini. Nah, Islam itu antara dua itu. Ya enggak terlalu lunak, enggak terlalu keras. Karena kalau terlalu keras, misalnya ada kiai terlalu keras, lu masyarakat mau tanya itu gimana? Lari kan? Lu, saya ini punya pengalaman pribadi. Saya ini kan kecelok orang alim. Itu kalau pernah ya, saya itu berusaha ya, pokoknya ya umumnya orang alim lah. Tenang, terus anteng, enggak gejlok-gejlokan. Itu enggak ada yang tanya. Saya mimpi ketemu beberapa ulama itu disalahkan. Terus umat saya kalau mau tanya itu ke siapa? Wong alim wis wibawa, meneng tambah banget wibawane. Wala Quran sering gejlok rektor macam-macam. Terus wong wanita kok, saya biasa ke pasar pandangan dicegot orang. Gus, putri saya itu sering keluar darah tapi melebihi batas haid gini-gini. Kalau badhe sowan jenengan. Enggak usah sowan ngene mbek ngatek-ngatekan. Terus tanya, yang haid berapa hari, Gus? Ya supaya rudat ilal adat. Adat sebelum dia punya penyakit istihadah itu berapa? 6 hari ya sudah, kembali 6 hari lainnya mustahadah, tetap sholat, tetap normal. Tapi kalau saya wibawa, moro pasar go tasbih sewilu. Iku mesti wong salaman njaluk donga yakin. Tapi baru kae rodok uraan ketemu wong-wong. Eh dolen pening ndi? Mak pening ndi? Eh Gus beneran Gus ketemu jenengan kula wingi badhe tuwa kok. Ini tanya. Dadi uraan kuwi ku amdan. Lah nek sampean asli. Asli uraan. Karena ndak uraan lah tetep ndak wibawa kan. Jadi baru kayak uraan tuh ya banyak. Saya tuh kalau ngantor di Jogja itu banyak orang yang tanya. Ya biasa tuh banyak macam-macam. Karena saya uraan. Ke pasar ya orang. Bahkan di bis sering ketemu orang. Wah beneran Gus kalau badhe sowan jenengan badhe tanya ini.

Ya ada yang tanya macam-macam. Ini saking ada sahabat dipanggil Nabi tambah lari, dipanggil lagi tambah lari. Wah jenengan nyeluk, oh pas kalau kumpul bujuk kulo. Lah kulo khawatir jenengan orang suci, saya belum mandi, makanya saya lari. Nabi ngendikan innamal mu'min tahir, ya nak masalah ketemu kiai ra apa-apa ijek junub. Penting kok nak salat kados sik. Tapi Nabi sekali pakai mazahirul jalal, tapi pakai wibawanya, itu orang enggak berani ngomong. Tapi sekali Nabi rileks, itu orang bisa tanya apa saja, termasuk halal yang enggak pantas. Ya ada sahabat itu tanya lucu, tanya Maimunah. Maimunah itu ya cantik tapi sudah agak tua. Maimunah, ya umal mukminin, kukume ngambung bojo pas Ramadan piye? Wah gak roh aku, gak tau diambung kan Nabi Muhammad. Tanya saudara malah nangara diambung kalau saudara itu kan wis tuwa itu. Lucunya istrinya jawab-jawab, tanya Aisyah yang mungkin Nabi ya, yang mungkin tanya Aisyah. Itu yang usul ya istrinya Nabi Maimunah. Salu Aisyah. Tanya Mbak Aisyah. Ya umal mukminin gini-gini. Ya Aisyah yang cantik masih perawan kan. Qobalani Rasulullah wa oh Nabi biasa ngambung-ngambung pas Ramadan dan beliau tetap puasa. Akhirnya fikih ngarang kan wa takbil fi Ramadan wa tublah la tubtilu shoma ngambung ora. Iku udah biasa di sini. Ya nasune ayo. Nah, ini artinya seasik itu gitu. Jadi karwane Nabi sing ngrasa rodok tuwa. Wah, aku ora tahu. Baik sae. Serilek itu dulu itu. Maksudnya orang-orang Islam pertentangan itu. Maksudnya ini ya balik. Semua ini bedanya orang pesantren sama orang kampus. Kalau orang kampus mau cerita agama itu rahmatan lil alamin, tapi nyontokno rileke ora iso. Agama itu rileks, tapi nyontokno rileke ora iso. Mergo ya rapati ngaji. Dari kaidah bahwa Islam itu rahmatan. Jadi Nabi itu lah, Allah juga gitu. Allah itu kalau sudah memperlihatkan mazahirul jalal, itu mbok malaikat Jibril rawani. Ketika Allah dengan mazahirul jalal. Tapi kalau Allah dengan mazahirul jamal, mazahirul apa? Jamal. Iku yo gojo-gojo kan ambek makhluk gojo. Yo buli-bulian jarasan. Ya sampean delok ning hadis syafaat itu, akhiru man dakhalal jannah. Atau akhiru man kharaja minan nar, itu di beberapa judul. Ada seorang rojul yang ahli neraka ya, ini dintas sebagai pangeran, terus didudono swargo. Gusti, swargo. Ngiler tok ora wong wayu, ora wis wong ngiler tok. Ngerjalu, Gusti mosok roh tok ora oleh mlebu. Jarimu asal mlebu metu kon neraka ora jaluk-jaluk meneh. Sumpah lo ya, gak jaluk apa-apa meneh. Mboten Gusti. Sekali saya keluar dari neraka ndak akan minta apa-apa lagi. Wawahi, sos wawahi, as'alu ghairah. Maksudnya ghairah khuslah, ghairah tilkal khuslah. Ini ku, wah selain keluar dari neraka saya tidak akan minta lagi. Tidu ada suarga, wong dokel, ada seru wipet kan. Dan bujo nelek kan dendam, berarti ini suarga ini. Suarga itu semacam-macam. Gusti mau sok roh dok. Orang oleh melebu, jadi ini janji raja lu meneh. Akhirnya, ya wis. Didelok non rokok. Jadi pengiran jawabnya gampang, didelok non rokok. Roh rokok begitu menyakitkan, begitu ngeri. Dah Gusti saya tidak minta surga. Sementing tidak masuk neraka. Rabbana srif anna adzaba jahannam. Lah lama itu dihadapno swarga nenjuk mbuh swarga. Dihadapno nen rokok. Akhirnya ya sudah. Saiki mlebu swarga gak apa-apa. Ini jawabnya lho, atas tazyib jenengan ngenyek kula. Engkarwan ra di swarga kok mlebu swarga. Terus akhirnya mlebu swarga, kan mlebu swarga tamanna, sangen-angen sembuh jaluk apa? Orang angan-angan yang indah-indah, laka, wa asrotu amsal, ya sih tak turuti, wa asrotu amsal, ya lan lipatan ke sepuluh. Jawabnya orang lanang ya lucu, atas tazi ubi wa antarobul alamin, jenengan pangeran kok ngenyean, maksudnya karwan aku rapan tuh. Terus dari pangeran, lah jadi, la astazi ubika, walakin ni alama asya uqadir, aku gak ngenyek kue, macam aku pangeran, nuruti kue iku iso. Jadi Allah sendiri ketika dengan mazahirul jamal, itu malaikat ya ono sing wani bantah. Mesir itu kan malaikat sing bantah pangeran ataj alufia mayusitu via wasfikut. Karena Allah dengan mazahirul jamal. Yang paling masyhur Nabi Musa. Nabi Musa itu ketika Nabi Mi'raj. Nabi Mi'raj itu beliau kira-kira di langit keempat lah yang masyhur atau kelima. Melangkah. Nabi Musa mewangis, ya Rabbi ini apa-apaan? Orang sing ja'a ba'di kemudian melangkahi makam saya ini apa-apaan? Dan Nabi Muhammad kan apapun hebatnya kan junior. Kok melangkahi makom saya ini apa-apaan? Enggak fair.

0: Sampai Nabi Muhammad itu tanya gini sama Jibril, reaksi Allah gimana ketika melihat Musa seperti itu? Jawabnya Malaikat Jibril lucu. Ya roh hiddatahu, Allah sapal gayanya Musa. Biarin. Ya dibiarin aja sama Allah. Tapi yang jenenge Nabi Musa itu kekasihnya Allah. Tetap berkah bagi kita. Betul. Ketika setelah Mi'raj diwajibkan sholat 50. Gentena Nabi Musa, kelihatan Nabi-nya. Sebenarnya Nabi Musa itu sebetulnya loh, gak nguntungkan kita sebetulnya. Tapi yang nguntungkan. Sebenarnya gak niat nguntungkan kita, tapi nguntungkan. Nabi Ibrahim kan di langit ke-6, keren. Konti cung ketemu Allah ngeten-ngeten kan sholat seket. Karena Nabi Ibrahim ternyata terkenal Nabi baik gak bantah. Bareng Nabi Musa. Kenapa celok pengirang? Kalau kan sholat ping seket. Inna umataka la tutiku dalik. Wah, gak kuat umat. Rai-rai gak umatmu, rangarah kuat seket rogan. Tapi sebenarnya Nabi Musa itu niatnya bukan membela kita. Fa inna umati la tutiku. Umatku sih gagah-gagah rai sopun yang umat. Sebetulnya ya itu masih pakai gengsinya. Wes ngono-ngono lah, sementing kita untung. Sebetulnya dia itu gak terima. Wong umat saya aja yang lebih kuat. Gak kuat apalagi umatmu. Dan terus sebutin, irji ila rabbika fas'al tutakhfif. Itu berarti Allah dengan madzahirul jam. Sudahlah, datang ke Allah, minta keringanan. Allah itu baik. Minta, ambil Allah itu keringanan mau 5 tok, jadi cek papat 5. Balik ke Nabi Musa, piro 45, cek rakuat umatnya. Wong umatku yang rakuat, jadi sebenarnya dia lah. Umatku yang rakuat. Lu cara Nabi Muhammad model wong malang, lu beda umatku ke umatmu. Iya cuy, Nabi Muhammad kan tidak seperti itu kan, tidak punya akhlak malang kan, akhlak. Maksudnya akhlaknya mujur itu, tidak akhlak yang baik gitu. Ya akhlak yang mujur, bukan yang malang gitu. Jadi Nabi ya manut, tinggal 40 kan, dikurangi lagi 35 sampai 9 kali kan, masyhur itu. Ya kan kalau dikurangi 55 kan berarti turun naik kan, 9. Itu setelah 5 itu Nabi Musa cek usul masih ragu. Itu cara Nabi munggah nentek. Nentek. Iya doa tuntas betul.
1: Bebas.
0: So bebas. Terus munggah ado-ado laupun. Ini tuh. Akhirnya Nabi Muhammad jadi sudah sampun ya kalimah. Saya ini malu sama Allah maksudnya. Sudah 9 kali dan diturutin. Jadi Allah kalau dengan mazahirul jamal itu Nabi Musa biasa nego sama Allah. Tapi ketika Allah dengan mazahirul jalal itu Nabi Musa enggak keren. Yaitu di hadis syafa'ah. Hadis syafa'ah ketika manusia datang ke Nabi Adam, ya tuna Adam. Ya Adam anta abul basar ngene isfa'li ana inda rabbik. Kamu saya minta mensyafaati kita. Nabi Musa, Nabi Adam jadi inna rabbi qad ghadibal yawma ghadaban lam yaqdha qablahu mislah wa la yaqdha ba'dahu mislah. Ini Allah sedang murka besar dan tidak akan murka seperti ini lagi. Dah saya tidak berani nafsi-nafsi. Nabi Ibrahim enggak termasuk Nabi Musa ketika di itu ya enggak berani. Karena Allah dengan madzahirul jalal. Itu Nabi Musa enggak berani. Sudah saya sendiri itu pernah salah. Yaitu saya membunuh seseorang yang enggak disuruh oleh Allah membunuh itu, yang pas jotosi orang Kipti. Akhirnya datang ke Nabi Muhammad. Pas ke Nabi Muhammad, Allah dengan mazahirul jamal. Apa? Dengan mazahirul jamal. Sampai kanjeng Nabi ngendikan, analah, saya akan memintakan syafaat kalian. Terus, fa'ahmadu rabbi bimahamida allamaniha rabbi. Saya muji Allah dengan pujian-pujian yang orang lain tidak tahu. Hanya saya yang diajari, kata Rasulullah. Nah, di sini menurut banyak ulama, termasuk kitab yang saya baca, kenapa Muhammad sebagian namanya Ahmadu? Itu dari af'al tafdil Eva Muhammadun Ahmadu min wairihi. Muhammad Rasulullah itu kalau muji Allah di atas cara mujinya Nabi yang lain. Jadi Ahmadu bukan dari fi'il mudhari' lil mutakallim tapi dari af'al apa? Tafdil. Fa Muhammadun Ahmadu min wairihi. Bahwa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cara mujinya Allah di atas pujian para nabi. Makanya di sini Sayyid Ali Zainal Abidin kalau muji hamdal hamidin wa fauqa hamdil hamidin. Jadi pujian saya ini di atas rata-rata cara mereka apa? Yaitu sirinya apa? Nabi itu tahu bahwa akhirat itu tidak bisa batasi Allah. Kamu tidak bisa nyemprit Allah. Allah, ini akhirat loh. Amal sudah tidak manfaat. Ingat itu. Tidak bisa seperti itu. Allah itu tidak bisa tunduk sama konstitusi yang bernama akhirat. Artinya Allah meskipun di akhirat tetap duwe hak yaf'alu ma yasa atau yaf'alu ma yurid. Tidak bisa kamu terus, wah ini akhirat. Amal ra iso dikirim wong mati. Amal ra iso dikirim. Yo pangeran kok mbok atur. Kalau kita yang mengirimkan tidak bisa, tapi kalau Allah tetap bisa. Makanya ada kiai mengatakan, kodok kodar ora iso dirubah, itu kamu. Makanya ada seorang kiai ditanya, kodok kodar ora iso dirubah, sekali dicatat selesai. Jadi kiai tadi, tapi nak Allah iso. Dalile apa? Yang huwa huma yasa wa yusbit. Nak Allah ya iso, sing ora iso kan kita. Nah, Nabi itu tahu betul, meskipun akhirat itu Allah masih bisa dinego, saking baiknya. Akhirnya Nabi sujud, masyur itu terus. Ya Muhammad, irfa' roksak, wasal tutok, wasal tusafak. Semat sirahmu angkat, kau jawab apa tak turuti. Semenjak itu Nabi minta apa? Artinya apa? Ketika Nabi lain berpikir bahwa akhirat ini membatasi amal, karena sudah Nabi tahu betul kalau Allah tetap Allah, yang enggak terbatas kekuasaannya, enggak terbatas rahmatnya juga saat di akhir. Makanya disebut fa Muhammadun Ahmadu minuiri. Makanya wa mubasyiran bi rasuli yati mim ba'di ismuhu Ahmad. Jadi makanya terus banyak GNO yang macam-macam lah. Semua yang potongannya putih terus hati-hati. Itu berarti makomnya Madzhahirul Jalal. Ono sing amin guyon, nek makome Madzhahirul Jamal. Ono sing ra jelas ngene iki, saya sing jelas iki. Nak guyu buanter ngono nangis yo buanter. Jebule urusan utang lah ini sudah yang lebah. Jadi makanya yang rileks saja. Sebenarnya agama ini santai, rileks, karena agama ini harus bifarohin wasururin. Gak boleh agama ini dibawa dengan kekerasan, dengan antisosial. Karena agama ini harus kul bifadillah, firohmati, fabidhalika, falyafroh. Harus senang, harus rileks. Makanya saya jadi kiai itu senang. Senang takutnya gini, sekali saya tidak senang, jadi presiden buruk. Ternyata jadi wong alim raina, itu contohnya. Sampai merengut, suripe susah, nanti orang tidak berani jadi orang alim. Mungkin saya akan saya buktikan bahwa saya lebih bahagia dibanding rektor. Nanti orang ingin jadi rektor semua, gak ingin jadi orang alim. Saya pernah ketemu sekian rektor di Jogja, tanya, Gus, kenapa jenengan bila-bilain pesantren sampai segitu? Kan keren kampus NU, sekarang ada Unisma, ada NU Jogja, ada NU Jepara, gini. Saya bilangin gini, sampai rektornya itu istighfar. Gini. Saya bilangin gini, ini sekaligus tak kasih tahu ini rektor Unisma. Ya. Saya bilangin gini, andai kan tidak ada kiai kayak saya itu Islam bisa tutup. Kok bisa, Gus? Misalnya ada perempuan khed fokal adat. Itu kalau untuk tahu hukumnya khed, daftar dulu ke Unisma. Daftar dulu kan? Setelah daftar, nunggu pelajaran khed. Baru tahu khed setelah 3 tahun dari masalahnya. Gitu. Tapi baru kayak kiai ketemu saya di jalan, Gus anakku lo nu khed ngeten-ngeten buatan normal hukumnya piye. Oh hukumnya ini dibalik noneng adat. Tidak usah registrasi, tidak usah daftar. Jadi ya harus ada istighfarnya lah. Unisma juga harus istighfar, semuanya harus istighfar. Karena ada sisi yang tidak mewakili kebutuhan Islam. Tapi saya sebagai kiai juga istighfar. Karena fakta hukum mengatakan yang boleh jadi KUA yang jabat. Yang boleh kemenak yang punya gel. Dan ini yang mengawal Islam secara undang-undang. Karena mereka yang bikin. Nah, karena kiai tidak punya gelar, tidak bisa jabat di situ. Saya juga istighfar. Jadi tidak sampai untuk yang istighfar. Karena yang kebutuhan ini terwakili yang punya gelar. Tapi yang punya gelar juga harus istighfar tadi. Mosok kepen roh hukum mekhet dengan tani. Kuliase. Ngenteni. Itu aja nanti nunggu guru yang pas mata pelajaran itu. Nah, terus kapan dia ini sholat? Jawabannya belum ketemu. Tapi baru kayak saya kan. Ketemu di jalan tanya. Gus saya sering ketemu. Gus saya ini bapak angkat. Mau nikahkan putri saya. Itu gimana itu? Kalau cerita wali sebenarnya anak saya sok. Kalau gak cerita gak sah karena saya bapak angkat. Itu banyak. Hanya tak akali ya sudah wali yang sebenarnya taukil pada hakim. Tanpa diketahui tapi hakikatnya itu taukil hakim. Itu kan gak gampang. Tapi kalau tanyanya di kampus, registrasi dulu, daftar dulu, baru tahun berapa ada pelajaran itu. Iya kan? Semester 5 ya? Oh, itu kan. Jadi jangan kira terus sistem monisme itu yang terbaik di dunia, enggak juga kan. Enggak juga. Dan sistem-sistem yang lain maksudnya ada aja. Tapi sistem kiai lho, Mbah Mun juga sering pesen saya, kowe kudu seneng pegawai negeri ya. Piye-piye sing jaga agama pegawai negeri. Kemarin pas acara 7 harinya Gus Robah sama matur itu di depan para kiai. Setelah saya jadi kiai ya itu nyata. Islam di Papua, di NTT yang bawa siapa? Dokter negeri. Ya kan? KUA negeri. Barokahnya mereka negeri, dijamin negara kan? Barokahnya muslim berkebutuhan Islam. Akhirnya bikin musola di situ, bikin masjid. Bahkan di Korea Utara itu ada masjid bawaan duta besar. Karena banyak duta besar muslim berkebutuhan. Yang bisa gini itu yang negeri apa yang swasta? Negeri lah, di sini kiai tidak mewakili semua kebutuhan apa? Islam. Tapi kampus juga enggak, kampus Islam sekalipun enggak memenuhi semua kebutuhan Islam tadi. Masa orang tanya kan nunggu semester berapa tadi? Semester 5 masih daftar dulu. Nunggu pelajaran itu. Payahnya pas ketemu dosennya, wong saya enggak pernah kan ribet kan. Dosennya cowok gitu. Jadi sudahlah, makanya ini iya, makanya ini kan bentuk kearifan loh. Jenengan ngakui fungsi kiai kayak saya itu bentuk kearifan. Saya juga ngakui jenengan ini butuh kearifan. Saya sering didolani KUA-KUA itu rata-rata ya didikan kiai. Kompilasi hukum Islam itu banyak ya, janda cantik. Contohnya harus cantik, kalau jelek nggak mungkin terjadi. Ada janda cantik, kebetulan suka kawin tapi takut zina. Saya ulang lagi, suka kawin tapi takut. Itu seringnya gitu Pak Rektor. Jadi dia kawin, bosen. Bilang ke KUA, Pak, saya sekarang mau nikah sama ini. Loh, tapi kamu mau punya suami. Ya, tapi kan enggak tercatat, Pak. Itu KUA-nya rata-rata itu enggak berani. Meskipun enggak tercatat. Karena secara fikih, meskipun enggak tercatat, tetap dia seorang perempuan yang bersuami. Maka enggak boleh nikah sama orang lain. Jadi, coba kalau nyuwun sewu KUA hanya ngikuti hukum formal, yang penting di catatannya enggak punya suami, ya dinikahkan saja, kan? Tapi mereka enggak, karena didikan kiai enggak berani. Artinya gini, kalau hanya pro hukum catatan sipil, maka ini dinikahkan bisa, karena enggak tercatat. Tapi secara hukum santri, enggak bisa dong menikahkan perempuan sing dadi zaujin yang punya. Ya ini barokahnya kerjasama yang baik. Jadi di masyarakat itu tertanam didikan kiai, enggak boleh menikahkan perempuan yang bersuami. Tapi di KUA, ngikuti hukum formal. Dan di Indonesia, itu KUA itu rata-rata konsultasinya ya sama kiai. Sehingga ya gak berani akhirnya meskipun ya mlebu-mlebu rokok, Mbak. Hak gak iso.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum, Bu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Niki boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
4: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
3: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih tuh setelah menggunakan Habutop gitu?
4: Setelah minum Habutop herbal itu, sekarang badannya udah enak dan tenaganya sehat kembali. Udah gak terasa sakit lagi. Awalnya sebelum minum Habutop itu sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutop herbal itu udah sehat kembali.
3: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutop jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
4: Alhamdulillah.
3: Pertama awalnya ini Bu tahu Habutop ini dari mana sih Bu?
4: Dari radio.
3: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutop ini ya Bu ya.
4: Iya.
3: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu Bu? buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutopnya ini gitu.
4: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habutop Herbal.

0: bersama-sama.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

saya Sule. Untuk menunjang aktivitas saya sebagai artis, seniman, dan juga berbagai macam aktivitas lainnya, mengharuskan saya untuk selalu menjaga stamina.

0: kesehatan. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Menjadi komedian yang terus disibukkan dengan aktivitas yang padat, Bang Sule punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh dengan rutin mengonsumsi Habutop. Gampang kan?

0: bernama Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.
2: Lagu-lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telingga bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Star semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Apakah lagi bersiap-siap untuk menjalankan aktivitas ya di hari Kamis ini? Tepatnya di tanggal 15 bulan 10 2026. Dan apapun itu aktivitasnya, Mela doakan semoga selalu diberikan kelancaran, kemudahan, kesehatan juga, karena ini memang menjadi fondasi utama ya atas segala jenis aktivitas. Dan juga kelancaran rezeki yang berkah barokah, umur yang panjang juga tentunya. Sahabat Setara, ketemu lagi bersama Mela ya. Mela akan menemani di dua acara di hari ini. Yang awal ada acaranya apa ini? Tembang Kenangan, akan Mela temani sampai pukul 8 nanti. Kemudian dilanjut di acaranya DPS sampai pukul 10 nanti. Jadi stay tune terus bersama Mela di Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Sahabat Setara, karena pagi ini lumayan dingin cuacanya ya, jadi harus punya dopingan kuat nih biar tubuh gak gampang sakit. Nah, dopingan ini multivitamin dari bahan herbal alami tentunya ya sahabat Setara. Namanya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Habutop ini terbuat dari bahan herbal alami seperti jahe, habatus sauda, jinten hitam, terus ada lagi apa ya? Ada lagi kunyit, terus ada lagi daun kelor. Jadi sangat aman, apalagi ini praktis tis-tis banget. Karena 4 kandungan bahan herbal ini terkandung dalam satu kapsul. Satu kali minum memiliki 4 manfaat dari bahan herbal ini. Jadi sahabat Setara, jangan ragu-ragu ya untuk mengkonsumsi Habutop, karena ini Habutop juga sudah ber-BPOM dan bersertifikat halal. Jadi yang pasti sudah sangat aman dan terjamin. Apalagi Habutop ini sudah sangat mudah didapatkan juga ya sahabat Setara, bisa saja langsung menuju ke apotek terdekat atau bisa juga check out melalui TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Atau bisa juga COD nih melalui nomor ya di 082231070. Di 082231070. Jadi sahabat Setara, stay safe terus ya, jaga kesehatan juga. Nah, salah satu cara untuk menjaga kesehatan adalah dengan rutin berolahraga. Terus ada lagi dengan jaga pola makan, jaga pola tidur juga. Jangan terlalu sering begadang ya sahabat Setara semuanya. Terus jangan terlalu banyak overthinking juga. Kita kelola stres kita masing-masing. Ya sahabat Setara, tadi sudah Mela putarkan satu lagu sebagai pembuka ya di acaranya Tembang Kenangan. Sehabis ini akan Mela putarkan lagi 1-2 lagu sebelum nanti Mela sapa-sapa kembali sahabat Setara semuanya. Dan Mela bacakan atensi-atensi yang sudah terkirim kepada Mela. Untuk sahabat Setara yang belum bergabung bersama Mela, bisa saja langsung bergabung ya, tentunya di nomor yang sama. Di 082231070, di 082231070. Sahabat Setara, bahagia selalu ya dan jaga kesehatan. Pokoknya sehat ini nomor satu lah, penting dari hal yang terpenting. Akan Mela putarkan satu lagu dengan judul Demi Kau Bahagia dari Ratih Purwasih. Ini cocok banget nih, kayak demi kau bahagia aku rela gitu. Aduh, masih pagi, jangan dulu lah. Langsung saja akan Mela putarkan. Stay tune terus bersama Mela tentunya di Star Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Yang kolor, yang kolor, 50 ribu dapat 2. Ayo Bu, Pak, yang pengen gerak bebas, pakailah kolor.
1: Pak, sini Pak.
0: Oke Bu.
1: Mana daunnya Pak?
0: Hah, daun? Saya jual kolor Bu, dan kolor itu terbuat dari kain, kalau Ibu mau tahu. Mana ada daun-daunan Bu, emang zaman Tarzan?
1: Masya Allah, maaf Pak, saya dengernya kelor. Kirain jualan daun kelor.
0: Atau Bu, masa ada jualan daun pakai tas kayak gini? Lagian ngapain coba Bu, nyariin daun kelor?
1: Itu Pak, buat suami saya, kolesterolnya tinggi. Dan saya dengar daun kelor itu bagus buat menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh.
0: Atuh, Ibu jangan ketinggalan zaman, atuh. Nih, kebetulan banget. Saya juga jual obat herbal yang bagus buat penderita kolesterol kayak suami Ibu.
1: Apa itu, Pak?
0: Nih, Habu Top.
1: Loh, kok bisa-bisanya Bapak jualan pakaian, nyampe jualan obat herbal lagi?
0: Gini, Bu. Saya juga kan sadar akan pentingnya kesehatan, Bu. Makanya saya juga pengen ngajak orang-orang buat sehat. Salah satunya dengan mengkonsumsi Habu Top. Nah, Habu Top ini udah mengandung habatus soda dan juga daun kelor. Yang pastinya banyak manfaat. Kalau mau beli Habu Top, nanti saya kasih diskon buat kolornya. Kalau Ibu mau beli
1: Habu Topnya aja deh Pak, itu yang paling besar. Suami saya nggak suka pakai kolor.
0: Terus pakai apa Bu?
1: Sarung, gampang.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3, Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Sahabat Setara, masih bersama Mela tentunya ya, karena Mela menemani di acaranya Tembang Kenangan sampai pukul 8 nanti. Jadi sahabat Setara, jangan bosan-bosan untuk mendengarkan suara Mela, karena Mela kayaknya akan menemani di 3 acara hari ini sampai pukul 12. Stay tune terus tentunya di Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Nah sahabat Setara, sebelum Mela melanjutkan ke acara, bukan acara, lagu ya, ke lagu-lagu berikutnya, Mela mau ngiklan dulu nih. Bahwasannya kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Habutop ini terbuat dari bahan herbal alami ya, seperti jahe, habatus sauda, kunyit, dan ada lagi apa, hayo, daun kelor. Nah yang memang bahan herbal ini sudah terkenal dari zaman dahulu, itu baik untuk memelihara daya tahan tubuh ya sahabat Setara. Tapi selain untuk memelihara

0: Daya tahan tubuh Habutop juga berhasiat untuk penderita stroke, jantung, anemia. Terus ada lagi hipertensi. Ada lagi gula darah juga bisa sahabat Stara. Jadi memang banyak banget manfaat dari Habutop ini yang terkandung dalam satu kapsulnya. Jadi tidak perlu ragu-ragu ya untuk mengkonsumsi Habutop. Apalagi Habutop ini sudah tersedia di berbagai jenis apotik ya, berbagai macam apotik terdekat pada intinya. Jadi yang pasti aman dan terjamin untuk dikonsumsi. Apalagi kalau sahabat Setara gak mau repot-repot nyari gitu lah, mau di rumah aja biar nanti Habutopnya yang ke rumah bisa. Nanti bisa check out melalui TikToknya Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati tentunya. Oke sahabat Setara, Mela sesi ini kayaknya mau sapa-menyapa nih sama sahabat Setara semuanya. Mau Bella bacakan atensi-atensi dari sahabat Setara yang sudah bergabung ya bersama Mela. Yang awal dan paling awal ada dari Senvilen, ini di kawasannya Terminal Kalibening. Assalamualaikum Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati, waalaikumsalam. Request tembang kenangannya Mbak Mela dari albumnya Hendra Huhanusa dengan judul Di Kuta Bali. Kirim salamnya buat sahabat Setara Banjarnegara semua dimanapun berada, dan matur nuwun Mbak Mela, sami-sami. Lanjut ada dari Mama Aisyah ini, tembang kenangan di hati. Assalamualaikum Mbak Mela, waalaikumsalam. Mama Aisyah hadir mau request lagunya Antara Jakarta dan Penang dari Poppy Mercury. Salamnya buat semua sahabat Banjarnegara, sahabat Setara Banjarnegara. Buat Mbak Mela yang cantik, selamat bertugas, terima kasih. Lanjut Anton Saking Mae Zidan ini, assalamualaikum, wah selamat pagi Mbak Mela, waalaikumsalam, pagi juga. Mae Zidan Pasinggangan Banyumas hadir mau request lagunya Sekedar Bertanya. Salamnya buat semua sahabat Setara Banjarnegara, semangat pagi, terima kasih Mbak Mela, sama-sama, wassalamualaikum, waalaikumsalam. Nah dan ternyata ada yang mau bergabung dengan kita via telepon. Dari siapa ini coba Mela lihat? Dari Mbak Minus di Purbalingga. Mungkin bisa kita angkat dulu ya, ini dari Mbak Minus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadi Cap Lamen Arab, sini lagi nge-top Mbak Mela.
0: Okay, top Marco top. Mbak Minus,
1: top.
0: Mau request lagu apa ini?
1: Aku Kristen Penjahitan, Tangan Tak Sampai.
0: Tangan Tak Sampai boleh, nanti Mela putarkan ya.
1: Gue Mama Aisyah, terus tadi masuk siapa yang diwaca. Terus kayak Mega, Kelly, terus Pak Jumlah Dikasih, terus Beraling Saputra, Ridwan, Jenu Jamal, Yalim Kelampok, terus Daniel masuk. Siapa? Nil kata Mbak Mela.
0: Oke, masuk sini.
1: Siapa nih saja di badan monitor. Lagunya tak tunggu ya Mbak Mela.
0: Oke,
1: ya.
0: Oke siap, nanti Mela putarkan ge.
1: Ya, tunggu. Oke. Bun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Mela suka nih yang semangat-semangat gini, jadi membangkitkan semangat Mela di pagi hari ini. Tapi tentunya karena ini masih pagi ya, kita harus mempunyai semangat yang tinggi untuk menjalankan aktivitasnya. Tapi tentunya disertai dengan juga rasa syukur yang berlimpah karena masih diberikan untuk melihat hari ini gitu. Segala hal-hal kecil yang sebenarnya harus sangat-sangat kita syukuri, yaitu dengan masih diberi bangun ya, kita masih bisa bangun hari ini, kita masih bisa bekerja hari ini, kita masih bisa menjalankan aktivitas apapun itu di hari ini. Kita memang harus bersyukur yang sebesar-besarnya. Oke sahabat Setara, setelah ini akan Mela putarkan satu lagu tadi requestan dari Mbak siapa tadi ini, ada yang inget gak? Dengan judul Di Kuta Bali. Oh ini kayaknya dari Senvilen tadi ya. Akan langsung saja Mela putarkan. Stay tune terus bersama Mela di Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya Bu Suhar, alamat Kesugihan.
1: Ibu Suhar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu seperti apa Bu? Silahkan.
2: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya dibelikan Habutop oleh anak saya, alhamdulillah habis satu botol isi 100 kapsul, badan terasa sehat.
1: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habutop itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya silahkan.
2: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya, dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Parma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati sahabat Setara. Masih bersama Mela tentunya ya. Mela menemani di acaranya Tembang Kenangan sampai pukul 8 nanti. Jadi stay tune terus bersama Mela tentunya di Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Sahabat Setara, bagaimana ini sudah pukul 6.56 ya, sudah pukul 7. Kayaknya ini sudah banyak yang memulai aktivitasnya nih. Karena memang sudah pagi ya. Ini sudah mau pagi. Emang pagi. Maksudnya udah mau jam-jam banyak orang melakukan aktivitas. Mungkin ibu-ibu udah mulai santai nih karena bapak sama anaknya udah siap ready tinggal berangkat gitu. Tapi belum ya pekerjaan rumah juga. Tapi apapun itu kegiatannya akan Mela temani kok. Mela akan menemani sampai pukul 12 nanti. Nah sahabat Setara, sebelum Mela melanjutkan ke lagu-lagu berikutnya ya, Mela akan bacakan kembali atensi-atensi dari sahabat Setara yang sudah bergabung bersama Mela. Ada dari siapa ini? Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak, dari Arif Widianto di Bandaran Garung Wonosobo. Waalaikumsalam. Kali ini mau minta lagunya Jangan Ada Air Mata dari Paramita Rusadi. Dikirim buat Wiwit Hidayah, Dewi Hatijah, Ponopora Upih, Anti Wawan Rahmadi, Paman Parti, Toro Tri Cahyo, dan buat semua saja untuk pendengar Radio Setara FM. Buat Mbak yang baca, terima kasih. Terima kasih kembali. Lanjut ada dari Pak Soma dikasih ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Selamat pagi Mbak Mela, pagi juga Bapak. Soma dikasih di Kartanegara hadir di Tembang Kenangannya. Mau minta lagu Kau dan Aku Satu dari Obi Mesah. Salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Titin Wardani, Mbak Cemplon, Mama Putri, Mama Pelangi, Mbak Izidan, Bu Minas, Mama Aisyah, Bu Mega, Bu Dewi Hotija, Pak Jamal, Pak Jetun, Mas Ari, Pak Dimas, Pak Rituan, Pak Jumadi, Pak Herman, Pak Hamami, Pak Kasmuri, Pak Sodi, Praling Saputra, dan semua sahabat Setara. Selamat pagi, selamat beraktivitas buat Pak Mela. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus lanjut, ini ada dari Mbak Alaska di Cipari, Cilacap tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mela, sehat selalu nge. Waalaikumsalam. Pagi juga Mbak, alhamdulillah sehat. Mbak Alaska Cipari, Cilacap ikut gabung di Tembang Kenangannya. Mau request lagu Terperangkap Dalam Duka dari Ani Carrera. Terputar buat Mbak Cemplon, Barunta, Mbak Yanti, Mama Zidan, Mama Putri, Mama Aisyah, Mbak Mama Bintang, Mama Pelangi, Bunda Titin, Umi Kulsum, dan semua sobat Setara Banjarnegara. Selamat pagi, selamat beraktivitas buat Mbak Mela. Selamat bertugas, terima kasih. Lanjut lagi, ini ada dari Mbak Upi. Mbak Upi Atin di Bandaran Garung Wonosobo. Selamat pagi Mbak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi ini mau minta lagunya dari Pepe Mercury dengan judul Antara Jakarta dan Penang. Waduh, ini kebetulan tadi sudah terputarkan ya Mbak ya. Semoga Mbak Upi menikmati. Apaan lagi ini? Oh, dikirim buat Mbak Wiwit Hidayah, Dewi Hatijah, Yanti, Yuli, Ira, Arif Widianto, dan semua saja buat pendengar Radio Setara FM Banjarnegara. Terima kasih kembali. Waduh, banyak sekali ini. Tapi gak apa-apa, Mela suka sekali ya udah kayak gini. Dan kayaknya ada yang mau bergabung dengan kita via telepon. Mungkin bisa kita angkat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak.